0: ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak.
1: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan oleh MC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan sar keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah, bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
9: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, Selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Alida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
19: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
18: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
4: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
20: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
21: Silakan.
4: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dapat kami informasikan juga untuk pendengar informasi cuaca ya. Anda yang tadi belum sempat dengar laporan dari prakirawan BMKG Samsudinor Bayu Kencana. Pagi hari ini dapat kami informasikan kepada Anda pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026. BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinor memperkirakan cuaca hari ini cerah hingga berawan. Hari Minggu 6 September 2026. Informasi ini disampaikan prakirawan BMKG Samsudinor Bayu Kencana melalui siaran info prakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan Bayu mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi ini, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan umumnya cerah. Dan perkiraan ini berlaku untuk kondisi cuaca pada Minggu 6 September 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Sementara itu, kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 34 hingga 95%. Kondisi tersebut menjadi bagian dari perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, kondisi cuaca juga diperkirakan cerah hingga berawan. Masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca selama beraktivitas. Untuk perkiraan gelombang di wilayah perkiraan perairan Banjarmasin, Tanah Laut dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi gelombang tersebut juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas menggunakan transportasi laut. Informasi perkiraan cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.co.id. Informasi juga dapat diikuti melalui Instagram di @cuacakalsel. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bergabung kami ucapkan untuk pendengar semua. Halo, halo warga Banua. Gimana minggu Anda? Mudah-mudahan semuanya gembira aja ya, karena cuaca sangat mendukung. Cerah banget hari ini. Baik, tapi jangan lupa ya pendengar, Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah, lengkapi dengan masker, karena masih ada bau-bau karhutla ya yang cukup menyengat hidung. Dan pastikan juga Anda yang lagi beraktivitas olahraga, ada yang jogging, ada yang berolahraga naik sepeda juga. Salam sehat semuanya, selalu bahagia. RRI Banjarmasin terus membersamai Anda.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123.

0: Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Halo, selamat pagi. Inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dprri. Pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Demikian informasi Cek Fakta ini kami unduh dari komdiki.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Untuk umat Kristiani, sesaat lagi Anda dapat mengikuti siaran kebaktian Minggu dari Gereja Isa Almasih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai Kitab Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5.

Ya Allah, inilah kami, segenap umat-Mu, boleh kembali ada di hadirat-Mu yang kudus untuk merendahkan diri dan meninggikan serta mengagungkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami yang terlahir dari kerinduan dan kesungguhan hati setiap kami umat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena itu kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Asal kita terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami di dunia ini untuk beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan kami semua dari bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani, demikian pemusik, pemuji, bahkan semua kami umat Tuhan boleh menerima anugerah, rahmat, dan segala hal yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang perjalanan, kiranya mereka juga boleh tiba di tempat ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita karena berjumpa dengan Tuhan dan semua kami mengalami lawatan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan surat-surat ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat.

0: Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kembali boleh ada di hadirat-Mu. Kami telah naikkan pujian dan penyembahan, dan kini waktunya bagi kami mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah untuk kami boleh dengar dan lakukan dalam kehidupan di zaman ini, ya Tuhan. Terima kasih, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua boleh mengarahkan langkah sesuai kehendak Tuhan, sehingga dapat mencapai tujuan tidak hanya dunia, tapi juga sampai ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi dan urapi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Pagi hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih yang melakukannya. Saudara, di sini dikatakan dengan tegas bahwa Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Dalam bahasa Aram, bahwa roh yang luar biasa itu memiliki arti bahwa dia berkualitas atas hidupnya, atau memiliki kualitas hidup yang di atas standar, di atas rata-rata, melampaui rata-rata, atau memiliki keistimewaan yang lebih dari yang lain. Bahasa Aramnya adalah yatirut ruah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh yang luar biasa bukan sekedar mengenai kehebatan intelektual atau bakat alami. Ya, ada beberapa orang yang punya bakat yang lebih dari yang lain. Ada orang yang memiliki kecerdasan atau kepandaian lebih daripada yang lain. Tapi hari-hari ini kecerdasan dan kepandaian itu, kecuali yang menciptakannya, dapat ditandingi oleh apa yang disebut dengan AI. Ya. Seringkali, coba kita lihat, apa saja bisa dibuat oleh AI. Coba saudara tanya di Google itu, apa yang kau tanyakan? Mesti di begitu. Kalau kita bertanya sesuatu dan dia sudah menjawab, sampai kemudian di bawahnya dia akan nyatakan lagi, apa lagi yang dapat saya bantu? Berarti apa? Dia memiliki kemampuan untuk menjawab apa saja yang menjadi bahan kebutuhan dan pertanyaan kita. Itulah artificial intelligence. Walaupun itu diciptakan oleh manusia. Dan itu melebihi. Tetapi yang dimaksud roh yang luar biasa itu adalah bahwa kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan sesungguhnya memiliki keterbatasan. Namun di dalam hidup Tuhan memberikan roh yang luar biasa, sehingga saudara mampu melewati batas rata-rata seperti Daniel. Tidak ditemukan, dicari kesalahannya tidak ketemu, dicari kekurangannya kadada katanya, tidak ada kekurangannya. Kalau dikatakan sempurna ya tidak sempurna juga.
1: Tetapi ini kenyataan, saudara. Firman Tuhan berkata, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, saudara. Pejabat tinggi itu sesuatu hal yang mesti pilihan. Bahwa ayat ini memberikan pernyataan, Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Sehingga raja memiliki tujuan, bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena apa? Sudah merasa bahwa ini lebih daripadaku, begitu. Sehingga dia pantas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ini penting bagi saudara. Zaman dulu raja itu adalah punya kuasa segala atas segala hal di dalam kehidupan dunia. Perkataannya aja menjadi undang-undang, kan begitu. Sampai pada dogma gereja itu juga terjadi. Bagaimana ketika seorang raja mau dibaptis tetapi sedang dalam keadaan sakit dan tidak mungkin diselam, maka perlu dipercek. Jadi apa yang dilakukan raja itu harus menjadi gerakan di dalam masyarakat itu. Harus menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau menyimpang maka ada hukumannya. Tapi di sini Daniel, saudara, walaupun ada suatu keputusan dikatakan, kamu boleh berdoa asal kepada raja, bukan kepada Tuhan. Tapi Daniel tidak mau. Daniel tetap berdoa seperti apa yang biasa dilakukannya kepada Tuhan. Dia tidak mau ingkari janji imannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak kali kita mengingkari janji. Ya, kalau sudah ingkar janji, rasa tidak bersalah. Ya. Ini terjadi, saudara. Mari saudara, kita komitmen dengan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Mengapa? Karena di sini jawabnya adalah, ia setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita pahami pagi hari ini. Apa yang dimiliki Daniel adalah dia memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Roh yang luar biasa dari Daniel ini tercermin dalam tiga hal utama, yaitu pertama, integritas yang tanpa kompromi. Yang kedua, setia sampai mati. Walaupun diancam masuk ke dalam gua singa, dia tidak bergeming untuk senantiasa lebih takut dan hormat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kapabilitasnya, kemampuannya. Ini penting, saudara. Mari kita membahas ini satu persatu. Hal pertama, integritas. Kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah memiliki iman, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, maka sebagaimana dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, engkau akan diselamatkan dengan mengaku oleh mulut kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dengan percaya di dalam hati, iman, maka engkau akan diselamatkan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada surga atau Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan katakan seperti ini, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh iman percaya ini tidak ada binasa, hidupnya kekal. Maka Daniel ketika diancam dengan gua singa, dia enggak takut. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ancaman itu memang kemudian menjadi kenyataan. Dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nanti baca di pasal 6 ini. Setelah masuk ke dalam gua singa itu,
0: ternyata menjadi kegelisahan dan kegundahan hati raja yang memasukkannya itu. Dan esok paginya dibukalah batu penutup gua itu, dan didapatinya Daniel seger waras. Daniel tidak celaka, Daniel aman-aman saja, Daniel selamat, Daniel gak kekurangan suatu apa-apa. Maka makin takutlah raja akan hal itu. Kenapa bisa terjadi itu? Bukan hebat gagah kuatnya Daniel, karena Daniel ini memiliki roh yang luar biasa, maka hati Tuhan terpikat kepadanya, dan Tuhan berkonsekuensi memberikan perlindungan. Seperti apa yang kita bahas beberapa waktu lalu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberikan perlindungan. Walaupun masuk dapur api yang panasnya 7 kali, dan orang yang memasukkannya itu juga mati karena tersambar api yang panas itu, tapi ketiga anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak sedikit pun bau hangit. Ya. Karena ada perlindungan ilahi yang penuh keajaiban yang di luar nalar manusia. Nah, ini hal pertama yang penting kita miliki adalah integritas. Memiliki daya pikir, pernyataan melalui kata, walaupun juga dengan perbuatan, itu seiring sejalan. Tidak munafik. Itu integritas, saudara. Bukan hanya sekedar bicara jujur. Tapi kesamaan antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatannya itu tidak bisa dipungkiri. Sama persis. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berkata tidak, katakan tidak. Kalau iya, katakan ya. Jangan jadi orang munafik karena enggak enak ngomong ya. Ya, di belakangnya enggak setuju. Kalau sudah enggak setuju, bersungut-sungut. Kalau sudah bersungut-sungut, merencanakan hal yang celaka. Bukan menjadi posisi Daniel, tetapi menjadi posisi orang-orang yang ingin mencelakai Daniel, yaitu para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dicari-cari kesalahannya. Nah, orang yang mencari kesalahannya ini adalah orang yang merasa memang tersaingi. Dalam kehidupan kita hari ke hari, di dunia ini saja, saudara, mungkin saudara akan mengatakan dan menemukan hal yang seperti itu. Ya enggak? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, integritas tanpa kompromi dalam kehidupan itu memiliki konsistensi di depan banyak orang. Ya. Ataupun saat dalam kesendirian, enggak berubah. Dalam sendiri tetap menjaga konsistensi untuk integritas. Untuk hal yang dapat dipercaya, walaupun dalam kesendirian. Di depan banyak orang juga begitu, sikapnya enggak ikut-ikutan. Hal yang kedua adalah kesetiaan, saudara. Kalau sudah punya integritas yang tidak kompromi dengan hal duniawi ini, maka kesetiaan kepada Tuhan jangan diabaikan. Kitab Wahyu berkata pasal 2 ayat 10, kita ini punya nilai kesetiaannya harus sampai pada kata mati. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan itu ukurannya sampai mati. Kalau sekarang kita ngomong setia tapi belum mati-mati, masih belum teruji. Tapi kalau sudah mati, nah, setia sampai akhir, itu baru setia. Oh iya, dia setia. Ya. Nah, saudara, kita harus memiliki kesetiaan sampai akhir kepada Tuhan. Dan kalau mungkin setiamu itu tanpa batas. Nah, ini yang harus kita miliki.
1: Daniel memiliki kesetiaan kepada Tuhan luar biasa. Ketika dilarang untuk berdoa kecuali kepada raja, Daniel tidak mau. Maka itu Daniel tetap berdoa.
0: Ya, nanti baca di ayat yang ke-11. Daniel tetap berdoa. 3 kali tetap berdoa dari pasal 6 ini.
1: Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Sekalipun ada larangan, tapi dia tetap berdoa. Dia tidak takut, walau ancamannya gua singa. Gak main-main, saudara. Pasti singa ini adalah singa yang lapar.
0: Nah, saudara, tapi kenyataan Tuhan memberikan perlindungan. Maka itu setialah kepada Tuhan. Tuhan akan setia kepadamu. Dan kesetiaan Tuhan kepada kita tanpa batas. Namun seringkali kita memberikan legalitas terhadap Tuhan tetap setia walau aku tidak setia. Ya benar, tapi jangan dilakukan.
1: Tuhan itu setia karena aku juga tetap setia.
0: Begitu. Ya. Walau aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Kan ada pujiannya itu ya.
1: Tapi saudara harus punya komitmen. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Komitmen ini ditunjukkan seperti Paulus, Petrus. Dia komitmen, setia.
0: Walaupun saat sama bersama-sama Yesus, Petrus sempat menyangkal 3 kali.
1: Namun dia setia sampai mati. Paulus juga begitu, yang tadinya menjadi orang yang begitu keji terhadap iman Kristiani, maka ketika dia dijamah Tuhan, ketika dalam perjalanan ke Emos itu, maka disitulah Paulus punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan kesetiaannya sampai mati. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, gak apa-apa. Aku tetap memuliakan dia. Seperti siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita setia. Setialah sampai mati. Terhadap pasangan juga begitu. Setia.
0: Ya. Setia.
1: Kita harus setia sampai mati. Kapan lagi? Dunia ini akan berubah waktunya. Berubah segala sesuatunya. Apa yang kelihatan itu sementara.
0: 2 Korintus 4 ayat yang ke-17-18.
1: Maka itu saudara tetap setia. Apa yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Setia itu di sini.
0: Maka dari itu saudara,
1: kepada Tuhan kita harus setia. Setianya sampai mati.
0: Wahyu pasal 2 ayat 10.
1: Yang ketiga adalah bahwa maksud dari roh yang luar biasa itu memberikan jaminan bahwa saudara adalah orang-orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan dan dapat dipercaya.
0: Ya.
1: Ketika engkau melakukan tugas pekerjaanmu, di bidang apapun engkau bekerja, engkau dipercaya, maka lakukan dengan kualitas yang tertinggi. Itu kapabilitas. Jadi apapun engkau dipercaya sebagai katakanlah ART, lakukan sebagai ART.
0: ART itu apa? Asisten rumah tangga.
1: Lakukan dengan kualitas yang paling tinggi. Nah, kapabilitas hidup kita juga begitu di dalam Tuhan. Kerjakan dengan kualitas yang paling tinggi. Saudara sebagai pekerja, sebagai karyawan, lakukan itu. Sebagai full timer, sebagai pelayan Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang paling tinggi. Itu kapabilitas. Nah, tantangan masa kini adalah persaingan yang tidak sehat. Semua ingin menangnya sendiri, ya. Di dunia kerja, dalam budaya yang sering kita sebut zaman sekarang ini serba instan, serba cepat, ya. Butuh kompetisi-kompetisi yang kemudian menghalalkan segala cara, dipenuhi kecurangan. Nah, dalam tekanan-tekanan kehidupan yang seperti ini, saudara harus punya kapabilitas. Tidak hanya integritas, kesetiaan, tapi kapabilitas, kemampuan diri untuk mempersembahkan yang terbaik. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai pelajar, persembahkan dalam kemampuan yang paling tinggi. Ya, pelajar ya belajar, ya. Pegawai ya kerjanya sungguh-sungguh. Diawasi nggak diawasi, tetap kerja dan dapat dipercaya. Lakukan, saudara. Ini yang akan membuat saudara memiliki roh yang luar biasa untuk menjaga standar kehidupan di tengah kehidupan yang kompromistis seperti sekarang ini, dalam dunia persaingan yang begitu bebas, semua serba cepat. Kita harus meningkatkan kualitas kerja dengan semaksimal mungkin. Nah, kekristenan itu harus dilihat dari etos kerjanya. Oh, ini memang orang beriman. Cara kerjanya luar biasa, di atas rata-rata. Jangan saudara mengaku iman Kristen, tapi di dunia lingkungan pekerjaan saudara paling malas. Ya, saudara harus menjadi orang yang paling bisa mempersembahkan yang terbaik. Disiplin waktu kerjanya, ya. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa diawasi, tetap kerja diselesaikan dengan baik. Bahkan kalau bisa cepat, ngapain diperlambat. Ya. Jangan seperti zaman-zaman sekarang, orang kebanyakan kalau bisa diperlambat ngapain dipercepat. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Kalau bisa ditunda besok ngapain diselesaikan sekarang. Jangan. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan. Jangan ditunda. Ya. Kalau ini memang mudah, jangan dipersulit. Ya, kita akan sengsara sendiri. Kalau bisa dikerjakan dengan cepat, jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat. Ya. Maka itu etos kerja orang percaya, orang beriman yang ada di dalam Tuhan harus punya nilai di atas rata-rata kebanyakan orang. Bisnisnya, pekerjaannya. Ya, contoh kalau kita buka toko, orang lain buka jam 10, saudara jam 9 sudah buka. Pembeli belum ada, enggak apa-apa. Buka tokomu, renungan sebentar, baca firman Tuhan, berdoa. Nanti Tuhan akan kirim pembeli. Toko sebelah 100 orang yang beli, toko saudara 10 orang yang beli. Tapi omsetnya besar saudara. Tuhan bisa enggak buat seperti ini? Bisa. Yang 100 itu belinya satu orang, satu. Yang 10 belinya satu orang, 20. Gitu. Bisa Tuhan buat seperti itu. Dan engkau harus percaya. Kalau Daniel itu bisa punya integritas, kalau Daniel itu bisa punya kapabilitas, kalau Daniel bisa punya kesetiaan, saudara harus memiliki ketiga hal ini supaya engkau disebut orang-orang yang luar biasa. Ya. Tidak dipengaruhi situasi keadaan. Tetap tenang, kerjakan dengan semangat

juaranya. Ini yang perlu kita pahami. Integritas harus juga tahan uji. Saya mau berikan ilustrasi seperti ini. Kalau ada emas, katakanlah itu perhiasan emas atau batangan emas yang besarnya 5 gram. Ya. Emas batangan 5 gram, bukan sekilo, ya 5 gram. Masuk ke dalam lumpur yang hitam, baunya bukan main lumpur itu. Saudara melihat ujungnya saja, itu emas. Kira-kira saudara biarkan enggak? Biar aja lah di lumpur. Diambil apa enggak? Dengan usaha diambil, apalagi 1 gramnya sekarang di atas 2,5 juta ya. 2,5 juta ya? 2,7 sekarang kalau enggak salah. 5 gram. Kalau itu ada di tengah-tengah sungai yang berlumpur hitam bau, tapi itu kelihatan, saudara akan masuk, bahkan berusaha untuk mengambil. Setelah itu dicuci. Yang dia berbulan-bulan ada di lumpur hitam berbau, dan kemudian saudara cuci, kira-kira kalau itu dijual nilainya sama enggak dengan harga yang sekarang? Mutunya sama, nilainya sama, harganya tetap tinggi. Nah saudara, kalau itu dibuat dalam hidup kita sebagai orang beriman, orang percaya, itu pun akan dialami. Di tengah-tengah dunia yang mungkin saudara bilang kelam, tapi saudara punya integritas, setia, dan kapabilitas yang mumpuni, yang tidak kompromi dengan situasi keadaan duniawi, maka engkau akan keluar sebagai emas, punya nilai di hadapan Tuhan. Ini yang harus menjadi pembeda bagi kita. Maka inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, supaya demikian saudara benar-benar dapat meneladani sikap Daniel ini, dan saudara akan dibela Tuhan luar biasa, dilindungi dari ancaman walaupun itu singa yang mengerikan dan mematikan, tapi engkau akan dibebaskan Tuhan tanpa cacat sedikit pun, tanpa goresan gigi sedikit pun, tanpa ada luka dari cakarnya singa sedikit pun, karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami telah mendengar sabda firman-Mu, supaya kami memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Biarlah kami sungguh-sungguh berintegritas tanpa kompromi terhadap hidup duniawi. Karena engkau berfirman, janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Dan tetaplah setia sampai mati. Karena kesetiaan itu mengandung nilai yang tinggi terhadap imanmu. Kualitas imanmu ditentukan juga oleh kesetiaanmu kepada Tuhan. Kesetiaanmu kepada pasangan hidup. Dan ini yang harus saudara pahami. Kesetiaanmu dalam bekerja. Ketika engkau dipercaya, engkau dapat lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena engkau punya kapabilitas, punya kemampuan yang berkualitas di atas rata-rata. Biarlah kita dapat mengerjakan ini semua seperti Daniel, maka kita pun mampu memiliki roh yang luar biasa. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, agar dalam perjalanan hidup di dalam dunia yang serba cepat ini, yang penuh dengan kompetitif, bahkan menghalalkan segala cara dalam menjatuhkan lawan, kami tidak mau terikut di dalamnya. Tetapi kami mau menjalani, sekalipun kompetitif, kami mau berkompetisi dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena itulah cerminan dari hidup kami yang memancarkan terang ilahi di tengah-tengah kehidupan yang penuh kekelaman ini.
karena terang itu

dua kebaikan, keadilan dan kebenaran. Maka pancarkanlah terang itu bagi semua orang dimanapun kau berada, dalam lingkungan pekerjaan, dalam keluarga, di dalam studi, lingkungan sekolah, pergaulan. Tetap pancarkanlah terang Tuhan. Jangan kau kompromi dengan dunia yang menjerumuskan engkau di dalam dosa. Mari berani berkata tidak terhadap dosa, seperti Daniel yang tidak kompromi, yang tidak mau menajiskan diri. Maka kita pun harus menjaga hal ini dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang bukalah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini pulanglah dan bawalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus engkau dinaungi dengan keberhasilan, kesehatan, kemakmuran, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, serta sukacita yang berlimpah-limpah atas hidup nikah rumah tanggamu, atas usaha pekerjaanmu, atas tadi anak-anakmu, atas apapun yang kau lakukan. Allah memberikan keberhasilan. Terimalah itu semua dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Rasulullah bersabdawan umat, dikir yang paling utama yaitu banyaki mainat mati. Jadi tempuluh kita bahina, ayo kita tapakur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun man apa mendapat tipian pulang las imbah semalam hari apa tuh hari Sabtu di hari Minggu pulang. Mudah-mudahan pian dalam keadaan yang baik semuaan pendengar kami dan sana kami sabarataan di hari ini 6 September 2026 hari Minggu. Minggu keberapa nih? Sudah minggu pertama kalau lah atau kedua sudah di bulan September lah. Aja. Nah, hendak bahabaran ulun, ulun hadangi pian bergabung silakan di 0811511410105113251562. Jadi banyak benar kejadian-kejadian yang kita alami terutama warga negara Indonesia ya kalau dasarnya kita nang ada di Jawa Barat. Jadi jar pubuhan sidin di sana tuh di daerah mana pasnya lah mendengar dentum apa bunyi nang keras banar jar da, gancang banar di dari langit. Nah, jadi sampai wahini belum kawa dipastiakan itu bunyi apa gitu. Nah, apakah karena pengaruh anu apa gunung anak Krakatau nang lagi erupsi kalau atau ada faktor apa pulang ya kita kada tahu belum dapat lagi, belum masih dicari. Jadi sampai anu pang sampai menggatarakan kaca jarlah bubuhan warga-warga di situ ditakuni. Rasa anu jua pang lah. Nah, ini mungkin taguran ya kayak lagunya M. Pakih Al-Banjari nih. Taguran kita bumi ini sudah tuha ya kalau sudah parak ibaratnya harus apa? Harus berganti pulang, berganti apa? Berganti alam ya Allah. Ayo jangan hana bahabaran ulun silakan pian sambil ada mungkin hendak kasaruan ya Allah nih karena hari ini hari Minggu. Tapi ada juga mungkin yang melaksanakan walimah atau acara-acaranya di hari Sabtu lah. Tapi ada juga yang hari Minggu. Nah, mudah-mudahan pian yang saat ini hendak tulak berjalan jangan kada ingat juga pakai masker. Karena bapak juga cari anu karena mungkin juga menempel banar lah di make up lah. Soalnya masih anu pang pina ada asap-asap. Nah, di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 nih gin masih kayak masih aya ambayang-ambayang masih belum berasih banar ya Allah udara kita. Nggih, nah anak babar silahkan ulun hadangi pian nang dari mana-mana aja. Nah, amun pian hendak mendengarkan lagu-lagu Banjar jualah nang lagi di perantauan keganangan. Nah, pian bisa aja mendengarkan selama kurang lebih 1 jam di sini mun pian hendak banyak mendengarkan lagu-lagu Banjar pian bisa aja pindah channel pian ke 87,7. Nah, di situ ada Pro 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Nah, di situ ada lagu-lagu Banjar aja pang, ada lagu-lagu daerah lain lah karena di situ ada channel budaya. Nah, anak babar silakan. Assalamualaikum. Ada orangnya kah? Nah, sunyi kada ada orangnya ini pinanya nih. Assalamualaikum. Nah, kada ada orangnya. Coba lagi lah pian lah. Yang hendak menelpon. Oh, di situ. Inggih aja lu angkat sebelah situ nah. Assalamualaikum.
1: Di sinilah muncul per-
0: situ kada kau diangkat kah? Oh iya kah. Nah, nggih. Assalamualaikum.
1: Pomo hingga Soekarno
0: ini ada radio Pro 3-nya masih
1: negara. Hingga pada 1 Juni 1945
0: dimatikan dulu.
1: Soekarno menyampaikan pidatonya dan
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ya.
2: Pun. Iya, tadi tetap dengan
0: Pro 3 Jakarta. Nggih. Lawan siapa ulun?
2: Kadang meja.
0: Lawan siapa ulun?
2: Lawan Aba Ica nah.
0: Aba Ica.
2: Iya, yang namanya pun Aba Ica.
0: Enggih, ulun Ica.
2: Ya, penyiarnya nah Aba Ica lah.
0: Enggih, apa kabar pian nih? Kayak aman aja kah Banyu di sana?
2: Alhamdulillah aman aja Aba
0: Ica. Enggih, alhamdulillah. Hmm. Batu pang
2: mudah. Di Sungai Ende ini Banyu di sampai rumah ini ada pasang, ada surut Aba Ica. Jadi, walaupun ringan. Tetap aja kayak gini.
0: Mau dikaya tergenang gitu lah, kada mengalir kah?
2: Semeter. Anunya banyunya nih kalau anu ada naik turun gitu namanya.
0: Oh, nging.
2: Tapi kalau melihat banyu di benua anyar tuh di sungai yang danau tuh kan bawah jembatan tuh. Anu kelihatan banget malah anunya tuh yang samping itu bagian tanahnya tuh.
0: Iya, nyebut surut lah sudahlah.
2: Iya, surut memang hampir ya. Berapa itu yuk. Nggih. Hampir 10 meter ada menuju ke dalam ke tengahnya itu kelihatan tanah. bawahnya tuh.
0: Berarti surut banget lah.
2: Iya, makanya itu.
0: Kenapa di wadah pian tuh ada? Nah, tuh perlu
2: nah,
0: diperiksa tuh.
2: Banu untuk no, Pak, sungai di bawah rumah anu dulu maksudnya sampai enggih. Rumah gitu.
0: Nggih.
2: Ada naik kada turun aja ya kayak nyunya. Iya, ibaratnya tuh. Jadi mun iwak nih ya bertahan aja kan.
0: Nggih. Anu kalau mereka kayak besiring kah? Bisa besiring tuh lah.
2: Kada juga kok mungkin.
0: Adalah.
2: Cuma nya waktu banjir ini diolahkan orang si Erno baca yang jalan pertama itu ya supaya banyu itu menyebelah itu baca
0: oh dari ini berbagi-bagi banyu ya kalau lah
2: lebih kan diolahkan orang pada hitungannya sudah itu jadi banyu kau menyebelah nah kalau memang pasang itu nah tapi ulun lihat keadaan saat ini anu banyu ini memang kada bergerak baca ya ada menyebelah ada gitu nah
0: anu mager modalnya lah banyunya tuh lah
2: ya,
0: malas gerak
2: bertahan aja nah, bertahan banyu nih walaupun saat ini kan kita keringan nih
0: enggih
2: ini musim kemarau memang makanya itu kelebihan banyu sungai Ande ini
0: mantep langsung
2: jadi alhamdulillah ya iwak kada anu maksudnya tuh
0: iwaknya bertegana juga di situlah enggih
2: iya kada anu
0: kawa juga kah dia anu ditangguki iwaknya tuh di situ
2: ada kau beda anu banyaknya ya lumayan pang jalan ya semeter ada pang kalau dicabur itu
0: kenapa jadi ya, karena kawa modalnya tuh anu kah modal iwaknya harus halus kah atau pina pun
2: ada banyaknya masih dalam juga aja
0: oh banyaknya masih dalam
2: nah, masih dalam jalan ya jadi tuh kada kekeringan kada dalam gitu
0: enggit.
2: Sedang
0: iya.
2: Tahan
0: ganal nah, teganal kau sungainya ada pian situ
2: kad untuk sungai kan
0: sungaian aja kah tuh kayak apa
2: kalau sungai di Benua Anyar itu kan luas banget aja.
0: Luas lah, enggih.
2: Tapi kalau
0: anak yang sungainya kalau ada pian tuh lah, iyalah. Lain lah, lain dua lah.
2: Ada sungai, cuma rata-rata kan perumahan di Sungai Ande ini kan di bawahnya banyu. Kan.
0: Nah, lu ini kan tadi paham juga.
2: Iya, jadi banyunya di untuk perumahan ini kadang naik kadang turun. Tapi kalau sungai di luar sana, sungai yang apa aliran yang deras kayak Benua Anyar gitu, itu kelihatan. Banyak sama anunya tuh surutnya
0: macam. Iya surutnya lah dasarnya yang ngaran anu apa mengalir
2: kayak gitu lah. Iya tanah di bawahnya itu kelihatan. Ibaratnya kalau nya memang ada iwaknya tuh model kelipik-kelipiknya
0: nih. Oh kelihatan
2: gini. Kelihatan kalau ditangkap silanya kan.
0: Nah,
2: kalau iwaknya kan mau berjalan gitu nah. Dapat di musim kemarau. Cuma ya kan kalau yang bahasa juga di apa di daerah Sungai Ande ini banyak ini anu tuh surut gitu aja punya semeter aja pemain anu kalian cekilan lah istilahnya kan dari perumahan mungkin kelihatan banyu ini iwak nih berjalan.
0: Oh.
2: Awal ditangkap.
0: Enggih.
2: Nah, ini banyunya anu tetap aja kayak gitu nah. Pada kada surut kada dalam gitu kan.
0: Iya, enggih.
2: Nah, seperti adalah kemarau.
0: Jadi ibaratnya kada ada lagi banyu, banyu misalnya banyu ledang anu kirip atau kada kada jalan kalau dipakai dimanfaatkan lah.
2: Iya.
0: Banyunya bersih aja enggak baca.
2: Anu pang banyu sumur apa itu kan di banyu sungai itu kan beca kada bersih.
0: Kada bersih lah.
2: Tanaman kada
0: berupa. Enggih, gasan-gasan anu aja.
2: Ya, nggih tandai yang tanaman balik. Kalau untuk minum baso-baso anu
0: kan. Sudah sanggup lah.
2: Udah sanggup pang masuk piring guysnya atau apa itu untuk cikat pantai aja masuk tanaman
0: mun bebilas tetap ya takutan kalau berikit juga banyu itunya lah
2: iya,
0: nah, jangan juga demi kesehatan ya Allah kan apa-apa melebih apa memberikan apa pengeluaran lebih
2: untuk ledeng aman aja mah beja
0: alhamdulillah
2: iya itu syaratnya harus mesin beja
0: oh nah wah ini pian tuh ada imbauan lo ada imbauan tuh dari Pam Bandarmasih tuh anu jar tapi pian ini pakai apa nih pakai anu Pam Bandarmasih sini kah atau yang mana lain lagi
2: tetap lah,
0: bandar masih jual lah,
2: enggih,
0: enggih ada imbauan lah situ jadi anu untuk warga jadi yang anu pelanggan anu kita pelanggan Sidin lah, pelanggan PDAM Bandar Masih nih untuk bijak-bijak jangan menggunakan mesin, kayak pemen orang bermesin semuaan ya lo.
2: Iya, makanya aja.
0: Kita yang ada dapat yang kan bermesin.
2: Kadang-kadang aja lah, waktu normal aja kadang-kadang lah anu jalan dapat orang bermesin. Ada anu kalah
0: nah, ada jalan kalah lo nah jadi berkekuatan lah yang mesin mana yang kuat
2: ya lo makanya itu dari Sungai Ande ini bila ada mesin ya lah ada banyu aja
0: enggih nah
2: ada pemandian
0: tuh jadi semua tetap jadi semua bermesin di situ baca lah
2: bermesin ternyata ya itu bang
0: enggih
2: itu kuat mesin itu membantu aja ya
0: Cari yang semburannya sampai 30 meter ya, umay. Hendak jadi pemadam kah?
2: Nggak sempet aja mesin terdahulunya rusak aja lah.
0: Oh, gitu. Nah, nukar repian pulang basah lah.
2: Anu, iya, anu pagi itu namanya coba anu. Sama anu nyedot. Banyak deh jalan memang aja dipaksa dihidupi mesinnya kan otomatis kan udah aliran ajanya tuh. Lalu mesinnya yang udah kayak apa mesin dalamnya tuh nah. Nah, tuh rusak aja.
0: Oh.
2: Nah, paksa digantinya itu nah kan. Digantinya ya hanya hitungannya tapi lawas juga kan itu dulu hampir 7 8 tahunan mulainya sudah hitungannya itu. Jadi berapa kali dibaiki juga sudah.
0: Iya.
2: Jadi bahasa pun di luar.
0: Bah, sadang sudah ditukarkannya hanyar lah.
2: Iya. Waktu anu rusak tuh ya sobat 2 hari itu pada berbaju
0: aja. Ma, elah itu bang
2: tesif.
0: Inggi.
2: Kadang mandi kan 2-3 gayung aja.
0: Inggi. Cukup aja padahal kita tuh yang penting bisa anu ya kalau mun kita anu kan kau aja kita mencukup-cukup makan lo padahal lo kenapa harus boros-boros banyu ya lo kan boleh jual. Iya. Inggi nah, ayu aja.
2: Ini banyak kan makanan aja buat tapas aja yang mandi seberapa aja
0: Inggi. Nah cari jual buat tapas tuh yang apa yang kalau pakai mesin pakai yang cari mesin yang hemat air ya lo ada jual tuh. Inggi.
2: Iya.
0: Inggi makasih banyak ke Beca.
2: Sama-sama Beca ya. Ya. Asal mungkin masuk aja jual tiap pagi.
0: Makasih banyak Mbak Ica.
2: Iya, kalian buat semua dalam Mbak Ica. Yang baik-baik aja sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Sehat-sehat Jopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ica tadi di Sungai Andai. Nah, sini berhabar ada banyu. Jadi situ nang banyunya tuh ke anu kada bersusurutan lah. Alhamdulillah lah. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, lawan siapa nih?
3: Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung, siap anu Acil Lembagawati kah?
3: Iya bang, iya
0: bantar anu. Apa kabar, Pian?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Inggi, ada kabar apa nih, Pian nih?
3: Ada kabar apa?
0: Inggi.
3: Hujan
0: meledak. Ih, ada hujan kah?
3: Ida,
0: alhamdulillah Tanjung ada dapat hujan sudahlah begiliran pun.
3: Dan tetap Mbak Beca.
0: Kenapa tuh?
3: Sambil bau asap hujan.
0: Enggi. Tetap apa bau asap kayak itu kah? Masih bau asap kah di sana?
3: Iya bau asap.
0: Oh, enggi enggi. Sebaunya kada nyaman benar lah.
3: Mulai setengah. Sudah 10 hujan.
0: Pian tuh putus-putus suara Pian nih.
3: Putus-putus kak.
0: Inggi.
3: Kayaknya bang.
0: Nah, kayak ini bagus sudah, Inggi.
3: Anu lah, Mbak Ica.
0: Inggi.
3: Lawas ke
0: Pian. Nah, putus-putus pulang suara Pian nah.
3: Putus kak.
0: Inggi, putus-putus.
3: Oh, karena aku putusannya Mbak Ica.
0: Inggi. Nah, sudah bagus sudah, Inggi.
3: Sinyalnya
0: kada di desa. Oh, nggih. Di desanya ke Pian nih.
3: Napa?
0: Di desanya ke Pian.
3: Ih, ulun di desa Barukin, Kecamatan
0: Tan. Barukin lah, Inggi.
3: Ih,
0: Pian. Inggi, Pian ada kabar apa nih selain anu hujan di Tanjung?
3: Kada baik cuma Mbak.
0: Pun.
3: Mbak Paica.
0: Nggih, kenapa jar?
3: Habis bola tepungan baca.
0: Bola tepung apa Pian?
3: Tepung beras.
0: Oh Pian bola tepung beras kah?
3: Ii numbuk.
0: Oh menumbuk. Enggih ana bahari lawasnya lah ulun kada. Halo?
3: Numbuk beras.
0: Enggih, lawas banar lah ulun kada. Dulu memang kita tuh lah meupahakan ya Allah bila nu baras dibasuh dulu, batu ditiisakan ya Allah. Nah hanya diupahakan.
3: Kada di menumbuk
0: seorang ya ai. Pian menumbuk seorang lah.
3: Ya ai.
0: Inggi.
3: Bola anu pan.
0: Bola apa Pian?
3: Bola kegiatan.
0: Oh, bola kegiatan. Oh, mulah ada apa gitu? Kada langsung dulah wadai gitu kah?
3: Iya, bola pais.
0: Mulah pais apa Pian?
3: Bola pais.
0: Pais bebungku.
3: Pais baca.
0: Pais pisang.
3: Pais walu.
0: Oh, pais walu menyamannya, ai.
3: Iya. Makanya ano
0: bon. Barang. Murah kah walu di sana?
3: Kada larang
0: jual. Oh, larang jual lah, dikira murah di situ.
3: Ini ibu. Terus pesan yang baik.
0: Engge. Diwaluhinya jar lah. Nyata, anu je belah pais, pais waluh diwaluhinya nyata diwaluhi. Allah kan pakai waluh.
3: Jadi waluh baca.
0: Pun.
3: Siapa mau waluh sih?
0: Ada orang bahari diwaluhinya jadi dus. Waluh tuh didusainya kayak tuh kalau lah.
3: Iya.
0: Nah, tujuh bana diwaluhi. Iya,
3: waluhnya dia disainya.
0: Enggi.
3: Orang ya ini baik.
0: Pun.
3: Larang sayur di desa.
0: Di desa aja larang, apalagi sampai ke kota. Kenapa bisa larang kayak itu yuk?
3: Ih, mau di kota murah aja.
0: Masa murah di kota pada di desa, kayak apa tuh kisahnya terbalik?
3: Ih, baik. Kalau babuahan tuh baik. Di kampung berada, tapi di kota banyak.
0: Nggih.
3: Itu baca. Ya makasih baca.
0: Nggih, makasih banyak lah. Acil Lembagawati kuat-kuat mencatuknya lah. Mencatuk gelapung. Makasih, sehat-sehat Fian lah.
3: Aku sambil
0: Enggi. Enggi, kami mengawani terus. Nah, Fian jangan pindah-pindah channel Fian lah. Enggi, makasih.
3: Ayo. Salam sejahtera.
0: Enggi, ya. Salam sejahtera juga. Enggi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acil Lembagawati jadi jersey ini mencari kegiatan, mencari paluh. Lawan hendak mulah pais waluh sidin yolo. Nah, jadi menumbuk seorang gelapung. Nah, jar gelapung kau mau ada makan api jar lah. Ya kah anu sang-sang. Oma habis orang peuntukan kalau kau dapat gelapung disuruh penggasan mau ada makan api karhutla. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Cil Siti, apa kabar Pian Cil?
4: Alhamdulillah baik.
0: Nah, kayak apa di kabar barabai ini hujan juga kada?
4: Hujannya jadi daerah anu tuh nah daerah besok aja yang nggak
0: tahu ada juga hujan lah
4: hujan labet ger
0: ini
4: mantung moroknya semalam tuh kan sampai di kalau lo pada gunung titik situ nah
0: inggi
4: gunungnya nang hujan semalam labet saya lihat cok
0: di gunung aja sampai lah kada sampai ke anu inggi tapi banyu gunung tuh bisa anu lah banyunya hujan nah Cil
4: di gunung tuh orang udah nyaman hujannya tapi kira nyaman.
0: Anu kadang mengalirnya ke bawah lo, anu rumahnya emisi sungai-sungai lah, nang pinakaring ya lo.
4: Iya di gunung titik di pihak dan sini, bahasnya kan kami sini, tapi gunung nanti situ di rehat tetangga situ di daerah kebiri.
0: Oh lain lah, berarti lah, ada aku ada pian lah, tinggi, jauh juga.
4: Dari daerah gunung deh bang, lain daerah datar kami daerah datar biasa aja.
0: Pian sehat aja lo Cil.
4: Sudah menutup beres lah.
0: Tinggi, pian sehat aja lo.
4: Tapi mau menutup beres itu tetap banyak kan mau lepas itu dapatnya besar.
0: Iyalah.
4: Di pabrik itu ada di sini mesinnya tapi kurang lanyap tenar. Tapi ya wahai kami mau ngambil ke kartongan.
0: Jadi pian biasanya ya, anu pian bisa jual menutup lah.
4: Bisa aja menutup dia tapi kuliah aja udah ada kurnel aja.
0: Ada janulah yang apa kawa diupahkan tuh lah inggih.
4: Di 2000 sekitar ada mengali-ngali.
0: Inggih. Kalau misalnya pakai natep anu gelapung nang nukar di pasar tuh pang lain jualah rasanya gelapung barasnya.
4: Pas ari amun nang nyaman jo kurang nyaman tuh
0: kurang nyaman lah.
4: Baik meranda beresnya
0: inggih.
4: Misalkan di kota pabrik nyaman di luar di pai. Inggih. Di lahan nontol tadi kurang nyaman asal ari itu nak asal dijeder jadi jam orang ngeliat pung itu.
0: Jadi nyaman yang hanya jual lah nang hanya ditutup tuh lah.
4: Nyaman nang beres jualan. Tapi nang tapung nang tiga tadi tiga biru itu nyaman pung di luar wadah itu kan dari apa? Oh. Baik.
0: Nah, sih dipromosikan endorse. Inggi. Ini pian lagi bulah apa nih? Kalau bulah wadah kah atau apa? Bermasak kah?
4: Bermasak aja di dapur nang.
0: Masak apa pian hari ini?
4: Masak habang ayak papuyu tadi.
0: Mau nyamannya ay. Papuyu kapian masak habang?
4: Digoreng dong puyuknya.
0: Kada biasanya kan haruan lah Cila.
4: Haruan kurang enak tuh orang nyaman kalau lama.
0: Jadi nyaman papuyu lah. Tapi papuyu yang ganal kalau Cila.
4: Sadang aku puyuknya.
0: Sadang ma ay, nyamannya. Jadi apalagi selain masak habang pian hari ini nah. Nyayur kah apa juga?
4: Nyayur dibutihin palo aja Cina.
0: Nyamannya tuh ayam pian gak bunyi tuh?
4: Ya, ayam tetangga. Ayam tetangga. Ada ayam belum, kada anu belum, kada kalau kongkuak lagi.
0: Belum lah, masih halus lah.
4: Oh, tapi dikungkuakin yang kada yang parak setahunan.
0: Oh, setahun hanya bisa berbunyi anu tuh lah, apa betengkook lah.
4: Tengkook puring bebini bisa.
0: Oh. Oh iya, anak bebini. Paham sudah Cik Siti bahasa ayam lah.
4: Ini anak kongkrak diri yang membelak
0: diri. Enggi. Raminya. Banyak kepian bisi ayam lah, bingungan.
4: Bisi ayam kada banyak utang.
0: Kan nyamannya lah ayam bisi seorang lah, tinggal anu ja.
4: Tadi kita beli ayam tuh ayam kampung.
0: Nyaman benar ayam kampung, dulu soto ya kalau. Bah.
4: Masak sop aja, sop ayam.
0: Sop, enggak, sop ayam. Wah, nyaman banar ya.
4: Ayam kampung. Diorang makan aja ayam daging kayak kami ayam kampung.
0: Itu nyaman ayam kampung, gitu. Walaupun anu telawas menjarang lah, Cila.
4: Telawasnya sedikit.
0: Enggak. Enggak. Aduh, ya. Makasih banyak, Cil. Sehat-sehat pian lah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raminya Cil Siti lagi anu sidin menu sidin hari ini masak habang papuyu. Nyamannya lati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ulun?
2: Tuhan orang Tanjung ae
0: pulang. Anu apa hajantan? Apa hajantan, hujan enggak jadi situ?
2: Malam tadi hujan.
0: Alhamdulillah, ya. Dapat jo hujan udah
2: pian. Mulai sore itu pang anu rintik-rintik sudahnya.
0: Nggih. Daras banar jar lah.
2: Kenapa?
0: Daras banar jar hujannya jar Aci Lembagawati tadi.
2: Iya, alhamdulillah lawan ribut-ributnya ae jua.
0: Ngerti. Nyaman.
2: Cuma kada kau dipakai pang mun banyunya tuh cik, kada kau dipakai.
0: Kada awal lah. Oh, kada kau yang misalnya kita tadah tuh lah kada kau dipakai.
2: Iya, di tanai, di tadah jar urang, di hantai jar urang.
0: Nggih, di hantai.
2: Kada kau. Masalahnya amun di pinggir anu dulu, amun di pinggir jalan dulu tuh nah.
0: Nggih.
2: Kada tahu pang amun di daerah yang kayak kampung-kampungnya tuh lah. Masalahnya di pinggir jalan nih kalau debu-debu tuh berikut di hatap tuh nah.
0: Bujur, apalagi nah belum pernah ada hujan sama sekali lah.
2: Wah, pian ini nah kayak banyu tanah tuh bang.
0: Ih,
2: ada no, sanggup, ada no tuh nah. Guguran tanahnya kau udah tuh.
0: Enggih.
2: Girang banyunya,
0: cecah. Enggih, baik harus dipakai gin lah. Masih ada aja banyu-banyu yang lainnya kalau
2: enggih. Beretakan apa? Nah, mau di kawah-kawah ini. Gasan di sisiram makan ke kembang-kembang atau tanaman ke wajibang ya kalau lah
0: bisa ya kalau gasan begagisik anu jar abah Ica begagisik lantai riget jua lah mun banyunya kayak itu
2: riget benar banyunya kata bang mun di banjar mun di sini riget bang
0: enggi
2: mai kira-kira kalau ini beriket di hatap tuh lah
0: enggi
2: pendebu
0: maunya debu tuh menanainya tuh kada dari anu yang langsung dari langit ya lo kada nang kada te anu atap. Ya lo,
2: bisa
0: kayak itu enggak langsung.
2: Cuma ada apa ujar orang Banuan tuh ada tapi bapak kuliah ada tapi
0: ada banyak lah. Enggak sabar lah.
2: Tapi pindahnya
0: pun
2: belajar pang udah nih nah. Kayaknya hendak mulai hendak pokoknya pindahnya tuh lah pindahnya tuh.
0: Hendak apa tuh?
2: Handak penghujan sudah pindahnya. Inggi,
0: sudah Oktober kan akhirnya jangan lah tahu pang lagi lah inggi mudah
2: naik. Salahnya anu pang. Di sini tuh angin lawan apa? Angin dingin.
0: Sudah ada pian sana lah.
2: Iya alhamdulillah tuh. Kayak jaka ibarat panasnya tuh ada sebar panang menyengat lagi tuh.
0: Inggi.
2: Banyak angin-anginnya apa? Beritana ini kira kada anu juga kada betunggal di sini aja tah. Cuma mungkin belum benar ya di lain-lain Samarinda jar kawan mam tadi tuh hujan juga aja
0: Samarinda. Hujan juga ya alhamdulillah.
2: Apa di daerah maksud tuh daerah kawasan Samarinda kayak itu nah. Cuma di Samarinda seberang kah kan di Muara Kaman kah kan gitu kayak itu nah.
0: Nggih.
2: Ada juga hujan-hujannya nggih. Belajar aja bubuannya. Hendak melayakan ya kalau.
0: Nggih. Mudahan anu pulang anu alam kita nih pina anu jua nih anu di Jawa Barat gini lo pina anu jar ada bunyi gancang mana di langit nah timbul sampai begantar kaca-kaca nih kan
2: anu kah gunung kah
0: anu anak Krakatau lo tuh gunung anak Krakatau
2: oh,
0: lagi
2: iya.
0: lagi batuk
2: nggih
0: kan gunung batuk lah ngeri banar Gunung Batukan berarti takutan di rulun.
5: Iya, kalau kita gin Batukan nyaman, balikin nang bubuhan nang.
0: Yang penting pian sehat, nah alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, apa tetawannya sehat aja.
0: Gimana?
5: Nah, ano apa?
0: Pun.
5: Anu payah swaloh jer lah.
0: Enggi, nyaman bener anu acil lembagawati itu bisa bisa masak iyi, sudah tuh.
5: Iya, jakanya parah, kontaknya juga nah. Jauh pang, udah sidil.
0: Makanya nyaman bener pun ulahan seorang tuh lah. Nah, apalagi nah, anunya anda, hanyar, ya lo gelapungnya hanyar.
5: Iya, yang pasti aja, hitungannya tuh lah. Handak banyak gulanya kah?
0: Handak enggi, banyak sarah kita aja lagi.
5: Dengaran kita nama ulahnya
0: nama ya kalau ulahnya enggi, bujur.
5: Nah, jadi itu pang nyamannya dulu.
0: Iya, enggi.
5: Kenyamanannya.
0: Enggi.
5: Kayak ini nah. Maulah anu juga mamanya nih.
0: Maulah apa pian?
5: Maulah urap rabong.
0: Oh, menyamannya. Waduh. Lawan apa itu tadi juga?
5: Lawan apa pian tahu lah humbut riwata.
0: Humbut.
5: Nggih, humbut.
0: Eta hulun humbut, nggih nyan
5: humbut, humbut, humbut nyur. Humbut riwa lain humbut nyur.
0: Riwa
5: kalau humbut nior itu mana saja ya
0: kalau oh yang hendak pian masak nih lah yang
5: anu, itu mamanya. Kawannya itu kawannya walau ay humbut nang nior tadi tuh kayak apa pokoknya man dia besantan tolo lah ada ini mau nambah kakaringan aja jururam
0: oh inggi
5: hanya orang
0: itu masakan itu. Model apa tuh khas di sana kah khas anu Tanjung kah
5: ada kada juga okay. Cuma kebanyakannya
0: hanyar mendengar
5: lamun di lamun di hulu sungai rasanya tengah bang dicari kalau humbut riwa tolo lah
0: oh, bisa
5: ada anu di daerah gunung bang
0: ulun aja hanya mendengar nah
5: kecil cai humbut riwa tuh pahit
0: oh
5: acil pate itu natahu tuh sidin tuh humbut riwa
0: pahit tapi nyaman gitulah
5: pahit tapi nyaman
0: enggih kayak pepare juga pahit tapi nah, ya dimasak benar, aja lah ya orang lah
5: iya amon papare kan kurang pahitnya amon humbut riwa pahit lagi
0: oh pahit lagi uma ayolah
5: ya itu mah humbut jadi enggih. Jadi ibaratnya tuh amonnya kayak papare itu kan kenyal kalau lah di apa jurang di kunyah tuh
0: enggih.
5: Amon kayak humbut riwa nih sama kayak humbut nyur itu juga nah enggih. pahit nyaman lah kayak itu enggih. Nah
0: nyaran umbut tuh lembut pang dimakan nyaman lah
5: umbut tuh kayak rotan tuh nah no aja bel kayak budi kayak rotan tegan atau kayak ibu kayak betray tuh nah kenalnya nah kayak itu anunya bentuknya tuh nah mudahan kayak napian bisa merasa itu
0: aminan udah mendengar janya sekali ini nah dari pian
5: kalau yang dibawa ke Banjar tuh biasanya kayak hari ini menatak lah.
0: Nge.
5: Hari Minggu bisa telah selasa nyar sampai berarti kada tapi segar lagi lah.
0: Nah, lain pulang rasanya sudah berubah lah ibaratnya lah.
5: Nggih, mana kayak di sini tuh kan ibaratnya segar sedikit gitu nah.
0: Nah, itu kan harus dianu tuh kayak misalnya ada festival kuliner kah di sana harus dimajuakan tuh diketengahkan biar tahu ya lo. Nah, ini makanan kayak gini.
5: Banyak kah? Nggih, makanan-makanan nah. Apa khas kita
0: enggak, supaya jangan supaya dikenalkan ya kalau
5: iya enggak acewate bang karena bertugas
0: tuh nah jujur tuh setuju lon enggak masih banyak Pak Janton sudah bergabung enggak
5: aman berbicara makanannya bilang ada
0: habisnya kita bujur banar
5: karena belakang pulang menggerut benar bagi sahurap ya itu
0: enggak ya. Makasih banyak
5: mudahan kita nih lakas dapat anu hujan
0: aja. Amin ya rabbal alamin. Nggih, makasih Pak Janton.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nangarakan ngini dulu lah karena kita bepandiran pulang di bepandiran urang banua.
6: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Wih, tas keren nih.
11: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
12: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
11: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
12: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
13: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
14: Halo RRI.
15: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
16: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
17: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak Pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
16: Ih, jualah. Mbah, Pang, ku ambil kah nih?
17: Eh.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsulteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsulteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Karena ulun kira ada lagunya, sekalinya kayak instrumen dangdut. Ya, lagunya pembatangan lah, merasa kayak di kawinan lah kita lah. Ayu jan handak babar ulun pulang, tinggal sedikit waktu lagi lah. Saikung aja lagi ulun hadangi. Nah, siapa nah handak babar? Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Baja.
0: Nah, ada Mang Masri di Jorong. Apa kabar, Pian?
1: Alhamdulillah, sehat aja.
0: Enggi. Enggi.
1: Ini masih mabarakan di Kampung Masri.
0: Enggi.
1: Di Kampung Masri itu petangguh ini, Baja.
0: Enggi.
1: Enggi. Jadi, minggu ini akan melaksanakan apa itu?
0: Apa tuh?
1: Itu, Baja, memperingati.
0: Oh, Maulid.
1: Di Maulid.
0: Enggi.
1: Itu malam minggu ini, Baja.
0: Enggi.
1: Itu ya, sama Baja.
0: Oh, enggi. Makasih banyak lah, Mang Masri lah.
1: Itu yang penting aktor aja.
0: Enggi.
1: Makasih, Baja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasidin anak bermaulud. Bemaulitan di wadah sidin di Jorong lah nggih. Makasih banyak lah Mama Sri lah. Nah, ulun pamit dulu lah. Terima kasih banyak. Nah, Umar di pamit dulu kah tuh sekungin lagi lah. Karena Mbah ini kita ada acara anak-anak ya loh, ada anu kena pian bisa aja nonton lewat YouTube-nya melihat apa aksi bubuhan kanakan Nina yang apa yang bisa menari, karena pian bisa aja berkunjung ke channel YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, di situ ada acara Idola Indonesia Layak Anak. Adakah anak-anak bergabung lah ulun? Oke, mun kadada ulun makasih banyak lah, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan lah dalam bepandiran kita tadi. Ulun pamit dulu dari bepandiran urang banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar adik-adik? Ya, semoga semuanya kabarnya baik ya, sehat dan happy ya, bahagia. Nah, senang banget rasanya Kak Ica di sini sudah bareng sama ada Uta di sana. Hai Uta Tukacil, apa kabar?
2: Halo.
1: Eh, namanya keren banget Uta Tukacil.
2: Iya dong.
1: Kita kok tengok-tengok kan di sini karena kelindung ya.
2: Iya. Yeah.
1: Eh Uta nih kayaknya enggak sendirian ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi Uta kabarnya gimana? Sehat?
2: Baik.
1: Baik. Ini sekolahnya gimana?
2: Alhamdulillah sudah baik dan lancar.
1: Oh, udah lancar. Gimana nih, asap-asap masih mengganggu enggak?
2: Nggak terlalu mengganggu sih.
1: Pakai masker nggak? Dikasih ibu nggak maskernya?
2: Ada.
1: Persiapannya ada pasti ya. Karena asap juga masih ada ya.
2: Iya betul.
1: Di sini juga nggak hanya ada teman-teman Uta tuh, nanti kita akan kenalin satu-satu ya,
2: betul.
1: Yang sangat berprestasi, cantik-cantik. Juga hadir orang tuanya di sini. Terima kasih ya, Bapak Ibu yang bahagia di sini ya, yang luar biasa bisa apa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi ya pastinya dan juga pintar.
2: Betul.
1: Oke Uta, langsung aja diserahin ke Uta ya.
2: Iya.
1: Silakan Uta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seberataan. Selamat datang kembali dalam acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Dan tema kali ini adalah September Ceria Siap Berkarya. Nah, sekarang kita di sini sudah menghadirkan dua bintang tamu serta narasumber cilik kita nih yang keren-keren dong dan berprestasi dan berbakat. Tapi sebelum kita kenal sama mereka, ulun anak pepantun dulu. Boleh kadak?
3: Boleh.
2: Nyaman-nyamannya rasanya si buah mangga.
3: Bumas.
2: Buah mangga manis rasanya. Apa kabarnya teman kawanan seberataan? Jangan kemana-mana, kita saksikan acara Idola. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan dua orang anak pemenang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 tingkat sekolah dasar. Wow, keren banget nih. Siapakah mereka? Kasihnya kita kenalan. Karena ulun juga hendak tahu juga siapa sih mereka ini. Nah, tapi kita break sebentar dulu sebelum kita kenalan sama tamu-tamu cilik kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama ulun, Uta Tukacil, serta narasumber cilik kita. Tetap di RRI Pro 1 Banjarmasin
4: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan.

0: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
1: Baik teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kita kembali lagi dalam acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Kita sekarang sudah menghadirkan dua bintang tamu cilik kita yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang bakat maupun prestasi. Yuk, langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo semuanya.
2: Hai.
1: Kalian bisa perkenalan nama dulu, terus sekolah dan kelas berapa? Ayo silakan. Siapa dulu nih yang mau jawab dulu nih? Ayo boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya. Halo sahabat RRI Banjarmasin. Perkenalkan nama saya Moza Irfa Aisyana Kamila, Wakil 2 Duta Budaya Pelajar Banjar Baru 2026. Asal sekolah saya dari SDN 2 Komet Banjar Baru, kelas 5. Saya berusia 11 tahun.
1: Oke. Untuk panggilan namanya siapa nih?
3: Moza.
1: Moza ya. Oke. Kalau yang satunya siapa? Ayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya. Perkenalkan nama saya Mikaela Zakwina Aira Irawan. Ulun bersekolah di SDN 1 Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Saat ini ulun menduduki di bangku kelas 6 SD dan saat ini ulun berusia 11 tahun.
1: Oke. Kalau panggilan namanya siapa?
4: Kuina.
1: Kuina, oke. Namanya bagus sekali ya. Kalian apa kabarnya nih? Sehat kan?
4: Sehat. Alhamdulillah.
1: Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin boleh disapa dulu deh teman-temannya atau keluarganya yang bisa mendengarkan atau melihat. Disapa dulu dong. Halo. Yeah. Pertama-tama kalian ada rasa takut gak ke kamera? Atau gugup?
3: Enggak, sudah terbiasa.
1: Oh, terbiasa dari dulu. Jadi harus dinyaringin, lebih nyaringin dulu ya suaranya ya. Boleh kan?
4: Boleh.
1: Oke. Uta Tukacil mau tanya nih, ada punya pengalaman menarik di sekolah? Misal suka pelajaran tertentu, punya guru favorit, dan juga punya bestie di sekolah itu. Boleh dong. Moza deh, boleh.
3: Okay.
1: Mata pelajaran disukainya apa?
3: Kalau Moza suka bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Berarti suka berbahasa Inggris ya?
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Bestinya siapa nih di sekolah nih?
3: Akila.
1: Akila. Boleh dong disapa dulu, mungkin ada yang bisa dengarkan kan?
3: Halo Akila.
1: Yeah. Halo. Kalau Kuina gimana?
4: Kalau pelajaran terfavorit Kuina sih matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris.
1: Bestinya siapa nih?
4: Ada banyak sih.
1: Banyak. Oke. Okay. Kalau guru favorit kalian siapa nih?
5: Semuanya favorit sih.
1: Favorit semuanya.
5: Kayaknya yang paling favorit Bu Risni. Halo Bu Risni.
1: Kalau Kuina gimana?
4: Kalau Kuina semua guru favorit, termasuk ibu kepala sekolah juga, Ibu Fitri, dan juga ibu guru wali kelas semuanya, dan juga guru les Kuina.
1: Oke, pasti baik hati banget kan? Guru-gurunya nih ya. Kita ke pertanyaan tentang prestasi kalian nih, boleh kan?
4: Boleh.
1: Boleh. Kalian pernah ikut lomba apa aja nih? Lomba apa?
3: Banyak sih.
1: Banyak.
3: Boleh diceritakan semuanya?
1: Boleh.
3: Oke, Moza banyak banget pialanya. Piala prestasi, penghargaan, apresiasi. Baik di bidang tari, modeling, akademik atau non-akademik, nasional atau di daerah. Pertama-tama ada Wakil 2 Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026. Ada juga Juara Umum Galuh Banjar Cilik Kota Banjarmasin 2025. Juara 1 Galuh Banjar Cilik Kota Banjarmasin 2025. Wakil 2 Galuh Cilik Kalimantan Selatan 2026. Dan Juara Umum Putri Kalimantan Selatan 2026 Duan Management. Ada di yang baru-baru saja ini, the winner Grand Model Indonesia Kalimantan Selatan 2026. Delightful Model of the Year Grand Model Indonesia 2026 Kalimantan Selatan. Dan runner-up 1 Nona Cilik Kalimantan Selatan 2026. Dan di bidang akademik ada Spelling Bee by English One Banjarbaru Martapura. Moza mendapatkan juara 2. Untuk apresiasi ada yang Moza dapatkan dari Granada Eksekutif Duta Marlin dan Sada Manajemen, Kajol Manajemen, dan Air Studio Modeling. Di modeling juga ada pernah ikut nasional, Moza. Okay. Namanya Model Indonesia.
1: Model Indonesia, sampai ke tingkat nasional.
3: Iya, Moza meraih runner-up first. Dan tari juga pernah go nasional, Moza. Tapi walaupun gak membawa piala ke daerah dan sekolah, Moza tetap bersyukur bisa ikut lomba yang sangat wow dan hebat menurut Moza.
1: Waduh, panjang banget nih ya, banyak banget nih prestasinya. Iya. Waduh, sampai lupa apa aja tadi yang dibilang ya. Aduh, kalau Kuina gimana tuh? Panjang banget nggak?
4: Lumayan mungkin.
1: Lumayan, jadi ayah dong, ayah satu-satu nih.
4: Kuina aktif di bidang pramuka juga, tari, pramuka, menyanyi, juga modeling.
1: Modeling.
4: Setelah itu Kuina pernah di pramuka itu mengikuti lomba tingkat 2.
1: Tingkat 2.
4: Di bulan Juli kemarin.
1: Juli.
4: Yang dilaksanakan di Sekolah Rakyat.
1: Oh.
4: Dan alhamdulillah Kuina mendapatkan juara umum 2. Di situ. Terus Kuina kalau di tari pernah membawa nama sekolah ke lomba FLS 3N. Terus Kuina kalau di modeling.
1: Modeling?
4: Kuina pernah ini nih.
1: Hah?
4: Wakil 4 Duta Budaya Pelajar.
1: Widi.
4: Banjarbaru 2026.
1: Oke.
4: Okay. Dan juga
1: masih ada lagi
4: di bidang menyanyi.
1: Mm-mm.
4: Kuina pernah mengikuti resital di Kimol Banjarbaru. Kuina mendapatkan juara 1.
1: Widih, sudah nih. Ya, oke. Okay. Beri tepuk tangan dong. Waduh, banyak banget nih prestasi kalian berdua nih. Aduh. Kita break sebentar dulu ya. Nanti kita sambung dengan pertanyaan tentang Duta Budaya Pelajar. Oke?
3: Okay? Oke.
1: Okay. Okay.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Oke, selamat datang kembali dalam RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita ke pertanyaan tentang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru ya. Oke. Bagaimana perasaannya nih ketika menjadi Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 yang diadakan oleh Komunitas Bakat Anak Banua dan didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru? Apakah rasanya tuh senang, sedih, cemas gitu, atau takut kalau aja bisa satu kata aja salah langsung ditangkap gitu? Gimana tuh? Kuina dulu deh, boleh.
1: Kalau Kuina tentunya bangga, senang, terus bisa menambah pengalaman baru.
0: Oke, kalau Moza gimana?
2: Sangat senang sekali karena menurut Moza para pemenangnya itu orang yang emang berbakat dalam tari dan pintar berbahasa untuk memperkenalkan dan memperjelaskan budaya dan pelajar yang ada di Banjarbaru dan di Indonesia.
0: Oke. Kalian ini tampilannya bakat apa waktu saat tampil itu? Moza dulu deh boleh.
2: Oke. Pada saat unjuk bakat, Moza menampilkan tarian Kuda Gipang Banjar Kreasi dari masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.
0: Oke, Kuda Gipang.
2: Iya.
0: Kalau Kuina gimana?
1: Kuina pada saat unjuk bakat menampilkan tarian Siksiksi Batu Manikam dari daerah Sumatera Utara.
0: Siksik
1: Batu Manikam.
0: Oke. Pada saat grand final kalian menampilkan public speaking ya?
2: Iya.
0: Dan pengenalan diri.
2: Iya.
0: Kalian masih ingat gak pengenalan dirinya gimana?
2: Masih ingat dong.
0: Coba dong dipraktekin di sini. Kan para pendengar RRI juga mau mendengarkan nih. Yuk, siapa dulu nih yang mau public speaking?
2: Boleh, saya dulu.
0: Oke.
2: Moza Irfa Aisyana Kamila, 11 tahun, SDN 2 Komet, Banjar Baru.
0: Oke. Kalau Kuina gimana tuh?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikaela Zakuina Aira Irawan, 11 tahun, SDN 1 Landasan Ulin Timur, Banjar Baru.
0: Asik. Penuh energi banget nih ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin boleh?
1: Boleh.
0: Mulai umur berapa dan mengapa kalian jadi tertarik untuk menggeluti dan mengembangkan bakat kalian di bidang ini? Kuina dulu deh boleh?
1: Kalau Kuina emang dari kecil kayak di rumah itu suka
0: pakai
1: high heels terus kayak pura-pura lagi fashion show gitu. Jadi makannya sampai sekarang kayak sudah menjadi hobi gitu.
0: Berimajinasinya.
1: Iya.
0: Kalau Moza gimana?
2: Sebenarnya dari TK, dari dini sih suka modeling. Tapi tampilnya di TK aja. Tapi kalau yang benar-benar latihan ini mulai dari 2 tahun yang lalu. Dari 9 tahun kayaknya.
0: 9 tahun.
2: Iya. Mulai menari, modeling, lain sebagainya.
0: Kalian mengapa jadi mengikuti bakat kalian ini? Apakah karena terpaksa gitu?
1: Enggak sih, karena emang kemauan sendiri.
0: Kemauan sendiri.
2: Iya. Ya. Karena kayak menari atau modeling bisa menularkan energi positif ya.
0: Iya. Selain bakat kalian ini, kalian memiliki bakat yang mau kalian kembangkan gitu, ada gak? Misal menyanyi, melukis, mendongeng, acting, atau lain sebagainya.
2: Banyak sih yang mau dikembangkan. Kayaknya menyanyi, dance, storytelling, puisi, modeling, dan nari lagi. Terus berarti sama public speaking yang paling penting.
0: Iya, supaya nggak malu kan.
2: Iya.
0: Nanti diketawain orang ya. Kalau salah-salah.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa. Kalau Kuina gimana?
1: Ada juga dong. Kuina masih ada bakat yang mau dikembangkan seperti menyanyi, memasak, membaca puisi, dan juga public speaking.
0: Apa tadi ada memasak ya?
1: Iya.
0: Iya. Berarti ada memasak apa aja nih yang bisa nih?
1: Kuina pernah masak pancake waktu itu.
0: Lumayan bisa ya, bisa memasak gitu.
1: Bisa.
0: Kalau boleh tahu kalian emangnya jadi cita-citanya jadi apa? Mau jadi pilot gitu?
2: Mau jadi dokter hewan, tapi masih belum tentu.
0: Belum tentu. Kalau Kuina gimana?
1: Kalau Kuina pengennya jadi dokter anak.
0: Dokter anak, iya. Supaya bisa menyuntik anak gitu ya.
1: Iya.
0: Kalian gimana sih cara mengatur waktu antara kegiatan bakat kalian dengan sekolah gitu? Apakah sudah ada jadwalnya gitu?
1: Betul, sudah ada jadwalnya.
2: Iya, sudah.
0: Jadwal gimana tuh? Misalnya hari Minggu harus belajar gitu.
2: Kalau Moza Senin ada les model di Air Studio Modeling Banjarbaru. Dan Selasa ada ekstrakurikuler menggambar dan les bahasa Inggris di English One. Rabu ada les modeling di Air Studio Modeling lagi. Kamis ada les bahasa Inggris di English One lagi. Terus Jumat ada les menyanyi di Ebony Music School. Kalau weekday, Minggu dan Sabtu, Moza biasanya gak ada apa-apa. Biasanya kan ada lomba. Kalau gak ada lomba, belajar dan santai aja.
0: Emang gak capek gitu?
2: Enggak kok.
0: Enggak. Berarti penuh dengan energi banget tuh.
2: Iya,
0: kan?
2: Semangat.
0: Semangat. Kalau Kuina gimana? Semangat dong pastinya.
1: Iya. Kalau Kuina semingguan itu gak ada istirahat kecuali hari Minggu. Jadi Kuina hari Senin itu tentunya sekolah sampai hari Jumat. Kalau hari Senin sama hari Rabu itu ada les bahasa Inggris. Kalau hari Selasa sampai hari Kamis itu ada les matematika. Kalau hari Jumat dan Sabtu itu les menyanyi di Ardeval Suara Musik Banjarbaru. Terus kalau hari Sabtu paling ke paginya ada ekskul. Dan kalau hari Minggu kalau gak ada acara atau gak ada lomba-lomba paling belajar di rumah aja.
0: Banyak banget kan kalian berdua nih.
1: Iya.
0: Pasti semangat terus kan belajarnya.
1: Semangat.
0: Iya. Kayaknya kita semakin menarik banget nih ya bersama mereka ini yang penuh bakat dan prestasi nih. Tapi kayaknya kita break sebentar dulu, jadi jangan kemana-mana. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan penampilan bakat dari Moza dan Kuina yang membawakan tari Gipang Kreasi, dan Kuina yang membawakan tarian Sik-Sik Si Batu Manikam. Ya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap setia di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Moza dan Wina. Asik, keren banget nih. Mungkin sebelum kita menutup program Idola Indonesia Layak Anak, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Oke. Mungkin bagaimana dukungan orang tua terhadap perkembangan bakat-bakat kalian? Mungkin dengan memberikan les privat atau ada yang diajari langsung sama orang tuanya sendiri. Gimana tuh? Kuina dulu deh. Biarkan Moza tarik napas dulu nih.
1: Kalau dukungan orang tua Kuina terhadap Kuina sendiri yaitu selalu mendukung hobi Kuina gitu. Terus habis itu selalu mensupport Kuina dalam kegiatan apapun dan juga selalu memberikan bimbingan yang sangat-sangat luar biasa.
0: Oke, mensupport banget nih ya. Ya, langsung aja.
2: Kalau orang tua Moza, alhamdulillah

0: memfasilitasi Moza, seperti mendaftarkan Moza di les-les agar Moza punya bakat-bakat yang bisa Moza pilih dan kembangkan. Love you parents.
1: Terima kasih kepada orang tuanya. Oke. Terus apakah dari pihak sekolah mendukung juga dengan bakat-bakat kalian? Seperti bestie-bestinya, guru-gurunya mendukung banget, kepala sekolahnya. Gimana tuh?
0: Iya. Kalau sekolah Moza memberi dukungan seperti memberi Moza apresiasi setiap kali Moza menang lomba, dan juga mengizinkan, mensupport, juga mengizinkan kayak mengizinkan Moza ikut FLS 3SN kemarin. Mendapat harapan dua.
1: Oke. Kalau Kuina gimana?
2: Kalau dari pihak sekolah ada dukungan juga, kayak contohnya untuk semua murid atau siswa-siswinya. Contohnya kayak di ekskul menari itu mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Kalau untuk Kuina sendiri juga pernah diberikan piala dan piagam apresiasi dari sekolah.
1: Oke. Kalau bestie-bestinya gimana tuh? Terhadap bakat-bakat kalian tuh gimana?
0: Biasanya bilang selamat. Kayak, selamat ya Moza. Okay. Atas keberhasilannya, semoga semangat lagi untuk lebih berprestasi lagi ke depannya. Seperti itu.
1: Oke. Kalau Kuina gimana tuh terhadap bestie-bestinya gitu?
2: Kalau Kuina, bestie-bestie Kuina itu selalu kayak, selamat ya, semoga kamu terus berprestasi, terus selalu menjadi kebanggaan kelas.
1: Okay. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, apa saran dan pendapat kalian terhadap pendengar suara, pendengar RRI Pusat Banjarmasin yang memiliki bakat-bakat seperti kalian, gimana tuh?
0: Kalau kata Moza, mulai aja kalau untuk yang belum mulai. Kalau yang sudah mulai, semangat terus ya. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Semuanya itu diawali dengan kata mau. Itu yang paling penting.
1: Ingat ya kata-kata si Moza tadi.
0: Semangat terus.
1: Betul. Kuina deh.
2: Kalau Kuina tetap semangat dan terus rajin mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Semangat.
1: Semangat. Oke. Nah, kata teman-teman kita tadi, supaya bisa jadi seperti mereka, kita doakan ya, semoga kedepannya makin berprestasi kalian ini.
2: Amin.
0: Amin.
1: Baiklah teman-teman RRI Pusat Banjarmasin, demikianlah acara Idola Indonesia Layak Anak dalam kesempatan kali ini. Ulun selaku host cilik Uta Tukacil beserta teman-teman bintang tamu hari ini, Moza dan Kuina.
0: Ya.
1: Mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya, dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan anak-anak berbakat dan berprestasi. Kami izin undur diri. Harum-harum bunga melati.
3: Bungas.
1: Bunga melati kesukaan putri.
3: Bungas.
1: Cukup sekian acara kita hari ini. Lain kesempatan berjumpa lagi. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
3: Yeay.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest, sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Mikael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premièrement Sakari. Si je donne.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami lose. Merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027. Aris Pariski melaporkan.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Pariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira P.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai...
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Banjarmasin siang ini, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam kegiatan kuliah kerja dalam negeri KKDN Perwira Siswa Pendidikan Reguler, Pasisdikrek, LPI Sesko TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Mahligai Sultan Adam Martapura, Sabtu 5 September 2026. Rombongan Pasisdikrek LPI Sesko TNI diterima Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur bersama jajarannya dalam kegiatan silaturahmi dan audiensi tersebut. Pertemuan ini menjadi bagian dalam rangkaian pelaksanaan KKDN untuk memperkuat koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah. Salah seorang anggota Pasisdikrek LPI Sesko TNI, Kolonel Arm Farid Hidayat menjelaskan kegiatan KKDN tahun ini dilaksanakan secara serentak oleh 5 tim di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran seluruh elemen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan karhutla. Pelaksanaannya tidak hanya menyasar masyarakat tetapi juga kalangan pelajar serta melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan. Ya pendengar, selain penyuluhan dan edukasi, kegiatan KKDN juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai informasi serta kondisi faktual di lapangan. Data dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam merumuskan langkah strategis untuk memperkuat upaya mitigasi dan penanganan karhutla. Nah, untuk pengumpulan informasi di lapangan menjadi bagian penting untuk melihat kondisi dan tantangan penanganan karhutla secara langsung. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait. Sementara itu pendengar, Sekretaris Daerah Haji Yudi Andrea menyambut baik untuk mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergitas antara Pemkab Banjar dan TNI, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah termasuk ancaman karhutla. Pemkab Banjar berharap sinergi dengan TNI melalui kegiatan KKDN tersebut dapat memberikan manfaat dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mendukung langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Banjar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.

Pendengar, karhutla Banjar sampai 1.192 hektar, kejadian mulai menurun dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Hingga saat ini luas lahan terdampak karhutla sejak penetapan status siaga darurat bencana kabupaten mencapai 1.192 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha mengatakan, angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya sejak status siaga darurat bencana ditetapkan. Data tersebut menjadi acuan BPBD dalam melakukan penanganan dan pemantauan perkembangan karhutla di wilayah Kabupaten Banjar. Menurutnya, proses pemadaman di sejumlah lokasi menghadapi tantangan tersendiri karena kondisi vegetasi yang cukup rapat, vegetasi yang didominasi semak, tanaman galam, serta pepohonan dengan ukuran cukup tinggi membuat petugas dan relawan harus bekerja lebih ekstra dalam menjangkau titik api. Nawasis menjelaskan tantangan pemadaman semakin besar karena sebagian lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut yang menyimpan bara di dalam tanah membuat api berpotensi kembali muncul meski permukaan telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, mendengar kondisi udara di Kabupaten Banjar dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya sempat diselimuti kabut asap cukup pekat. Wasis Nugraha menyebut kondisi udara saat ini berada pada kategori sedang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar, selamat menikmati hari siang Anda di minggu yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak waktu ya untuk menjalin kebersamaan dengan orang-orang tercinta yang tadinya sudah beberapa hari hilang ya. Mudah-mudahan juga kabut asap cepat berlalu. Ya, pendengar, untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilakukan di langit Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk penanganan karhutla dan kekeringan. Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB berangkat dari Lanut Syamsudin Nor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026. Koordinator lapangan OMC Abdul Arsad mengatakan OMC sudah bisa dilakukan karena adanya potensi awan hujan di Kalsel. Sementara Kepala Subdit kesiapsiagaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kalsel Ariansah mengatakan Kalsel saat ini masih berada di puncak musim kemarau sehingga bantuan OMC untuk menurunkan hujan sangat dibutuhkan dalam penanganan karhutla dan juga kekeringan. Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalsel setelah sekitar 1 bulan tak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan. Ya, pendengar, tadi ada sebagian warga Tanjung ya yang mengatakan bahwa di sana juga sudah turun hujan lebat ya malam. Ini berarti untuk modifikasi cuacanya berhasil atau memang ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa izin Allah tentu tidak akan terjadi. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Banjarmasin siang ini, pendengar dari rri.co.id. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan fenomena yang menyerupai lava fountain atau air mancur lava. Lava fountain itu tidak hanya menghasilkan semburan merah menyala dan aliran lava, tetapi juga menimbulkan suara gemuruh serta getaran. Apa itu lava fountain? Gunung Anak Krakatau di Banten. Nah, simak penjelasan berikut ini, pendengar. Dalam artikel ini, PVMBG Kementerian ESDM menjelaskan semburan merah dari erupsi Anak Krakatau terlihat secara terus-menerus. Meski ketinggian kolom erupsi tidak dapat diamati, aktivitas tersebut disebut menyerupai fenomena lava fountain yang menghasilkan aliran lava. Jadi tinggi kolom erupsi tidak teramati, akan tetapi warna merah menyala semburan erupsi terlihat jelas secara terus-menerus. Ini dikatakan Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya pada Sabtu 5 September 2026. Lana menjelaskan erupsi selama beberapa jam dan berkaitan dengan aktivitas lava fountain bukan merupakan fenomena tidak lazim pada gunung api. Fenomena tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara menerus, ya, terus-menerus. Ya, pendengar, untuk lava fountain ini adalah fenomena erupsi ketika lava menyembur ke udara seperti air mancur akibat tekanan gas yang terdapat di dalam magma. Fenomena ini umumnya berkaitan dengan magma basaltik yang memiliki tingkat kekentalan relatif rendah sehingga lava lebih mudah mengalir dan menyembur ke permukaan. Melansir keterangan PVMBG, lava fountain merupakan lava air mancur yang menghasilkan aliran lava erupsi yang berlangsung selama beberapa jam dan berasosiasi dengan aktivitas lava fountain merupakan fenomena yang umum terjadi. Penjelasan serupa disampaikan pihak United States Geological Survey atau USGS dalam sejumlah aktivitas vulkanik. Lava fountain juga dikenal sebagai bentuk aktivitas eksplosif Hawaii karena fenomena tersebut banyak ditemukan pada gunung api basaltik seperti Kilauea di Hawaii. Lava fountain terbentuk ketika magma bergerak naik menuju permukaan dengan membawa gas terlarut. Ketika gas tersebut tidak dapat keluar dengan cukup cepat, tekanan yang terbentuk dapat mendorong campuran lava dan gas keluar dari lubang erupsi dalam bentuk semburan. Fenomena air mancur lava juga tidak hanya ditemukan di Hawaii, aktivitas serupa juga dapat terjadi di sejumlah gunung api basaltik lainnya termasuk Gunung Etna di Sisilia, Italia. Sementara itu, Britannica menjelaskan lava fountain seperti fenomena ketika batuan cair atau lava keluar dari lubang erupsi secara terus-menerus dan hal itu membentuk semburan menyerupai air mancur. Fenomena tersebut lebih sering dikaitkan dengan lava basaltik karena kondisi lava fountain itu karakteristiknya yang relatif lebih cair. Ya, pendengar, selain menghasilkan lava fountain, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dirasakan warga dalam bentuk suara dentuman dan getaran. Nah, getaran tersebut dilaporkan cukup kuat hingga membuat pintu dan jendela sejumlah rumah warga bergerak sendiri. BPBD Banten membagikan rekaman yang memperlihatkan pintu rumah warga bergetar ketika aktivitas erupsi berlangsung. Dalam rekaman lainnya, jendela rumah warga tampak ikut berguncang hingga membuat tirai yang berada di dekatnya bergerak. Nah, laporan BPBD Banten menyebutkan getaran akibat aktivitas Anak Krakatau terjadi beberapa kali sejak sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat pada Sabtu dini hari. Getaran kuat juga kembali dilaporkan warga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, alam mulai bergejolak, ya, pendengar, dan Anda sudah ketahui apa itu lava fountain. Kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Pendengar dari RRI.co.id, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ditutup sementara akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau Minggu 6 September 2026. Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan penerbangan seiring perkembangan kondisi ruang udara di sekitar bandara. Penutupan operasional tersebut ditetapkan melalui Notice to Airmen Tonotam nomor A3345/26 Nota MN yang diterbitkan Airnav Indonesia. Bandara Halim Perdana Kusuma dinyatakan ditutup mulai pukul 7.20 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan kembali dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini dikatakan EVP Corporate Secretary Airnav Indonesia Hermana Sugiantoro dalam keterangan tertulis Minggu 6 September 2027. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan bersamaan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten 2. Ketiganya terdampak kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memengaruhi ruang udara di sekitar bandara. Hermana mengatakan kondisi sebaran abu vulkanik bersifat dinamis, karena itu pemantauan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan pelayanan navigasi penerbangan disesuaikan dengan perkembangan kondisi. Airnav memantau perkembangan sebaran abu vulkanik untuk mendukung pengelolaan lalu lintas penerbangan. Hal tersebut juga memastikan informasi keselamatan tersampaikan secara tepat waktu. Selain itu, pendengar, Airnav Indonesia terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dalam memantau perkembangan kondisi ruang udara. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

0: mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: Majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkuman berita sepekan bersama Aulia Rahman.

0: Mendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dikebut oleh pemerintah dan juga pihak terkait. Jembatan darurat di kawasan Mantul akhirnya rampung dibangun. Warga kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Uli Rahmat. Pambener masih mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke sejumlah daerah terdampak penurunan distribusi akibat kemarau. Bantuan terutama menyasar kawasan di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan juga Selatan. Direktur Utama Pambener masih Julbadi mengatakan, layanan air bersih menggunakan mobil tangki diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terdampak penurunan distribusi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih di tengah menurunnya ketersediaan sumber air baku.
1: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang minta air melalui mobil tangki untuk kita fasilitasi. Bisa di instalasi IPA 2 untuk digerok ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi itu sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui apa aplikasi, rata-rata by phone.
2: Gratis lah.
1: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
0: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan bersama Wakapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Kalsel turun langsung memantau sekaligus melakukan pemadaman di kawasan Gunung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam penanganan itu, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api.
3: Hari ini kita masih produksi terbatas ya, karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku. Tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak.
0: Jembatan penghubung di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin mendadak ambruk pada Minggu siang, 30 Agustus 2026. Sarana infrastruktur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mantuil dan Pulau Bromo tersebut roboh sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Insiden ini mengakibatkan mobilitas aktivitas warga sekitar terputus total. Berdasarkan pantauan RRI, hingga minggu petang, sejumlah warga masih mendatangi lokasi kejadian untuk melihat langsung kondisi jembatan yang rusak. Dan seorang warga setempat, Satria, mengaku mendengar suara dentuman keras saat peristiwa tersebut terjadi.
4: Awalnya itu kan saya di kamar, terus lagi tidur kan, terus ada suara bunyi ambruk. Kira kan entah dapur kah yang roboh, ternyata jembatan.
5: Pas itu apa yang ada kendaraan di atasnya?
4: Itu ada truk jatuh sama motor kurir Alfamart.
5: Kondisinya?
4: Kondisinya kadada luka-luka, Pak.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibandingkan hari sebelumnya, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauji, warga Landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Menurutnya, asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker. Dia mengaku khawatir beraktivitas di tengah kondisi itu karena asap yang terhirup membuat pernapasan terasa sesak.
6: Tadi turun lagi, tadi mau anuan, tapi sekarang tadi turun lagi dari atas.
7: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
6: Iya, maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
7: Mata bang?
6: Mata pedih, pare.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengklaim tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayahnya. Meski telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan sejak memasuki puncak musim kemarau, namun bukan menjadi sumber kabut asap. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin, Husni Tamrin, telah terjadi sebanyak 27 kejadian dengan total luasan mencapai 2.828 hektar kebakaran lahan. Namun seluruh kejadian tersebut dinilai dipicu oleh kelalaian masyarakat. Dari 27 kejadian, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian.
8: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Tidak ada hotspot dan luasannya sampai sekarang dari 27 kejadian itu 2,8 hektar luasan keseluruhan. Dan semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita. Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat, malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengambil keputusan penting dalam rapat paripurna dengan menyetujui dua rancangan peraturan daerah Raperda Strategis. Kedua raperda itu berkaitan dengan perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Dalam laporannya, Badan Anggaran menegaskan perubahan APBD tidak sekedar berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Perubahan itu juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus penyesuaian kebijakan terhadap kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka menyampaikan, mengambil keputusan terhadap kedua raperda tersebut berjalan dengan lancar.
2: Dan retribusi yang kedua menyangkut masalah persetujuan APBD perubahan. Nah, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga ini yang mungkin yang pertama lah nanti requestnya di Kementerian Dermaga bisa mengevaluasi. Inilah kinerja anggota dewan bersama dengan pihak APBD bersama-sama ini untuk demi membangun benua.
0: Pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan pembangunan kembali secara menyeluruh pada awal 2027. Pembangunan jembatan itu akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin dan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Koordinasi diperlukan karena ruas jalan yang menjadi akses menuju jembatan merupakan jalan strategis milik pemerintah Provinsi Kalsel. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan pihaknya dalam waktu dekat mulai menyiapkan detail engineering design atau DED sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan.
9: Di jembatan tersebut memang teridentifikasi sudah berumur sekitar 30 tahun. Itu perbaikan selama ini cuma sekedar pemeliharaan aja, terakhir di tahun 2013. Tentunya ini akan kita laksanakan perbaikan total atau penggantian pada awal 2020 nanti.
0: Akses dua wilayah di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali terhubung usai rampungnya pembangunan jembatan modular pada Rabu 2 September 2026. Beroperasinya jembatan darurat ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin yang Kromok Tesar turun langsung meninjau lokasi jembatan yang kini mulai dilintasi warga. Ia menyampaikan apresiasinya kepada personil TNI yang berhasil merampungkan konstruksi dalam waktu singkat. Pembukaan jembatan darurat tersebut disambut antusias oleh warga dari 12 RT di kawasan Pulau Bromo dan Queen Kacil. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil Muhammad Imran mengungkapkan, warga menyambut senang akses vital ini beroperasi kembali.
10: Ini setelah dibuka, ini warga ini sangat senang lah, gembira. Karena dari kemarin-kemarin juga, saya salah satunya ketua RT di wilayah lingkungan RT 8, ditanyain terus. Makanya ya sambil lab juga, kita menginformasikan semua warga melihat kapan dibuka kayak gitu. Alhamdulillah tadi wacana dari TNI itu hari Sabtu, cuman dibatalkan karena kondisi sangat ya darurat. Nah, kasarnya tuh aktivitas warga terhambat segala macam, parkiran juga banyak di sana, dan sampai-sampai ya warga gelisah kalau nyemutar itu setengah jam.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru. Gubernur di lokasi tersebut berdiskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatima Tujahra, untuk mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi dan penanganan karhutla di kawasan itu. Dan hasil peninjauan, Gubernur menilai upaya pembahasan lahan di hutan lindung Liang Anggang berjalan dengan baik. Air terus dialirkan melalui kanal-kanal kecil untuk menjaga kelembapan lahan sekaligus mengantisipasi munculnya titik api.
11: Kita melihat keadaan di hutan lindung. Nah, di hutan lindung ini ternyata pembahasannya cukup bagus. Jadi aliran air yang kita ambil itu adalah airan pasang surut. Ya, sungai di depan tadi kan itu ada, itu pasang surut. Setelah siang bisa diambil, malam dia surut. Jadi karena nanti siang dia pasang, kita ambil, kita masukkan ke saluran-saluran yang ada. Nah, ditimpakan ke lahan-lahan.
0: program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Banjarmasin belum menarik partisipasi IKM sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026, baru 50 industri kecil menengah IKM yang mengikuti program itu. Jumlah itu masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 150 IKM. Kondisi itu juga menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyayangkan kondisi tersebut dan berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan kesadarannya untuk mengurus legalitas itu.
2: Oleh Dinas Perdagangan dan juga dari PJBH ya, yang mana hari ini juga hadir dan kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan agar para IKM, para UMKM atau pelaku usaha ya, untuk bisa untuk mensertifikasikan produk halalnya.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menjadi perhatian perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara, Angkatan ke-65. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja kuliah kerja dalam negeri ke pemerintah Kota Banjarmasin. Banjarmasin menjadi salah satu lokus untuk melihat secara langsung pola penanganan, koordinasi lintas sektor hingga dampak karhutla terhadap masyarakat. Mereka diterima wakil oleh Kota Banjarmasin Ananda bersama jajaran Perkopinda dan juga SKPD terkait. Ananda menegaskan karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani satu instansi, karena itulah diperlukan data yang terbuka dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lapangan. Menurutnya kajian dilakukan pasti Sesko TNI Angkatan Udara diharapkan tidak berhenti pada kepentingan akademis.
12: Banjarmasin sendiri terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk melalui pemantauan kondisi lapangan, edukasi pada masyarakat, kesiapan personil dan sarana-prasarana, serta koordinasi apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama. Oleh karena itu, kami berharap melalui kegiatan hari ini, para kasis dapat memperoleh data dan gambaran yang utuh, baik mengenai kondisi terangka, dampaknya terhadap masyarakat, maupun pola koordinasi dan penanganan yang selama ini dilakukan di daerah.
0: Polda Kalimantan Selatan mengembangkan inovasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyuntikkan cairan berbahan dasar metil ester sulfonat yang langsung disuntikan ke lapisan gambut. Metode ini menyasar bara api di permukaan tanah yang sulit dipadamkan dengan cara konvensional. Uji coba metode tersebut dipimpin langsung ke Polda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan saat memimpin penanganan karhutla di Desa Pengayuan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam uji coba, pipa undercooling ditancapkan hingga menembus lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Cairan AMIS kemudian diinjeksi langsung ke titik panas di bawah permukaan tanah.
13: Ke lokasi ini, malam hari ini kelihatan di bawah tanah ini kelihatan sekali masih membara. Sehingga di sini sudah 2 minggu anggota kita, baik itu dari TNI, Polri, dari BPPD, kita memadamkan di sini. Namun asapnya masih keluar dan cukup tebal karena di bawah tanah ini masih membara. Dan kita coba aplikasi. Kita mulai aplikasikan yang dikerjakan dari Lafor. Alhamdulillah hari ini kita melihat cukup efektif.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Saya Uli Rahman. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita punya berita duka, telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Haji Rudi Arifin pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Amanah Banjarmasin. Beliau adalah pernah menjabat sebagai gubernur di Kalimantan Selatan. Ya pendengar, untuk rencana pemulasaran sholat jenazah dan pemakaman almarhum di rumah sakit tempat pemandian jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Amanah menuju Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Kemudian dilakukan sholat jenazah yang pertama di Banjarmasin dilaksanakan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin setelah sholat zuhur. Nah, ketibaan di rumah duka, jenazah selanjutnya dibawa menuju rumah duka di Banjarbaru. Kemudian sholat jenazah yang kedua di Martapura dilaksanakan di Masjid Agung Al-Karomah Martapura setelah sholat asar. Kemudian pemakaman akan dilakukan, prosesinya dilaksanakan langsung setelah sholat asar berlokasi di Taman Makam Bahagia Landasan Ulin. Dan untuk para pendengar kami, mungkin ingin mendoakan untuk ketabahan dan kesabaran dari keluarga yang ditinggalkan, dan semoga almarhum mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan kelapangan di alam kubur nanti. Kami berduka untuk Radio Republik Indonesia Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, selamat siang semuanya, apa kabar? Ya, senang banget rasanya nemenin suasana siang pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Ya, semoga semuanya pada bahagia walaupun kita punya berita duka hari ini ya. Bapak Haji Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2010 dan 2010-2015 ya, pada Minggu 6 September 2025 di Rumah Sakit Amanah Medical Center Banjarmasin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, pimpinan dan Angkasawati RRI Banjarmasin turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Dan semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di TikTok yang juga sudah memberikan ucapan duka ya untuk beliau, Bapak Haji Rudy Arifin almarhum. Ya, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Sudah gabung tadi lewat WhatsApp ya. Saya sapa dulu ada Bapak Fauji, Bapak Ahmad Fauji di Amuntai minta putarkan lagu Bertemu Kembali buat Mbak Ica TKB. Moga terhibur semua sambil makan siang. Oke, amin. Terima kasih Pak Fauji, lagunya saya udah siapin ya dari Melly Goeslaw. Terus juga, oh ya, Kak Uban minta lagunya Armada ya nanti ya, Pak Kak Uban. Oke, silakan. Halo, selamat siang.
1: Siang, Kak Ica yang cantik.
0: Hai, siapa di mana? Ojan kah ini?
1: Kepanasan, Kak Ica.
0: Ih, panas ya di sana ya?
1: Lagi tugas, Kak Ica.
0: Tugas di mana?
1: Tugas di hati.
0: Di mana, Ojan?
1: Sudah dikuburkan oleh Pak Kak Ica lah.
0: Belum.
1: Oh, belum asalkan mungkin.
0: Ini kan habis setelah di pemandian dan semua. Pukul 11 disolatkan pertama di Al-Jihad.
1: Bupati Martapura kayak Ica.
0: Bapak beliau ya.
1: Nggih.
0: Setelah itu
1: Martapura.
0: Oh iya, setelah itu karir politiknya
1: 2001 sampai 2005 kalau enggak salah.
0: Terus sampai beliau jadi gubernur di Kalimantan Selatan ya. Oke, dua periode. Oke, Ojan. Ojan mau dikasih gua apa, Jan? Mau bertemu kembali, mau melangitkanmu?
1: Ya, bertemu kembali ke Ica.
0: Oke, bertemu kembali juga. Oke, baiklah.
1: Bertemu ke Ica.
0: Makasih, Ojan.
1: 20 tahun kan mendengar ke Ica sih.
0: Berapa? 20 tahun? Kamu enggak bosan ya, Jan? Kamu enggak bosan dengerin aku?
1: Gak bosan.
0: Makasih ya, Jan ya.
1: Benar kayaknya, 20 tahun kayaknya.
0: Masya Allah, berarti berapa 20 tahun, berarti saya udah 20 tahun berapa ya?
1: Belum dengar tuh waktu 2002 pian tuh siaran.
0: 2002 ya, itu waktu di mana tuh, di Pro 2 ya?
1: Iya di Pro 2 kalau
0: mungkin. Pro 2 dulu, habis itu Pro 1 ya kan.
1: Makanya.
0: Mudah-mudahan kamu gak bosan ya, Jan ya.
1: Gak bosan, banyak aja banyak yang lain kayaknya.
0: Makasih, Ojan.
1: Sukses acaranya kayak Jai Bintang Radio tadi malam tuh.
0: Amin, amin. Oke, thank you banget Ojan selalu mengikuti ya.
1: MC-nya kan anu tuh Mada lawan Kian tadi malam.
0: Oke, makanya dia perlu istirahat. Oke, terima kasih Ojan.
1: Ya, makasih Kak Ica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ojan. Kak Uban sebentar ya lagunya ya. Pak Pauji juga ini nih lewat TikTok juga gabung di sini ya. Terima kasih, kita dengerin dulu Bertemu Kembali. Setelah itu, oh ya langsung aja nih buat Kai Uban juga lagunya dari Armada ya, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Baiklah, kita dengerin dulu di Blaria Indonesia.

0: Oke, mau pulang tapi malu gitu ya. Kalau nggak pulang rindu. Ih, bingung ya kalau kayak gitu ya. Ya deh, daripada bingung, dengerin Pro 1 aja. Request aja di sini. Oke, silakan di 08115111410 dan 0511325162. Bupati Mamar udah request dari TikTok ya. Saya udah siapin lagunya Sempat Memiliki ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Acil Siti.
1: Ya.
0: Hai Acil, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Acil Siti mau request lagu apa? Mau Sempat Halo. Memiliki, Melangitkanmu, 2001 kali atau Teh Hijau? Ya.
1: Yang nomor 2 tadi.
0: Yang Melangitkanmu?
1: Ya.
0: Boleh, oke. Terima kasih Acil Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak sempat lagi untuk terima telepon ya, karena waktu kita, jangan khawatir, setelah ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani sore Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya langsung pamit aja dari frekuensi, tapi di TikTok saya masih temenin pendengar semua untuk gabung di sini di Belahari Indonesia. Oke, selamat menikmati hari Minggunya, semoga bahagia. Yang lagi sedih, semoga bisa cepat memulihkan hatinya dari kesedihan ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis yang telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium, namun bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Sekian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, bahagia selalu. Tentunya bisa santai di rumah. Suasana akhir pekan ya. Edisi Minggu tanggal 6 September 2026. Ini kayaknya tanggalnya bagus deh ya. Tanggal 6 2026. Oke, menyapa Anda setelah tadi PJ Hasan Al-Khatir yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Saya Uliana, bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita berada di Blari Indonesia part yang kedua. Oke, ada teh hijau. Siapa yang suka teh hijau, angkat tangan. Ntar kalau mau teh-tehan atau mau kopi-kopian, nongkrong aja di halaman RRI Banjarmasin ya. Sore ini ada party, lomba jumba. Terus ada apa ya, banyak UMKM yang nanti jualan. Jadi tinggal mau jajan apa ya kan, sambil nonton lomba jumba. Terus ada apa lagi sang bermain ya. Ada lagi penyerahan hadiah ya, kalau nggak salah bintang radio ya. Udah tadi malam ya, udah ya, oke. Ada lomba bermain juga, yang mau main-main ayo, tapi jangan mainin perasaan. Oke, kalau begitu silakan. Ada teh hijau tulus mahal ini, bohongi hati Adrian Khalib 2001 ek, apa ini ya maksudnya ya. Nenbal hingga akhir waktu. Terus ada White Sauce The Couple Company, Senandung Maaf. Ada Rizky Febian, Penantian Berharga. Terus ada Frizal, Sadisnya Caramu. Rap Berhalu, siang-siang jangan berhalu ya, ntar nanti sambet lagi. No Limit, Tak Mungkin Tak Pernah. Afgan, Dia Nuh, Teruntuk Mia. Teruntuk Mia apa Teruntuk Lia ya. Abdul and the Cafe, Teori Dunia Ini Indah. Baby Romeo, Bunga Terakhir. Trio Alvin, Kedamaian. Drap, Sebuah Isyarat. Dan nanti ada siapa lagi ya. Rahasia sih ya, tentunya satu grup band yang memang enak didengarkan darinya, Paso ya. Nah, Paso ini enak nih lagunya ya, kalau sore-sore mendengarkan sepenuhnya sampai mati. Oke, silakan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Halo Blaria Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak Kota Baru.
1: Apa kabarnya nih?
0: Kabar baik, Mbak Mei. Alhamdulillah.
1: Baik ya. Sehat.
0: Oh, baik sehat.
1: Kepanasan,
0: nah, sama aja Pang juga kepanasan juga di sini.
1: Kota Baru paling panas.
0: Membara panasnya. Lagunya apa, Mbak Mei?
1: Lagunya lagu Mahal Ini.
0: Mahal Ini apa?
1: Ya, Mbak.
0: Bohongi hati.
1: Semua aja. Salam sehat.
0: Oke, siap.
1: Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Sebentar ya, kita buka dulu kontaknya. Halo. Halo, dari Indonesia. Halo.
2: Halo. Halo ya.
0: Ya, dari
2: kira-kira menyambung.
0: Oh, sambung dong. Si dari Yadi ya?
2: Iya, Roy ya.
0: Ya, Roy. Sama aja. Apa kabar, Roy?
2: Baik, ya. Panas muda kayak panas nah arenya nah. Apa cuaca mudah kayak mendung tapi panas.
0: Tapi untung semalam lah hujan lah di Tanjung.
2: Cuma kabutnya tuh masih ada lagi. Kayak ibaratnya tuh kan belum hilang sama sekali lagi kan.
0: Gak apa-apa deh, mudah-mudahan
2: nanti ibaratnya tuh satu kali lagi. Nah itu mungkin
0: berangsur-angsur ya kalau. Oke, lagunya apa?
2: Lagunya anu tuh lagu Drip ada kayak tadi lagunya.
0: Drip ada, Sebuah Isyarat, Pasto ada, Sepenuhnya Sampai Mati ada juga.
2: Drip aja gini ya.
0: Drip kah? Oke.
2: Lagunya dikirim buat semua-semua dan buat Aulia juga.
0: Oh, terima kasih. Oke, terima kasih.
2: Nah, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roy di Tanjung. Oke, kita dengarkan dulu dari Nyamahal ini pembohong hati dan sebuah isyarat ya untuk Anda yang lagi stay tune di Pro 1 dari Banjarmasin dan juga siaran Pro 1 dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih. Anda masih bersama Blar Indonesia, Belantika Mucikari Indonesia Pro 1 dari Banjarmasin. Oke, kita baca dulu ada WhatsApp masuk nggak sih? Sebentar ya. Kita lihat dulu. Kayaknya nggak ada deh ya. Oke, kita terima aja telepon yang berikutnya. Halo Blar Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Maria.
0: Tinggi, apa kabar Pak Kalbi?
1: Kabarnya baik aja, nah, sehat-sehat walafiat.
0: Oke. Panas sesama pinanya sehalaman lah Abah Kalbilah.
1: Sama anu sebanjir balasnya
0: teka sama.com. Iya.
1: Iya, kada ada hujan sama lagi sini.
0: Heeh, pinanya kelatunya terabangan.
1: Tapi apa tadi mendengar ada di Tanjung hujan pang kita.
0: Alhamdulillah. Iya, inggih, mudah-mudahan. Bagusnya
1: kotanya Malia.
0: Ada sepenuhnya sampai mati darinya pasto.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya,
1: salam-salam sebaritan aja. Nah, okay. Kalau pendengar di Pursato, di mana saja. Mbak Ulia, mudah-mudahan aja bang, siap-siap ya kalau warga.
0: Amin. Gitu. Ya Rabbal Alamin.
1: Banyak-banyak terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi dari kawasan Sebamban. Ya, oke. Okay. Di belakang Abah Kalbi, silakan. Halo, dari Indonesia.
2: Dari ya, satu ditunggu.
0: Iya. Teksnya lain-lain sih, Din. Mau olah.
2: Iya, hari Minggu.
0: Oh iya, hari Minggu, ya.
2: Kalau tidak salah, besok hari Senin.
0: Iya, iyalah. Besoknya Selasa. Besoknya Rabu. Kalau, besoknya Kamis.
2: Iya, betul. Kalau hari ini masih rindu.
0: Kata siapa?
2: Kalau tidak salah, esok masih bertambah uang.
0: Gimana ceritanya? Lagunya Mas Ri yang mana ini? Ada. Amin amin ya Rabbal Alamin. Iya. Lagunya yang mana? Rizky Pebian, Penantian Berharga. Ada. Terus yang mana terus? Bentar.
2: Kan ada dua. Menggok kanan ke kiri, Mas. Mula, hei sayang.
0: Apa ini? Wah, ini bahaya ini. Oke, baik, ini lagunya yang mana Mas Ri?
2: Ini Blaria lagunya.
0: Enggak ada Blaria, Blaria ada Baby Romeo, ada Afgan, ada mana Rizky Pebian?
2: Lagunya yang kandas ada.
0: Enggak ada, itu kandas itu dangdut.
2: Enggak
0: ada. Yang mana?
2: Yang nomor 2.
0: Ada Dunia Ini Indah?
2: Dongengin.
0: Ini yang mana?
2: Nah, iya yang tadi, yang 2 tadi.
0: Dunia Ini Indah.
2: Nah.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Nah, begitu juga dengan Pian.
0: Ayo aja sudah.
2: Yang penting kan okay. Kita sehat, alhamdulillah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sehatan beratan ya kalau kena. Kita akan disapa lagi puas saat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kacau nih. Dunia persilatan dapatnya Mas Ri. Oke, langsung aja kita dengarkan. Ada sepenuhnya sampai mati pasto dan Dunia Ini Indah darinya Abdul and the Coffee Theory.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, untuk lagu berikutnya kita akan putarkan, kita akan on airkan setelah kumandang azan asyar ya, karena waktu asyar telah tiba untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asyar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

lah ya yang sudah melaksanakan ibadah sholat asar, yang belum segerakan. Ya, yang lagi gabut sore hari ini, gak mau kemana-mana, atau yang lagi bingung mau kemana, mending ke RRI Banjarmasin aja. Sore ini ada lomba Zumba party ya, dan juga nanti ada jajanan, kopi-kopian, mau nongkrong sambil lihat-lihat ya pada lomba. Terus ada lagi permainan. Nah, lomba permainan ini ada balogo ya kan. Terus ada engrang ya, ada engrang juga. Pokoknya banyak ya permainan ini. Main dakuan ya, kalau nggak salah ya daku ya. Itu pokoknya itulah ya. Silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162.

0: Wah, ini pada sibuk, pada rame. Ya, wah, kerang-kering ini telepon saya. Tapi nggak apa-apa ya, biar tambah semangat sehari hari ini. Silahkan, ada teh hijau darinya Tulus hingga akhir waktu, Nainbal. And then, Rizky Pebian, penantian berharga. Halo, Lari Indonesia.
1: Halo, Fresh. Sore, Mbak Lia.
0: Selamat sore juga, Bu Bambang. Apa kabar?
1: Terbaik. Ini panas mengganteng, Mbak Lia.
0: Ya, minggi sama di sini juga, Bu Bambang. Mudah-mudahan sehatan semua kita lah.
1: Ya amin. Ke ayang sama mudah Mbak Aulia sehat terus.
0: Amin. Lagunya apa Bu Bambang?
1: Lagunya yang pertama tadi Mbak Aulia.
0: Teh hijau darinya ya. Tulus. Oke. Okay. Ya. Wah enak nih teh hijau ya.
1: Nah apalagi dikasih es ya.
0: Aduh stabil. Santai lagi ya melihat pemandangan, melihat ini, melihat apa namanya dedaunan, pohon-pohon hijau ya, ya Bu Bambang.
1: Kesehatan juga Mbak Aulia itu.
0: Kesehatan tubuh, kesehatan mata juga. Oke, gitu. Terima kasih.
1: Semuanya aja ya. Hari ketiga. Napo lama banget gak ketemu sama Mbak Lia. Dan selalu sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lia sehat selalu ya.
0: Gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Bambang ya di Danau Salak. Oke, ada lagi silahkan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Blar Indonesia.
2: Blar Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini apa kabar Gul Mawardi?
2: Alhamdulillah, mau pinandu pada langsung.
0: Langsung ulun connect langsung. Hari ini tidak tertutup pun. Inggi hari ini telinga ulun tidak tertutup kabut asap.
2: Inggi, ya. Lagunya apa nih meninggali gulu lagi nih?
0: Lagu kesan gulu kah? Ada Rizky Pebian penantian berharga, ada Afgan dia baby Romeo bunga terakhir. Nah,
2: dia. Anang dia itu siapa penyanyinya?
0: Afgan.
2: Oh iya, Afgan tuh orang kebungas ya kalau.
0: Kayak pian.
2: Tahu benar gulu nih dibungas lah.
0: Tahu benar ya, gulu. Gulu
2: nih. Salam-salamnya ke San Seberatan ya kalau.
0: Oke, siap gulu.
2: Abang Ali di Banjarmasin, Abang Albi aja nah. Gasernya Ding Aulia.
0: Nggih.
2: Terima banyak atas waktunya. Makin tambah cantik jadi.
0: Nggih, terima kasih.
2: Nggih, assalamualaikum Adik.

nanti juga mengajak Anda yang ingin seru-seruan ya, yang ingin santai di halaman RRI Banjarmasin, silahkan nanti jam jam berapa? Jam 5 sore ya. Oke, nah itu sudah stay dan semua UMKM kayaknya sudah jualan ya. Jadi tinggal santai aja nonton kegiatan-kegiatan keseruan di RRI Banjarmasin sore hari ini. Sampai jumpa di Blaria Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini.

0: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Bangkurat menjadi patih negara Dipah. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambu Bangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Fatimah Adam, budayawan asal Banjarmasin, menerangkan kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya, namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Khas atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa, karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, kambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian, dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya. Tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri, terakhir itu ke Australia. Dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambung Bangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

dengari Tabutar-Butar Oh Angin. Enak lagunya. Kalau siang-siang berangin gitu ya. Adem dikit lah, gak apa-apa walaupun panas. Tapi ada anginnya. Tapi enak buat santai, lagunya dari Rita Butar-Butar ya. Menyapa Anda di Banjarmasin sore, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Berbagi informasi kembali ya, sebelum tentunya kami hadirkan informasi lain dan juga rangkuman berita olahraga. Ya, pendengar, dukungan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalsel kembali datang melalui jalur udara. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 mendarat di Apron Lanut Samsudinur, Sabtu 5 September 2026. Dengan membawa ratusan perlengkapan untuk mendukung keselamatan personil yang bertugas menangani Karhutla. Kali ini Hercules membawa 500 koli alat pelindung diri APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara. Nah, setibanya di Lanut Samsudinur, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya disiapkan dan didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam operasi penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ada angin ya. Lagu ini di cover kembali, di recycle ulang ya, Siva Fabes, tapi yang kemarin itu kan Raja ya, penyanyinya laki-laki. Nah, kali ini di aransemen lagi oleh penyanyi pop perempuan, Siva Fabes, Angin. Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Polsek Banjarmasin Tengah yang membagikan 500 masker gratis kepada pengguna jalan di Jalan Sutoyo S, Kelurahan Antasan Besar, pada Jumat 5 September 2026. Aksi tanggap ini digelar untuk meminimalkan resiko infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat sebaran kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pembagian masker difokuskan bagi pengendara dan pejalan kaki yang beraktivitas di ruang terbuka pada pagi hari. Jajaran kepolisian bergerak membantu masyarakat menyusul menurunnya kualitas udara di wilayah Kalsel belakangan ini. Selengkapnya dapat baca melalui portal rri.co.id.

Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cinta Sayang darinya Pasto. Enak lagunya ya. Kalau lagu-lagu yang enak didengar pasti kayaknya terbawa dengan suasana, ya kan? Seperti lagu Pasto dengan judul Sayang. Ya, tapi sayangnya Pasto juga masih akan memberikan dampak positif untuk Anda dengan informasi bersama Prosatu RRI Banjarmasin. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan mengaktifkan call center kedaruratan di nomor WhatsApp 0851 9673 4464. Layanan ini resmi dioperasikan selama 24 jam non

Baik pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore Pro 1 dari Banjarmasin. Saatnya kami akan mengajak Anda pukul 17 waktu Indonesia Tengah mengikuti rangkuman berita olahraga tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, kejuaraan domino merah putih yang digelar oleh Pengcap Orado Kota Banjarmasin resmi berakhir dan ditutup secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin Muhammad Ihsan Al-Haq Sabtu 30 Agustus 2026. Pelaksanaan kejuaraan yang digelar di Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan sukses menyedot perhatian masyarakat dengan total peserta sebanyak 128 orang dari 64 tim. Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin Rikval Fahruri mengatakan bahwa tingginya minat peserta pada kejuaraan ini menjadi bukti bahwa pembinaan cabang olahraga domino di Kota Banjarmasin memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Alhamdulillah hari ini sudah selesai kejuaraan domino, kejuaraan merah putih ya, dan diikuti oleh 64 peserta atau tim yang totalnya dari 64 tim itu adalah 128 orang karena satu tim itu terdiri dari 2 orang. Kita berharap dengan adanya kejuaraan ini bisa mengembangkan atlet-atlet di olahraga domino ini. Potensi atlet sebenarnya banyak ya di olahraga domino ini sendiri, tentu ini harus kita bina selalu.
0: Kesuksesan ajang ini mendapatkan apresiasi penuh dari KONI Kota Banjarmasin. Ketua KONI Kota Banjarmasin Haji Hirmansyah menilai bahwa olahraga domino tidak hanya menjadi sarana dalam mencetak atlet berprestasi, tetapi juga menjadi sarana pemersatu masyarakat dari berbagai kalangan. KONI Kota Banjarmasin juga mendorong agar kejuaraan ini dijadikan agenda rutin tahunan sebagai wadah untuk pembinaan atlet daerah. RSUD Ulin FC berhasil keluar sebagai juara kategori SKPD pada ajang Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open Tournament yang digelar oleh Dispora Kalimantan Selatan. Gelar juara diraih RSUD Ulin FC setelah berhasil mengalahkan Hiu Putih FC dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dengan skor 3-1 pada partai final yang digelar di lapangan Mini Soccer SKP Mula Warman Minggu 30 Agustus 2026. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi juara pada Gubernur Cup 2026. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, kapten, pelatih, dan pihak yang telah mendukung perjalanan RSUD Ulin FC hingga berhasil meraih gelar juara.
2: Ya, yang pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini alhamdulillah tim kami dari RSUD Ulin, tim mini soccer Rumah Sakit Ulin mendapatkan juara pertama dari hasil final melawan Dinas Perikanan dengan skor 3-1. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, pada kapten, kesebelasan, pelatih, dan semuanya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan mini soccer ini dalam kejuaraan atau pertandingan Gubernur Cup tahun 2026.
0: Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa hasil pertandingan menjadi bagian dari semangat sportivitas dan silaturahmi antar SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meski harus mengakui keunggulan RSUD Ulin FC, ia memastikan timnya tetap menjaga semangat dan menjadikan turnamen sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan.

0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin resmi menggelar Festival Olahraga dan Seni Bamara tingkat SMP Sekota Banjarmasin tahun 2026. Ajang tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini mempertandingkan 5 cabang olahraga dan 2 lomba cabang seni dengan diikuti sebanyak 800 peserta dari jenjang SMP dan MTS negeri maupun swasta Sekota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menjelaskan bahwa festival ini digelar untuk mewadahi cabang olahraga dan seni yang tidak masuk dalam ajang pengembangan bakat dari Kementerian Pendidikan. Pihaknya berkomitmen memberikan fasilitas bagi para pelajar untuk bisa ikut mengembangkan minat dan bakat agar bisa melahirkan prestasi.
1: Pertama, ini tetap dalam rangka memperluas pengembangan minat, bakat, dan prestasi siswa, khususnya SMP, Sekota Banjarmasin. Kemudian yang kedua, dalam rangka memeriahkan 5 abad Kota Banjarmasin, Gawi Kawa, Gawi Sabumi. Nah, ini ada yang dipertandingkan adalah cabang olahraga dan cabang seni yang tidak termasuk di dalam O2SN, FL3SN, dan FTBI. Karena banyak minat, bakat di cabang-cabang lain yang tidak termasuk di dalam ajang resmi yang dari kementerian. Jadi ada 5 cabang olahraga, kemudian ada 2 cabang kesenian.
0: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Bamara ini. Menurutnya ajang ini menjadi ruang kreasi yang sangat positif untuk menggali potensi dan karakter generasi muda di Kota Banjarmasin.

0: Polemik di tubuh Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia PPYNI Kalimantan Selatan mencuat setelah mantan Ketua PPYNI Kalsel periode 2019-2024, Yeni Frida Luntungan, mempertanyakan sejumlah mekanisme musyawarah provinsi luar biasa, Musproklub, yang digelar untuk kepengurusan baru organisasi tersebut. Yeni mengatakan proses tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan ADART dan mekanisme organisasi.
1: Kami rasa ada sesuatu hal yang menurut kami cacat secara mekanisme dan prosedurnya. Di mana di dalam organisasi penunjukan PLT itu ada rapat pleno dari nasional. SK penunjukan PLT kepada Bapak Slamet dan juga Ibu Irnita selaku sekretaris itu tidak memiliki dasar kuat, tidak ada surat penunjukan yang ditandatangani oleh ketum sendiri dan tidak ditandatangani juga oleh sekretaris pusat. Saya pertanyakan kepada mereka, mana bukti surat penunjukan dan hasil rapat pleno?
0: Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam rapat konsolidasi bersama KORMI Provinsi Kalimantan Selatan pada 20 Agustus 2026. Dalam konsolidasi tersebut, Yeni mengatakan terdapat 3 poin yang menjadi perhatian terkait keberlangsungan PPYNI Kalsel, salah satunya jika berujung pada dualisme kepengurusan, bantuan dana pembinaan PPYNI Kalsel yang bersumber dari dana hibah dapat terdampak.

0: Kejuaraan Provinsi Paralimpik NPCI Kalimantan Selatan 2026 resmi bergulir Jumat siang. Diikuti atlet dari 13 kabupaten kota, Kejurprov ini mempertandingkan dua cabang olahraga, yaitu para tolak lempar dan para panahan. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mengukur hasil pembinaan atlet selama ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menilai bahwa pemilihan dua cabur tersebut memiliki potensi besar dalam menyumbang prestasi bagi daerah. Ia menambahkan pembinaan atlet akan terus diarahkan agar mampu bersaing di level nasional. Menurutnya, Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan cabang-cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan perolehan prestasi.
1: Cabang olahraga yang dipertandingkan adalah cabang olahraga yang merupakan, bisa dibilang, lumbung bagi kita. Kita memilih ini bukan menafikan nomor-nomor yang lain, tapi adalah mencoba untuk memaksimalkan pembinaan itu untuk kemudian dievaluasi dalam nanti ke depan. Ketika di level nasional, kita bisa kembali untuk memetik hasil pembinaan yang selama ini.
0: Sementara itu, Ketua NPCI Kalimantan Selatan Sumansyah menjelaskan bahwa kejuaraan ini berkaitan dengan program pembinaan dan pelatihan provinsi tahun 2026. Performa atlet akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan kelanjutan pembinaan pada tahun berikutnya.

0: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan 2026 yang digelar IKASI Kalimantan Selatan resmi berakhir Kamis 3 September 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang yang diikuti ratusan atlet dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan mempertandingkan 28 kategori dari kelompok umur U10 hingga senior. Ketua IKASI Kalimantan Selatan Heri Tawarni mengatakan bahwa persaingan antar daerah pada Kejurprov tahun ini cukup merata dengan sejumlah daerah mampu membawa pulang medali. Kontingen Banjarmasin menjadi juara umum dengan mengoleksi 15 medali emas, disusul Kabupaten Tapin dengan 6 emas dan Banjarbaru di posisi ketiga dengan 3 emas. Ketua menyebut bahwa hasil pertandingan ini juga menjadi bagian dari evaluasi pembinaan atlet untuk menghadapi agenda kompetisi berikutnya.
1: Beberapa tahun yang lalu selalu Tapin juara umum ya, kali ini Banjarmasin lagi yang juara. Tapi waktu perform kemarin Banjarmasin juga sih yang juara umum, kan itu dewasa semua ya. Ini Banjarmasin kembali mendominasi karena apa? Banyak sekali sekarang anak-anak yang berlatih Banjarmasin, terutama ada yang di klub-klub itu. Hampir merata karena semua kabupaten sudah ada pengurus ya, jadi semuanya dan kejuaraan pun hasilnya itu merata, seluruh daerah sudah mendapatkan medali. Jadi tidak dominasi Banjarmasin atau Tapin, tapi seluruh kabupaten sudah mendapatkan medali ya.
0: Sementara itu, atlet Kabupaten Tapin yang berhasil meraih medali emas, Keila dan Vina, mengaku senang dengan hasil yang mereka raih pada Kejurprov tahun ini. Medali emas yang mereka raih menjadi capaian terbaik selama mengikuti Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 08115111410.

Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz, siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Wah, seru banget nih kayaknya di halaman RRI Banjarmasinnya pada Jumba Party semua sore hari ini. Ah, ada yang lagi santai juga menikmati jajanan, santai juga melihat dengan ya menikmati secangkir kopi lah ya di kesempatan sore hari ini. Nah, nanti setelah Jumba nanti ada lomba-lomba lainnya ya. Sambil menemani Anda di Banjarmasin sore, pendengar, informasi dari rri.co.id, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan jika terhirup. Nah, oleh karena itu, masyarakat terdampak perlu menggunakan masker yang mampu menyaring partikel abu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Ia secara khusus menyarankan penggunaan masker KN95 untuk melindungi saluran pernapasan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
0: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
0: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
2: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Bu, jangan pakai di sini.
6: Alah, bentar aja aku bang.
5: Tapi Bu.
6: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
5: Nah kan Bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
6: Alamak.
7: PJSL UPK Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsalteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsalteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Purwagandhi mengatakan melalui rri.co.id bahwa evaluasi terus dilakukan melalui paper test dan informasi BMKG. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar menentukan kelanjutan operasional pada setiap bandara yang terdampak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas?

bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Yupi Indo Jeligam TBK. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Yupi, www.yupi.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Yupi, perusahaan memang menyediakan informasi mengenai peluang kerja, tetapi tidak terdapat lowongan untuk posisi yang diklaim dalam unggahan tersebut. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Auliana, sampai jumpa pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
2: Banjarmasin sore ini.

Iya, taubat ya. Dengan kata taubat tentunya kita artinya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sebelumnya kita lakukan. Artinya kita sudah menutup ya, tidak mungkin lagi kembali mengulang dan mengulang kesalahan yang sama. Artinya kita sudah memohon, sudah bersimpuh dan berjanji kepada Sang Halik.

Sobat. Anda masih bersama Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi di Banjarmasin sore zona petang pendengar. Di kesempatan sore hari ini kami akan informasikan juga, mungkin Anda saat ini sudah bersiap ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sore hari ini insya Allah di menit ke-25 azan maghrib berkumandang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami hadirkan untuk informasi terkini dari portal rri.co.id dan siaran Pro 1 juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Ya, pendengar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkomitmen untuk mengawal program sekolah rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk memutus rantai kemiskinan. Hal ini disampaikannya dalam pidato politiknya pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. AHY yang menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menyebut, sekolah rakyat membuka kesempatan anak Indonesia naik kelas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikumullah. Sebelum azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Balad ayat 8 sampai dengan 17 dibacakan Nur Fuadi dan Sari Tilawah Nur Hayati.
1: Sore ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: merasakan rumah.
1: Terus satukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Dan pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Ya, tentunya ada momen yang paling Anda tunggu-tunggu di saat bulan Maulid, yaitu Baayun Maulid. Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi Baayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah Kota Banjarmasin Minggu 6 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi kota dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut diikuti sebanyak 500 peserta. Tradisi Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun. Dalam prosesi tersebut, anak ditempatkan di dalam ayunan dan diayun oleh orang tua atau keluarga, sembari diiringi pembacaan Al-Quran, salawat, dan juga doa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Budi Doremi melukis senja lagu yang dirilis pada tahun 2020. Ya, enak didengar, membawa suasana santai saat mendengarkan lagunya. Ya, apalagi di saat-saat senja. Baik, mendengar satu informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalsel terus digencarkan. Di tengah dinamika ancaman karhutla yang membutuhkan respon cepat dan kesiapsiagaan tinggi, personil Lanut Samsudinur terus memaksimalkannya melalui dukungan operasi penerbangan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari langkah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat upaya penanganan karhutla di Kalsel. Bersama pemangku kepentingan terkait, Lanut Samsudinur terus meningkatkan kesiapan operasi sekaligus memperkuat koordinasi agar dukungan unsur udara dapat berjalan efektif sesuai perkembangan situasi di lapangan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan sekaligus saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Selainnya ada Aditya yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Uliana, pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama orang-orang terkasih di samping Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersatu dengan informasi dan inspirasi, pendengar, alhamdulillah kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam dari pukul 19 ini hingga pukul 24 nanti. Setelah tadi di Banjarmasin siang ya, ada maksud kami di Banjarmasin sore, ada rekan Auliana yang telah menemani Anda.

Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore, masih bersama Aditya ya. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, dalam momentum RRI Fest ya, yang merupakan rangkaian hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh pada 11 September nanti ya, dirangkai semuanya dalam kegiatan RRI Fest ya. Banyak sekali kegiatan RRI Fest yang sudah dilaksanakan, dan pada hari ini tadi ya, dari pukul 16 tadi habis asar itu diawali dengan Zumba ya, sampai dengan sekitar pukul 18 tadi, dan istirahat, sholat, kemudian kita mulai lagi ya, dan masih di rangkaian acara RRI Fest yaitu bermain bersama. Banyak banget mainnya ya. Bermain bersama itu maksudnya bermain permainan tradisional khas Kalimantan Selatan ya. Jadi sambil nongkrong, sambil santai ya di hari ini ya. Apalagi besok mumpung masih besok udah masuk kerja ya. Ya, menikmati akhir weekend deh ya. Sambil santai nongkrong di RRI Banjarmasin boleh, sambil coba-coba main ya. Tapi registrasi dulu ya. Kalau mau ikutan main boleh ya. Nah, terus mau nongkrong, dan juga di auditorium RRI juga itu lagi ada kompetisi Fairfire apa gitu ya, kalau nggak salah namanya. Nah, itu dia, itu ada juga ya. Cuma kalau nya Fairfire tadi udah dimulai dari jam 3 sore tadi kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang mau datang sekarang, mau nonton aja masih aman kok ya. Dan kalau mau asik ya, sambil main, sambil lihat panggung di halaman RRI Banjarmasin juga boleh ya. Karena makanannya juga Anda pas di kantong juga, apalagi mumpung ya, mumpung masih di awal bulan. Oke, saudara pendengar ya, satu informasi dulu untuk Anda. Ini kami ambil dari rri.co.id ya. Masih dalam rangkaian RRI Fest juga ya. Kemarin juga sudah terlaksana kegiatan Bintang Radio RRI Banjarmasin yang dimulai sejak hari Jumat kemarin ya. Hari Kamis malam Jumat. Dan malam tadi baru grand finalnya ya. Nah, jadi antusias para peserta ya dalam kegiatan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini terlihat luar biasa ya, dalam pelaksanaan grand final Bintang Radio yang diselenggarakan oleh RRI Banjarmasin di Gedung Tri Prastia. Nah, di mana para peserta ini tampil penuh percaya diri untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para dewan juri dan para penonton. Nah, jadi sejak acara dimulai, suasana di auditorium Tri Prastia RRI terlihat meriah. Para peserta juga nampak mempersiapkan diri dengan sempurna semaksimal mungkin ya, sebelum tampil di atas panggung ya. Di mana grand final Bintang Radio ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para peserta, para penonton juga setelah melalui tahapan sebelumnya. Dan para finalis akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di babak penentuan tadi malam ya. Nah, salah seorang finalis, Leoni Almira, ini mengaku senang dapat lolos ke tahap grand final Bintang Radio RRI Banjarmasin, di mana menurutnya ajang itu merupakan tidak hanya menjadi tempat untuk berkompetisi, tapi juga menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan pengembangan kemampuan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja. Karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Satu informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru, RRI.co.id pendengar, di mana dukungan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan kembali datang melalui jalur udara, di mana pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara A1328 mendarat di Apron Lanut Samsudinur pada Sabtu kemarin, 5 September 2026, dengan membawa ratusan perlengkapan untuk pendukung keselamatan personil yang bertugas menangani karhutla. Di mana Hercules kali ini membawa 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI AU. Setibanya di Lanut Samsudinur, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya disiapkan, kemudian didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 51 11.

1 kali informasi dan inspirasi pendengar 34 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, masih bersama Aditya di Banjarmasin Malam di 44 menit tepat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Syukur Alhamdulillah pendengar, kami ucapkan bagi Anda mungkin yang baru saja melaksanakan ibadah salat Isya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, dari rr.co.id, di mana pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar kegiatan tradisi budaya Bayun Maulid yang berlokasi di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah, Kota Banjarmasin pada hari ini tadi, 6 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Banjarmasin serta di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW juga, ini diikuti sebanyak 500 peserta. Di mana tradisi Bayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap bulan Maulid masuk ya. Dalam prosesi tersebut, anak ditempatkan di dalam ayunan, kemudian diayun oleh orang tua atau keluarga, sembari diringi bacaan Al-Quran, selawat, dan juga doa. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Usai meninjau pelaksanaan kegiatan, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa Bayun Maulid tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan momentum menuju hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Ia menilai keberadaan Masjid Sultan Suriansah juga menjadi salah satu tonggak sejarah penting karena merupakan bagian dari sejarah awal Kota Banjarmasin khususnya dalam pengembangan Islam di wilayah ini. Ia juga berharap kegiatan Bayun Maulid dapat terus dikembangkan dan masuk dalam kalender kegiatan daerah hingga nasional. Informasi lainnya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu udah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kita tidak. Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira, sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi, memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu, jadikan itu kekuatanmu, dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Penjermasin Malam Ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 20, maksud kami tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bergabung bersama program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu, dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that's
1: going to be the case. Di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pak Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How we where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Van Der Tri, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

Bersama dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam. Waduh, seru banget ya minggu malam di halaman RRI Banjarmasin. Bermain bersama, ada food cardnya juga. Jadi bermain bersama tadi ada main logo, main bakiak, terus main engkrang, ada main balogo juga. Cuman sayang tadi satu ya, sempet mau main Beyblade tadi ya. Traditional Beyblade itu ada yang ngaratnya bekesing ya. Jadi katanya nggak bawa hari ini. Waduh, is okay deh ya. Tapi buat teman-teman yang pengen nyoba permainan-permainan tradisional ya, dan juga ada permainan-permainan baru ya, ada Otello juga kalau nggak salah tadi ya, itu silahkan aja datang ke halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ya. Jadi ya mau makan bareng sama keluarganya, santai, ngopi, mau main PS juga boleh tuh di standnya Literally Coffee, itu ada main PS, main bola, boleh ya. Sambil nonton, Fair udah selesai belum? Belum tahu ya. Fair, mau nonton Fair juga boleh ya. Dan kalau mau lihat di YouTube-nya juga ada, itu bisa cek aja di YouTube RRI Banjarmasin kalau nggak salah ya, channelnya. Ya benar ya. Nah di YouTube RRI Banjarmasin kalau mau nonton live Fairfire-nya ya. Kalau mau nonton langsung di auditorium Tripers RRI Banjarmasin, monggo dipersilahkan juga ya. Oke, satu informasi dulu untuk Anda pendengar, kami dari rri.co.id dari Banjarbaru, di mana upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kalimantan Selatan ini terus digencarkan pendengar, terutama di tengah dinamika ancaman karhutla yang membutuhkan respon cepat dan kesiapsiagaan tinggi. Di mana personil Lanut Syamsuddin terus maksimalkan melalui dukungan operasi penerbangan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian langkah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat upaya penanganan karhutla di Kalsel. Nah, bersama pemangku kepentingan terkait, Lanut Syamsuddin terus meningkatkan kesiapan operasi sekaligus memperkuat koordinasi agar dukungan unsur udara dapat berjalan efektif sesuai perkembangan situasi di lapangan. Nah, dalam penanganan karhutla ini, Lanut Syamsuddin dipercaya sebagai posko Satgas Udara, dan keberadaan posko ini mempunyai peranan penting dalam mengkoordinasikan dukungan operasi udara termasuk memastikan kesiapan personil, kru, operator pesawat, serta unsur pendukung penerbangan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas. Informasi lainnya pendengar, dan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan, karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax. Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatu kendali informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Kabupaten Banjar RRI.co.id. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar ini terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Dan hingga saat ini pendengar, luasan lahan yang terdampak karhutlah sejak penetapan status siaga darurat bencana kabupaten ini mencapai 1.192 hektar. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menyampaikan angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya sejak status siaga darurat bencana ditetapkan. Dan data tersebut menjadi acuan BPBD dalam melakukan penanganan dan pemantauan perkembangan karhutlah di wilayah Kabupaten Banjar. Dan menurutnya, proses pemadaman di sejumlah lokasi menghadapi tantangan tersendiri karena kondisi vegetasi yang cukup rapat, di mana vegetasi yang didominasi semak, tanaman galam, serta pepohonan dengan ukuran yang cukup tinggi membuat petugas dan relawan harus bekerja lebih ekstra dalam menjangkau titik api. Dan Wasis juga menjelaskan, tantangan pemadaman semakin besar karena sebagian lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut, di mana karakteristik gambut yang menyimpan bara di dalam tanah membuat api berpotensi kembali muncul meski permukaan tanah berhasil dipadamkan. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

0: sesungguhnya. Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan drama radio dengan judul Tetangga Idola bersama rekan-rekan kami, Angkasawan, Angkasawati, RRI, Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.

pagi yang cerah di sebuah perkampungan. Disinilah tinggal seorang anak perempuan bernama Rani bersama ibunya. Tapi bukan ibunya saja yang ia sayangi. Masih ada satu sosok lain yang sangat ia kagumi, yaitu tetangganya sendiri.

0: Ibu, lihat deh. Itu Pak Daruto lewat lagi. Aku pengen banget bisa ngobrol lama sama bapak itu, Bu.
1: Memangnya kenapa, Nak? Pak Darto kan cuma tukang beca.
0: Justru itu, Bu. Tapi beliau selalu senyum ramah sama semua orang. Waktu aku jatuh di jalan minggu lalu, Pak Darto loh, Bu, yang gendong aku.
1: Iya, Ibu tahu. Beliau memang orang baik. Tapi kenapa kamu bilang pengen ngobrol lama? Ada apa memangnya?
0: Aku pengen tahu aja sih, Bu. Kok orang seperti Pak Darto bisa selalu bahagia? Padahal kan hidupnya susah. Aku pengen belajar seperti beliau, Bu. Gimana sih cara bersyukur dan menerima?

0: Pak Darto, mau berangkat narik becak ya?
1: Nak Rani. Iya, seperti biasa Bapak kerja nyari pelanggan. Loh, Nak Rani pagi-pagi udah rapi. Mau sekolah ya?
0: Belum Pak, masih ada waktu. Pak Darto, boleh gak Rani tanya sesuatu?
1: Iya, boleh dong. Tanya apa, yo? Asal jangan nanya kapan Bapak jadi artis ya.
0: Pak, kenapa sih Bapak selalu kelihatan bahagia? Kan kerja Bapak berat, panas-panasan, hujan-hujanan.
1: Nak Rani, tahu nggak? Bagi Bapak, hidup itu seperti mengayuh becak. Kalau kita berhenti, kita diam, nggak bergerak. Jadi harus terus jalan sambil menikmati pemandangan di jalan. Seperti itu, Nak Rani.
0: Wah, hebat sekali prinsip Pak Darto.
1: Ya, Bapak mungkin nggak punya banyak uang, tapi Bapak punya banyak teman, punya kesehatan, dan punya senyum. Itu modal paling mahal, Nak Rani.
0: Ih, Pak Darto keren banget. Bapak tuh idola Rani loh.
1: Idola? Waduh, seperti bintang film dong ya.

0: Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Anak ibu fokus banget nonton TV-nya.
4: Eh, ibu. Iya nih, Bu. Seru.
3: Ibu mau tanya Rani nih. Tadi kok asik banget ngobrol sama Pak Darto.
4: Iya, Bu. Pak Darto itu keren deh. Beliau ngajarin Rani hal penting hari ini.
3: Hal penting? Hal penting apa, Nak?
4: Kata Pak Darto, hidup itu seperti mengayuh beca. Jadi harus terus jalan. Meski capek, kita harus bersyukur serta berusaha.
3: Ibu bangga Rani bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Dan ibu juga setuju kalau Pak Darto memang tetangga yang luar biasa.
4: Iya, Bu. Pak Darto bukan cuma tetangga, tapi idola Rani juga.
5: Akan membahas terkait tentang jenis-jenis tas. Kita sapa dulu. Halo, Cas. Selamat malam.
6: Malam.
5: Lama tidak bersua.

Kita sering mencari sosok panutan di tempat yang jauh, tapi kadang orang yang paling menginspirasi justru tinggal di dekat kita, seperti Rani yang menemukan idolanya pada seorang sosok Pak Darto, tetangga sederhana yang penuh makna.

drama radio dengan judul Tetangga Idola. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita Rani diperankan Noni Amelia. Ibu Rani diperankan Vera Arifin. Pak Darto diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Sawakani. Teknik montase Alin. Sampai jumpa.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: yang ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin malam ya, di 18 menit lepas 21 waktu Indonesia Tengah. Wow, semakin semarak, semakin seru ya di halaman RRI Banjarmasin ya, dengan adanya kegiatan bermain ya. Jadi seru banget, tadi sempat mantau tadi di luar sebentar, ada permainan Otello, terus ada main apa sih, kayak bola kasti itu, lupa namanya itu. Terus juga ada main dakuan berempat. Kan biasanya dakuan cuma berdua, ini berempat. Ih, gimana serunya ya kalau berempat ya, asik banget ya. Terus ada main ayam-ayaman juga, main balogo, main engkrang. Terus satu lagi tuh, lupa itu main apa itu. Pokoknya bata di, ada empat bata tapi jalannya jongkok. Tapi kaki gak boleh nyentuh tanah. Itu benar-benar melatih otak banget sih. Sempat nyoba tadi sebentar, tapi langsung nge-lag gitu ya. Oke, dan tentunya ini seru banget ya, kerjasama antara RRI Banjarmasin dalam rangkaian RRI Fest 2026 ya, bersama dengan Kampung Bermain Pendamai Teluk Tiram ya. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana kuliner Banjar saat ini ternyata tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Selatan saja, tapi juga memiliki peluang untuk dikenal lebih luas di luar daerah. Nah, upaya memperkenalkan makanan khas Banjar di perantauan menjadi salah satu cara menjaga keberadaan kuliner tradisional sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Hal tersebut ya dalam siaran Ruang UMKM bersama RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Ini mengangkat tema mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan. Nah, di mana bersama dengan Mumun Amuntai Arni ya. Ini beliau dapat pemerhati budaya Banjar ya sebagai narasumbernya, di mana Mbak Mumun ini merupakan asli Banua dan saat ini beliau menetap di Jakarta. Nah, dia menyampaikan bahwa keberadaan masyarakat Banjar di perantauan ini dapat menjadi salah satu pintu untuk memperkenalkan berbagai makanan khas daerah, dan menurutnya kuliner memiliki kekuatan untuk memperkenalkan identitas budaya karena dapat diterima melalui pengalaman rasa. Nah, selain itu juga pendengar, terkait memperkenalkan khas budaya daerah keluar ya, Aditya jadi ingat pernah lihat di YouTube kalau nggak salah, ini perantau di Amerika Serikat itu membuka food truck ya, dia punya usaha food truck, dia jual apa tahu nggak, jual nasi uduk, terus ada yang jual sate. Nah, kalau nya kemarin ada Aditya juga lihat food truck juga di Cina, dia itu jual berbagai macam kuliner khas daerah di Indonesia, dari Indonesia ya. Dia menunya setiap hari itu ganti-ganti ya. Kadang ada sate, kadang ada nasi kuning, terus ada macam-macam deh pokoknya, beberapa kuliner tradisional Indonesia itu dijual di Cina. Di Amerika juga seperti itu. Wow, keren banget kan ya. Dan Mbak Mumun juga ini menilai bahwa makanan khas Banjar ternyata memiliki karakter yang kuat dan beragam sehingga berpotensi diperkenalkan pada masyarakat di luar Kalimantan. Nah, tidak hanya makanan berat ya, berbagai kudapan tradisional juga dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih mudah diterima pasar. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
4: Prosesikan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, pendengar rri.co.id, di mana Polsek Banjarmasin Tengah ini membagikan kurang lebih sekitar 500 masker gratis kepada pengguna jalan di kawasan Truk Dalam Jalan Setoyo S ya, Kelurahan Antasan Besar, kemudian juga di beberapa lokasi sekitar ya pada Jumat kemarin 5 September 2026. Nah, aksi ini digelar untuk meminimalkan risiko ISPA akibat sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan. Di mana pembagian ini difokuskan bagi pengendara dan pejalan kaki yang beraktivitas di luar ruangan atau di ruangan terbuka, terutama pada pagi hari. Di mana jajaran kepolisian ini tergerak membantu masyarakat untuk menyusul menurunnya kualitas udara di wilayah Kalimantan Selatan belakangan ini, khususnya wilayah Banjarmasin. Nah, selain memberikan masker, petugas juga turut memberikan edukasi pentingnya menjaga pernapasan saat kabut asap pekat menyelimuti kota. Masyarakat diimbau untuk mengurangi mobilitas di luar ruangan apabila konsentrasi asap terpantau kian memburuk. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Mama, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Banjarmasin malam ini.
9: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, RRI.co.id, di mana Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Arifin periode 2005 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai 2015. Bagi Yamin, kepergian Haji Rudi Arifin bukan hanya kehilangan bagi Kalimantan Selatan, tapi juga meninggalkan duka pribadi, di mana almarhum disebut sebagai sosok ayahanda, guru, senior sekaligus teladan dalam kepemimpinan. Di mana disampaikan oleh Yamin bahwa hari ini Banua kehilangan salah satu putra terbaiknya. Saya secara pribadi, kata Yamin, merasa kehilangan sosok yang selama ini saya hormati dan saya anggap sebagai sosok seorang ayahanda, sosok guru, senior sekaligus teladan dalam kepemimpinan. Di mana menurut Yamin, almarhum merupakan pemimpin yang baik dan bijaksana, di mana cara Haji Rudi Arifin berbicara, bersikap, merangkul masyarakat hingga mengambil keputusan menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus. Di mana Yamin kini mengemban amanah kepemimpinan Kota Banjarmasin mengaku banyak belajar dari keteladanan almarhum yang akan dijadikan pegangan dalam menjalankan tugas. Ia pun menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian, nasihat serta jejak kebaikan yang telah ditinggalkan oleh Haji Arifin bagi Kalimantan Selatan.

0: Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410. Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Balangan, rri.co.id, di mana BPBD Kabupaten Balangan mengaktifkan call center darurat ya 24 jam nonstop di nomor WhatsApp 0851 96734464, di mana call center kedaruratan di nomor WhatsApp ini merupakan layanan resmi yang dioperasikan selama 24 jam nonstop untuk mempercepat penerimaan laporan kejadian bencana di lokasi. Masyarakat kini dapat melaporkan situasi darurat hingga meminta bantuan penyelamatan secara cepat melalui telepon seluler, di mana langkah ini diambil untuk memperpendek rantai koordinasi dan respon petugas saat terjadi bencana di lapangan ya. Jadi nomor WhatsApp untuk call center kedaruratan untuk Kabupaten Balangan BPBD-nya di 0851 96734464. Dan staf bidang kedaruratan dan logistik BPBD Balangan, Hatriah, ini menjelaskan bahwa saluran komunikasi ini memfasilitasi tiga layanan utama, di mana layanan tersebut mencakup penanganan kebencanaan, kebakaran pemukiman dan juga lahan, serta aksi penyelamatan atau rescue, di mana call center kedaruratan BPBD Balangan ini siap melayani masyarakat 24 jam selama 7 hari. Masyarakat bisa menghubungi melalui WhatsApp untuk melaporkan keadaan darurat maupun minta informasi terkait bencana. BPBD Balangan juga meminta warga dapat bisa memanfaatkan saluran komunikasi darurat tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat diingatkan agar hanya menghubungi nomor WhatsApp tersebut untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif

0: Sampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Mari bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memory atau edisi hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Baik, pendengar, baru saja tadi kita sudah salam perpisahan ya, bersama salah satu kegiatan dari rangkaian RRI Fest ya 2026 di halaman RRI Banjarmasin dengan kegiatan bermain bersama. Diawali tadi sore ya, ada senam zumba juga ya. Terus dilanjutkan lagi bermain bersama dan ini baru closing ya. Sebenarnya masih rame di halaman RRI Banjarmasin, tapi karena melibatkan anak-anak udah jam 10 juga ya. Enggak mungkin dong mainnya sampai jam 12 malam, enggak asik ya. Soalnya kan besok untuk Banjarmasin kalau nggak salah 3 hari ke depan ya, dari Senin sampai dengan hari Rabu ya. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini menginstruksikan ya untuk PJJ untuk tingkat SD ya. Berarti boleh dong besok main. Ya jangan juga dong. Namanya juga masih anak-anak, masa disuruh begadang sih, ya enggak juga ya. Oke, tapi Aditya menemani Anda di Melody Memory kurang lebih sekitar 50 menit ke depan ya. Silahkan dari lagu-lagu yang sudah kami siapkan di request monggo 3251562 ataupun di 0811511410. Yang nonton kita lewat TikTok, kita live juga lewat TikTok ya di RRI Pusat Banjarmasin. Bisa WA ke nomor ini, telepon ke nomor ini juga, atau bisa tuliskan di kolom komentar bagi teman-teman yang join di TikTok ya. Dan pilihan lagu-lagu Melody Memory malam hari ini itu ada Mr. Big White Words, kemudian ada Marina El Sera Hatiku Hatimu, ada Lady Avisa. Ntar aku belum pakai kacamata, aku pakai kacamata dulu ya biar jelas nih bacanya. Lady Avisa Tujuh Purnama, ada Tommy J Pisa di sini di batas kota ini, katanya Bang Andit percuma pakai kacamata kalau diangkat juga. Nggak tahu, dia kalau nggak ada kacamata di atas kepala ini, matanya nggak jelas bacanya. Ada Brian Adams, Everything I Do. Andi Miriam Matalata, Januari Yang Biru. Dian Mariana, Jijaka. Ada Poppy Mercury, Surat Undangan. Ada Samudra, Titian Hasrat. Kemudian Novia Kulopaking, Untukmu Segalanya. Nika Ardila, Cinta Pertama. Aerosmith, I Don't Wanna To Miss A Thing. Kalau nggak salah tuh filmnya Armageddon ya. Kalau nggak salah film Armageddon tuh. Terus ada Shalom Seven, Sepia, Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, Ria Angelina, Tak Akan Selamanya, Kos Plus, Buat Tanpa Susah, betul. Pixel, 1001 Janji, dan terakhir ada Pato Benton dengan Baby Comeback. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Melody Memory malam hari ini. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Melody Memory.
0: Iya, kok dia yang masuk pertama, jauh banget.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Adit?
0: Kabarnya hari ini cuapek pol.
1: Iya, wah rame ya tadinya di RRI ya.
0: Iya. Soalnya kan Adit enggak pernah ikut jumba.
1: Jumba.
0: Jadi nyoba.
1: Terus
0: pedes, paha ini pedes, perut ini pedes.
1: Kan enak bisa langsing, ntar bisa langsing.
0: Ya Allah, sumpah pedes minta ampun. Sampai Adi tuh mikir loh mbak, nih para ibu-ibu, gadis-gadis, cewek-cewek yang ikutan zumba ini tenaganya dari mana datangnya gitu loh. Aduh.
1: Gak apa-apa lah, sekali-kali deh.
0: Sumpah pedes. Itu jalan aja langsung geter loh tadi tuh.
1: Tapi kan kalau terbiasa enggak lah sebenarnya. Itu kan karena gak pernah.
0: Gak pernah sama sekali. Baru ini ikutan zumba-zumbaan.
1: Iya. Ya sama, meskipun aku nyoba mungkin ya sama aja. Kalau memang gak pernah.
0: Mama Madan sama kayak Adit juga gak kuat juga.
1: Datang juga Mama Madan.
0: Datang juga. Kalau Mama Alfi itu yang jago, kuat Mama Alfi sampai habis.
1: Kalah Mas Adit. Kalah sama Mama Alfi. Seru ya.
0: Seru banget, sumpah seru banget.
1: Coba deket aku meluncur ke situ. Sayang jauh. Iya.
0: Aduh.
1: Gimana cuaca banget di situ?
0: Cuaca alhamdulillah masih panas, cuman kalau sore sekarang ini kayaknya agak dingin. mendung.
1: Agak mendung, iya, dingin mendung, redup, iya,
0: redup. Enak. Kalau di Jember gimana, Ma? RRI Fest-nya di Jember?
1: Ya rame juga. Rame juga. Tapi lomba-lomba gitu enggak ada kayaknya.
0: Gitu.
1: Yang lain-lain aja. Ya, setahun sekali.
0: Setahun sekali.
1: Iya. Diri ramein ya. Lagunya kayaknya aku milih yang itu Hatimu Hatiku kah itu?
0: Hatimu Hatiku. Marina Elshara. Oke, siap Marika.
1: Tadi ngomongin soto, tadi di Jakarta Selatan tuh ada soto Banjar. Kan 2 tahun setengah di Jakarta tuh.
0: Oh iya benar.
1: Ada soto Banjar. Tadi aku kan nyimak Mas Adi tadi jam berapa tadi? 9:30 ya lah. Ya itu tadi. Keren pokoknya soto Banjar tuh enak loh.
0: Pernah makan nasi kuning di Malang enggak?
1: Enggak. Malang enggak. Malah yang jauh-jauh ya.
0: Enggak pernah tuh. Nah, Aditya pernah nyoba tuh. Surabaya enak, pernah ya? Makan nasi kuning. Di Malang pernah makan nasi kuning. Lah masalahnya berasnya loh, Mbak. Bedo.
1: Iya, bedo lah.
0: Nah, makanya pakai beras beda. Jawa, tapi pengen struktur itu kayak beras Banjar. Kayak mangan beras mentah.
1: Kalau di Banjar tuh berasnya tuh enak.
0: Iya.
1: Siap unus tuh paling suka aku. Kecil-kecil.
0: Tapi enggak ini, enggak lengket kalau masak kan.
1: Iya. Nah, itu. Enak kok. Kalau di Jawa tuh nasi pulen. Enggak suka, iya.
0: Jadi,
1: aku kurang suka.
0: Nasi,
1: aku senang nasi karau.
0: Nah, nasi pulen itu dibikin buat nasi kuning ya, kalau memang orang enggak Jawa enak. Bener. Masih enak kan, tapi kan ya, pengen
1: Banjar,
0: mirip-mirip
1: kan?
0: Ya mirip-mirip kayak Banjar. Nah, tak pikir nah ini nasi ini belum masak.
1: Ya iyalah, gak suka lah. Aku kak iparku kan orang Banjar, gak suka nasi pulen. Ya enak di Banjar dan nasinya karau. Aku aja suka nasi karot pada nasi pulen. Bener loh. Tahu gak kalau aku lagi ke Banjar tuh bawa beras aku ke Jawa. Aduh, beras nasi, beras siam unus tuh kan gak ada di Jawa.
0: Iya bener.
1: Bawa aku 2 kilo kuat dalam koper.
0: Buset. Aduh, Marika, kita udah hampir 10 menit ngobrol.
1: Nanti marah di belakang.
0: Bener.
1: Yaudah, langsung salam Bu Bambang, Mama Madan, Mama Ica, siapa? Mama Ica, siapa?
0: Mama Alfi.
1: Mama Alfi. Mbak Osin, Putri Mawar, Bang Ojan, Bang Herman, siapa lagi? Apa Ica? Terus abang, abang siapa lagi? Abang Roy, Abang Boy, Bang Ali, semuanya dah.
0: Siap.
1: Semuanya sehat selalu. Mas Adi juga benar-benar selalu sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Makasih
0: amin.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rike ya, yang ada di Jember ya. Oke. Ini juga ada yang udah gabung lewat TikTok. Acil Yani Dayat lah, yang ada di Halabio. Nah, Acil Yani yang ada di Halabio, requestnya Januari Nang Biru Jar. Oke, siap. Lah, terima telepon dulu deh satu lagi deh ya. Halo, Melody Memory.
2: Lewat lagu Melody lewat
0: Memory. Iya, betul passwordnya. Dengan siapa di mana?
2: Ayo, dengan siapa? Orang Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
0: Indragiri Hilir, sopo sih?
2: Ayo, siapa?
0: Sopo ya?
2: Tapi ini baru pertama kali loh sama nyiar sama Masnya.
0: Nah, makanya ditanyain dengan siapa? Kamu belum kenalan, piye toh? Nah,
2: ya, perkenalkan nama saya Dayat, Hidayatullah nama panjangnya.
0: Nge.
2: Dayat.
0: Indragiri itu di mana, Mas?
2: Indragiri itu, dia kan Kabupaten kan, Provinsi Riau. Daerah kami ini ke inhilnya Indragiri Hilir yang adanya cuma bupati gitu.
0: Oh.
2: Riau tapi mecah dia.
0: Oh gitu. Berarti jauh dengan Tambilahan dong ya?
2: Itu juga betul juga. Itu Tambilahan kawasannya tuh, Mbak.
0: Oh, Tambilahan kawasan Indragiri ini juga.
2: Iya, itu nama kabupatennya, nama kotanya Tambilahan.
0: Oh gitu. Ih, keren.
2: Tapi Masnya tahu loh Tambilahan.
0: Iyalah, orang Banjar gitu loh. Masa nggak tahu sama tampilan?
2: Mantap, mantap.
0: Itu.
2: Semalam di sini kedatangan dari orang Banjar nih. Guru Yanur datang sini.
0: Guru Yanur, beliau dari Samarinda.
2: Iya, dia mendakwah di sini.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Itu kalau nya ke daerah Indragiri naik lotok ada?
2: Pompong itu ya?
0: Mm-mm.
2: Naik dong, soalnya kan dia berdakwah ke daerah-daerah lain.
0: Oh gitu, masya Allah. Gitu kan. Alhamdulillah.
2: Jadwalnya padat, jadi Riau ini sebenarnya kan kalau Maulid Nabi yang paling besarnya kan kami besar ini kan biasa dua besar awal kan? Lantang ngambilin planning dia, jadwal dia kan keundur lah kami tanggal 5 tadi.
0: Jadi
2: makanya dia kan 23 Rabiul Awal jadinya kami yang dapat dia.
0: Oke. Okay. Yang penting masih dalam Rabiul Awal lah gitu.
2: Iya betul. Kami setiap hari loh mas di sini mas, kecuali hari pekan. Kami kan masuk desanya lagi mas. Bukan di kotanya.
0: Sama kalau di daerah Banua kita juga setiap hari karena bepagatan. Yang jelas ibu-ibunya habis juhur atau habis asar, bapak-bapaknya habis isya. Itu setiap RT gantian.
2: Tapi kebanyakan daerah-daerah di sini jadwalnya siang, mas.
0: Oh siang malam ya mainnya ya.
2: Malam tuh ada, cuman lebih anunya siang biasa.
0: Oh siang, itu siang laki-laki perempuan ya?
2: Iya.
0: Oh kalau nih di kita ini kan perempuan yang biasa siang, malam biasanya laki-laki.
2: Oh berarti. Oh iya
0: betul. Oke. Okay. Salam kenal juga Bang Dayat. Masya Allah, alhamdulillah saudara jauh. Nah, kau bergabung.
2: Ini nama Adit, nama PT, nama panjangnya apa?
0: Ah, Kurniawan nama Aditya. Ayah.
2: Kurniawan ya.
0: Oke, okay. Kirim salamnya buat siapa nih Bang Dayat nih?
2: Anunya lah dulu.
0: Lagu.
2: Juga.
0: Apanya?
2: Boleh minjam gak lagunya?
0: Ah, lagunya.
2: Kalau minta kan nggak mau minta kan nanti.
0: Nanti diilang lagunya udah diminta. Bah, bahala bio juga sekalinya bisa le.
2: Iya.
0: Oke.
2: Halabiu itu nama daerah ya mas?
0: Nama daerah Halabiu.
2: Iya, pantasan kemarin. Itu Guru Yano bilang di Alabio katanya.
0: Di Alabio, kalau nyemah Alabio itu artinya kita bercanda cuman memplesetkan kata gitu.
2: Oh iya pantasan katanya di apa namanya kalau di tempat aku katanya Muharram katanya. Aku kira Muharram apa? Muharram rupanya ayam yang Muharram jadi kemah-kemah.
0: Pernah-pernah lihat ini enggak ayam batok?
2: Enggak.
0: Nah, itu biasanya rasanya asin, Bang. Tahu kan?
2: Ya.
0: Telur tuh loh, telur asin. Kalau nyetur asin tuh pasti dikasih tok gitu. Jadi ayam batok.
2: Ya. Wow, gitu.
0: Aduh. Gitu-gitulah kalau Mahlabio main kata lah lucu. Ya,
2: tapi Mamang Padli kenal lah sama Dayat. Soalnya Dayat sering apa?
0: Bersama Bang Padli ya.
2: Iya di udara.
0: Oh iya. Ini baru pertama kali nih ketemu Bang Dayat nih, alhamdulillah.
2: Iya, betul juga. Lagunya itu dari siapa tadi? Nike Ardila apa tadi judulnya?
0: Nike Ardila itu judulnya tadi itu adalah Cinta Pertama.
2: Iya, boleh juga.
0: Oke, Bang.
2: Soalnya istri lagi makan ya, lagi senyum-senyum dengar suara radio saya.
0: Ais, alhamdulillah.
2: Dia lagi makan.
0: Aduh.
2: Kayaknya pergi keluar. Jadi dua aja dengar.
0: Eh, asik. Tapi
2: pakai radio digital loh. Gak
0: oh pake. Iyalah, kalau pakai 97,6 enggak mungkin sampai, Bang.
2: Iya. Betul.
0: Aduh.
2: Lagian radio harganya itu melejit juga harganya.
0: Oh, di sini masih ada yang harga 30.000-an, Bang.
2: Ada ya, masih anu ya. Kalau di sini kalau kita yang beli yang di toko aja ada yang hampir 400.000, 300 ke atas.
0: Oh mahal kali, Bang.
2: Ada tetangga. Iya betul. Kalau beli online sih dapat harga 80.000, tapi nggak tahan lawas.
0: Ah iya. Kalau ini masih ada yang radio kecil digital, cuman ya untuk radio lokal aja. Itu 30.000, 50.000 dapat.
2: Yang agak kecil, yang kayak telapak tangan itu.
0: Iya, kecil segitu, Bang. Baterainya aja pakai baterai HP zaman dulu itu loh, Bang.
2: Oh, iya.
0: Itu.
2: Gimana kabar cuaca di sana, Mas?
0: Cuaca di sini masih panas, Bang. Doakan mudah-mudahan cepat hujan karena hutlanya cepat.
2: Hujan kemarin di sana di Banjarmasin.
0: Bukan di Banjarmasin, Bang. Kemarin di ada memang hujan baru pertama kalau nggak salah tanggal 4 September kemarin.
2: Tanggal 4 kan?
0: Tanggal 4 kemarin ada hujan.
2: Pas sholat istiqomah atau
0: gimana? Kalau masalah pas sholatnya itu kurang tahu bagi, tapi kalau informasi terbaru itu memang ada hujan. Aduh, pokoknya di daerah tanah laut, Bang.
2: Oh, kalau di daerah ini memang nggak ada anu, asap pun masih ada ini.
0: Di sini kita masih asap, Bang.
2: Masih ya?
0: Masih pekat. Kalau pagi, kalau jam 10, jam 11 malam tuh pas kayak kita nih pulang malam kerjanya, Bang. Wah, ini asap juga, Bang.
2: Iya. Menyeliputi tetangga Malaysia sebelah ya.
0: Iya, sampai body protes katanya.
2: Iya. Ada lagunya Cinta Pertama tadi kan?
0: Ada, aman, Bang.
2: Oke, sehelonya ya. Sehelonya buat teman-teman yang stay tune di RRI 41 Banjarmasin. Terus buatnya siapa lagi? Yang baru masuk tadi siapa, Bang?
0: Mbak Rike dari Jember.
2: Oh, Mbak Rike, iya Jember. Jauh juga ya. Jauh dia memang apa? Memang tinggal di sana apa memang dari Banjarmasin pindah ke sana?
0: Asalnya dari Banjarmasin, cuman aslinya memang orang Jawa dari Jember.
2: Oh iya, kenal aja.
0: Tapi jauh-jauh Jember jauh lagi Tambilahan, Bang, sebenarnya. Jauh-jauh Jember jauh lagi Tambilahan kalau dari Banjarmasin.
2: Iya, jelas dah.
0: Lewat dua pulau ini.
2: Iya, betul juga. Dayat ini kalau ke provinsi aja, provinsi Riau-nya di Pekanbaru, itu makan waktu 8 jam.
0: Waduh.
2: Iya, itu pakai mobil lagi.
0: Waduh, jauh, 8 iya. Jam.
2: Pernah main ke ini, ke Riau?
0: Belum pernah, paling jauh tuh Lampung, Padang, Bukit Tinggi.
2: Iya.
0: Cuman sampai situ aja daerah Sumatera yang pernah dikunjungin. Rencananya mau coba juga sih sebenarnya, ada teman dari Medan tuh mau nyoba jalan ke Medan juga nanti kalau dia pulkam.
2: Tapi jauh juga ke Riau ini lagi.
0: Nah, makanya itu jauh. Kita hanya bisa memantau lewat sosial media kalau ke daerah Tambilahan.
2: Ya, salam-salam lagi buat teman-teman yang lagi di mana saja berada. Stay tune. Tidak lupa juga buat istri, makannya yang banyak, jangan piringnya dimakan-makan.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat siapa lagi? Terus kayaknya buat momo-momonya aja.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya boleh?
0: Boleh banget dong.
2: Lagu ini ditunjukkan spesialnya buat istri aku, Dewi Novitasari, dan Radio RRI Pro 1 Banjar.
0: Keren.
2: Dengan ucapan, Toge ini where can stay tuned to RRI Pro. Informasi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ih, cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Dayat yang ada di kawasan Indragiri Tambilahan. Keren banget kawan kita dari daerah Riau pendengar ya. Oke, kita break dulu. Aditya akan kembali lagi setelah yang satu ini, tapi sebelumnya ada satu WhatsApp juga yang udah baru masuk ke kita. Ada Mbak Vivin yang ada di kawasan Pasar Lama ya. Malam Mas Haji Aditya, malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu dari Spoon aja lah, udah request malam hari ini dengan segala kerendahan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak Vivin. Lagunya sudah kita siapkan ya. Abis ini di off air nanti Aditya sambil nyapa-nyapa juga buat teman-teman yang udah standby di TikTok kita. Dua lagu untuk Anda, Hatimu Hatiku dari Marina Elsera dan juga Januari yang Biru, spesial buat yang di TikTok tadi. Kayani Dayat requestnya lagunya dari Andi Meriam Matalata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Banjarmasin malam ini.

0: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori ya. Januari yang biru, Andi Mirim Matalata ya. Selamat kita ketika 26 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sekarang Aditya pengen nyapa gilirannya ke TikTok tadi ya. Tadi ada Yani Dayat, ada Mamadan juga, selamat malam Adi, selamat malam juga. Ada Mbak Lin, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Lin. Amah, lagunya apa nih? Lagunya udah disebutin tadi Amah ya. Abang Sadikin Ponsel, sebatas kota ini, lagunya dari Tommy J. Pisa. Tommy J. Pisa ini ronekan dulu bang ya. Mudah-mudahan sempat aja diputer dan bisa dinikmati melalui TikTok ya. Ada Amah juga, surat undangan PP Mercury. Oke, kita naikin juga ya. Ada Mama Alpi juga hadir, lagunya Salon Seven buat Adit bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Wow, requestannya diborong semua sama yang udah gabung lewat TikTok teman-teman ya. Wah, sabar ya. Mama Alpi mengisahkan aib Adit ya lah, terduduk Adit jumba aja. Aduh, ada Bang Matnur 99 Real Pontianak hadir Bang Adit. Masya Allah orang Pontianak, amin. Doakanlah kawanan yang ada di Pontianak, mudah-mudahan banjir kawah hujan juga. Soalnya kalau nggak salah awal bulan tadi ya, tanggal berapa sih, September tanggal 2 apa tanggal 3 kemarin di Pontianak itu turun hujan Bang ya. Nah doain Bang, mudah-mudahan Bang Matnur ya makbul doa pian. Mudah-mudahan di Banjarmasin dan daerah-daerah Kalimantan lainnya juga cepat turun hujan ya. Kalau nggak salah di Kalimantan bulan September ini yang pertama kali turun hujan di sana ya. Ada Bos Sokari juga yang udah bergabung. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat walafiat ya. Dari Citando, daerah Malimping, Lebak, Banten. Mantap. Bagaimana Bang Banten? Kalau nggak salah kan dekat nggak dapat apa ya, terdampak erupsi Gunung Anak Rantau ya Bang, Bang ini ya. Bang Bos Sukari ya kalau nggak salah, daerah Banten tuh katanya abu vulkaniknya banyak ya. Nah hati-hati Bang, jangan sampai abu vulkaniknya masuk dalam kerupuknya Bang ya, bahaya nanti Bang. Ada Azura Zefri, salam Pak, salam juga ya. Abang mau nitip salam nih dari Bos Sukari ya, buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Eh mantap, Banjar Malaysia hadir, siap. Banjar Malaysia hadir. Tadi tuh ada Banjar Riau hadir juga ya. Azura Zefri, Abang semoga sehat selalu ya dan diberikan umur panjang aja deh keluarga, amin ya rabbal alamin. Terus apa nih? Oh iya, daerah Citando nyimak terus sambil ngebungkus kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja ya. Oke ya. Salam juga nih Bu, salamnya udah ya. Tadi disapain. Aduh, Bang Sadikin Ponsel, diangkat teleponnya. Disuruh angkat telepon saya. Oke, kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Abang Sadikin Ponsel yang nyuruh angkat telepon yang masuk Mama Madan.
1: Pasti tegapit berarti itu tenglingsir penyidikan.
0: Kayak apa Batis? Bang Kakak
1: aman aja, ini memantau aja satu
0: memantau aja.
1: Kalau tak terpulik yang berapa bulan yang lalu habisan.
0: Ya Allah,
1: lompat tali aja tadi sampai ke dada aja kawan kita, masuk ke lompat lagi.
0: Hantoh. Jangan
1: lagi maka kayak bahari sampai kepala kau buan aja.
0: Ini mah malpi jenang harap kita nih.
1: Dak pada main dakot tadi kalah hayal Mama Alpin mah ke rumah orang.
0: Dako ampat tadi kah?
1: Bampat. Yang bampat seru loh yang bampat tuh.
0: Itu sebujur rame kan.
1: Yang dua itu kan sudah biasa sudah.
0: Biasa bujur. Bian jadi sampai malam kah tadi ulun kira tadi Mbah Anu cuma belikan Mun Bian.
1: Kada sampai malam tadi mah nak mencoba melihat orang belogo tadi 42 belogo tadi anu aja pang marami aja kada nang pot mangano tadi kada
0: anu bang main anak ayam tadi bang
1: ya kada wani nang itu buka deh ya habisan kena.
0: Rapi banget tetawaan ya lun.
1: Melihat aja tadi buhannya.
0: Aduh bahari kisah bahari
1: tak tali tadi sampai kada ada aja kawan
0: wani. Oi jaka ada apa jaka nyari tali ulai tadi rami lagi bisa malah
1: muntah mengatali ulai kawa tadi tu rame. Makanya itu yang di handepi talenu yang gatah tadi kawa bisa ditai.
0: Iyalah bujur lah.
1: Makanya di handepi kawa ai.
0: Atau main tali junjungan kah?
1: Tahu ai, kau bisa ai.
0: Tali junjungan tu tapi harus jauh-jauh. Pang lu bukahnya tu lah.
1: Oh, jupaan
0: ya kan, Bandung, mulai Betabang kawa. Mulai bawah lu jarlo beto mata kaki, lintuhut, pinggang, dada, dagu, kepala, hanya junjungan.
1: Junjungan.
0: Hafal lu. Sampai
1: junjungan juga.
0: Tapi kada boleh.
1: Junjungan biasa main tabang, Bang.
0: Tapi kada boleh junjungan orang tua.
1: Ketulahan.
0: Aduh, nang kayak ulun amak tinggi pulang lah junjungan mah kayak apa?
1: Wah, lebih sam itu dua kali lipat ditai.
0: Tangannya kada sampai. Kayak pada menabang.
1: Pakai bangku. Pakai bangku tabangnya. Keturun bertangga.
0: Allah.
1: Tadi hari ini lawan Ano, lawan Anissa, tukang anunya. Mengikuti talinya.
0: Aduh, heh. Rami.
1: Ya. Rami, makanya siang tadi bisa seharian nak sanggup aja pang mahadang gimana makanya siang tadi malam ni kada kawa pang.
0: Tapi pas ya pang tadi kan jam 10-an jo buannya tuntungan jo pas.
1: Jam 10 sampai rumah tadi teh.
0: Nya kada lawas pian bulik
1: tu berarti. Lanjut mandi pulang.
0: Anu pulang apa nih jam 10 kurang tadi sudah bubaran dah.
1: Ampihan juga sudah ada tadi lah.
0: Kasihan pulang kan akan pulang suruhnya begadang pian nih.
1: Kan pang biar nang PJJ ya jo kada dit lah.
0: Biar PJJ. Tapi
1: Irfan
0: bujur malah ini bini ulun mengisahkan lah. Kanakannya peneng BJJ.
1: Terap.
0: Hakun turun bujuran tak?
1: Iju abang lah. Anu
0: bujur.
1: Anu kayak masa bahasa orang wahine itu sumpek juga nih. Di rumah juga.
0: Bujur. Nang kayak nang kayak semingguan sama tu kan turun pukul 9 ke sangat 10. Nah.
1: Jam 9.
0: Nah jam 9. Anak-anak bini ulun seberataan turun jam berapa nah?
1: Jam 10.
0: Sangat 8.
1: Ya tetap saya tujuannya turun lah.
0: Sampai bini ulun pun mamai makan di pada jam 9 jar surat edarannya ada ini. Kami bingung bu ayar bapak jua di rumah baik di sini jar sang ibu itu pun ada kayak berjanjian jua sekelasan tuh. Tapi hitungannya banyak kayak jual di kelas bini ulun ya bang. Bingung gitu nah, apa ya, di rumah
1: ada kata? Anu juga. Sumpek aja orang tuh kanakan bayi ini itu.
0: Enggak juga aja mama abahnya kan ada yang begawi juga kan apa segala macam.
1: Sunyi juga di rumah ini nah. Kujuk-kujuknya.
0: Baik turun ke rum, baik turun ke sekolah hajar buhannya. Ah ibu juru pulang, jurune ih hajar bini ulun. Jadi sampai kayak apa Bang jurun lo? Ya jar bini ulun malam tuh karena apa? Peraturan jam 9 masuk kan lo berarti jam 9 hanya mulai belajar.
1: Ya, kayak itu aja lah.
0: Sisanya buahnya tuh marah ada bekawanan gitu nah.
1: Ini ya, bekawanan di sekolahannya.
0: Bujur pulang daripadanya bekawanan di luar, bekawan-bekawan di sekolahan.
1: Kada ada yang mengontrol pulang di luar
0: ya. Nah, itu dia. Kita pulang ngerumpi. Mulai tadi lo mau ngerumpi terus deh berapa ikam lo ngerumpi dah.
1: Dari barike tadi lah.
0: Mulai barike berapa lo ngerumpi.
1: Lagu ini Karila ada yang
0: mana ada cinta belum? Pertama aman
1: aja itu aja Ginda.
0: Oke, soalnya pian nak merequest lagi karena kawa Jo ini banyak banget banyak di TikTok merequest sudah pian baca ya berataan
1: udah ayo hajang di TikTok munnya karena udah kau masuk kita umpat aja lah umpat yang benih duluan ya kalau lah mama
0: sip bujur
1: pun saya sedikit dari pak masuk munnya kawa masuk salam aja ya kalau
0: nah
1: kita nah, suruh masuk okay. Itu pak I berpenuh perjuangan tau lah pun munnya tau lah. Dahulu dit di anu semalam tuh dit ada yang menakuni anu kajar menelpon ke RR ini anu aja apa aja orang tuh yang anu tuh dit yang
0: yang mana
1: bohong-bohongan tuh apa karena biasa orang wahin itu dit apa yang arenya
0: apa miss call
1: yang setting nah lain settingan kajar
0: maksudnya settingan kayak apa
1: dasar bujuran nih kami bujungkir balik nggak
0: jungkir balik.
1: Ini nah orang-orang komplek sebelah tuh rajin ke pasar kita. Anu tuh, anu jar ini kajar Mama Madan nang rajin di radio tuh ya. Aku mah menebak aja pang yang di ono dia Mama Madan sungai anda. Mama Madan tuh ada sebutin aja pang yang rajin aktif tuh ya. Mama Madan bumbu tuh jadi mendatangnya tuh habis lah.
0: Bismillah.
1: Ini sih dia monitor malam ini nah.
0: Masyaallah. Siapa ngarannya Mama Atul?
1: Ada seorang. Mama Atul tuh pemantap masih di radio bahari di Tai.
0: Ah mantap nah. Taunya. Anu bariin nah. nomor RRI bariin sidinnya, dia gabung pulang.
1: Nah itu Bang Sidin tuh di anu di Tai. Jauh bahasa orang wayah ini itu tuh lalit di Tai kada tahu di HP.
0: Diminto.
1: Nah, yang bawa pulsa Bang, magi ngai yang kada di julung anak yang bawa telepon bahari itu aja. datang hanya paginya aja udah bisa aja. Nah ya ampian pendengar aja kena mama masuk kena di satu pian.
0: Atau kena suruh pian anu si Dinto ke warung nah pas anu pagi ga jam 10 tuh nah.
1: Iya yang pagi itulah jam 10 tuh.
0: Nah, si Dinto Pandiran. Si Dinto Pandiran nah, pakai pian tapi pakai HP pian gitu.
1: Iya, bujur. Nah,
0: heeh. Rami juga.
1: Ayo ada panjang lebar pulang
0: tadi. Iya bujur.
1: Ya udah dah seberataan aja yang di TikTok di grup juga seberataan sehat-sehat ya seberataan
0: amin, buat amin,
1: adik yang terbaik.
0: Amin. Ibu
1: Pus lagi assalamualaikum. Seru kita tadi lagi kita sampai penduduk ya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aib. Bujung mau makan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bambang, masya Allah. Gimana Bu?
2: Terbaik.
0: Albon.
2: Tambah gendut saya ini saya susah nunggu.
0: Moso sih.
2: Aduh, hei. Luar.
0: Itu tuh pas mungkin Bu Bambang ngelihatnya pas lagi habis makan. Ini habis olahraga kurusan Bu.
2: Alah, enggak dua. Hai. Pas apa habis makan gendut gitu.
0: Iya.
2: Tapi gak apa-apa ya, yang penting kan sehat ya.
0: Tak? Amin, amin. Amin.
2: Sering-sering olahraga kumi.
0: Ya, ini makanya nyoba-nyoba olahraga, ikut-ikutan jumba tadi kan coba-coba.
2: Fitness kumi.
0: Kalau fitness nih, takut.
2: Kenapa takut?
0: Hah? Takut.
2: Ikut bapak, yang penting sehat ya.
0: Yang penting sehat dulu nah,
2: gitu. Sehat, dompetnya kepenuh ya toh.
0: Nah, ah.
2: Masih sempet lagunya enggak Bu?
0: Kalau lagunya wes akeh Bu semuanya.
2: Ya ikut aja lagunya.
0: Tinggi.
2: Ya yang penting bisa hadir. Ya terima kasih ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya, makasih malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang. Masih kita terima lagi telepon ya. 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Ataupun di 0811511410 di 0811400976 juga boleh. Assalamualaikum.
1: Terputus. Itu gimana ceritanya aku bisa terputus ya?
0: Kita terima satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik juga Mbak Mai.
3: Salam balik. Baik sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pian kayak apa juga?
3: Sehat. Sehat dan baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kepanasan.
0: Bawamunya kepanasan bawa benaung.
3: Kedinginan.
0: Kepanasan kedinginan bujur-bujur pian nih.
3: Raminya menggompi tadi.
0: Ah kayak itu pang. Kami mengerumpi tuh kos pang kami nih.
3: Lagunya aja. Surat undangan ya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Mama dan tadi, nah. Ke Bu Bambang, Mbak Usin, Putri, Mawar, pokoknya buat semuanya aja. Salam sehat buat Mas Adit. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Maimunah yang ada di pantai seberang. Sekarang kita terima lagi buat Bos Ponsel. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bos?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik kan?
4: Iya. Kalau bosnya. Iya, sudah paham. Salam kenal ya dari Kalimantan Timur.
0: Siap, Bang Dikin. Bos ya, Dikin.
4: Mulai dari semalam, kada kau masuk. Berapa kali, hanya saja kau masuk. Aduh, keriting tangan. Susah. Mulai beheri, sudah aku nelfon di radio di sini. Susah terus. Gila ya kok radio ini. Nyumpah-nyumpah sendiri. Kapan aku masuknya lagi di telepon sini? Ya kok ya Allah. Man.
0: Makbul doa pian malam ini makbul.
4: Iya.
0: Allah.
4: Aduh. Ya Allah. Man. Lagu yang tadi aja bos.
0: Oh, lagu. Aja
4: bisa.
0: Oke siap. Di batas yeah. Kota ini bang ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, siap.
4: Salam kenal ya dari Samarinda Kalimantan.
0: Salam kenal juga Bos Dikin.
4: Iya. Yeah. Buat yang yang sudah dimasukkan, salam kenal baik dari saya. Buat yang di TikTok maupun di Banjarmasin, semoga hujan juga.
0: Amin. Eh, Samarinda belum hujan juga lah.
4: Belum.
0: Man, taduh dulu Kalbar, dulu Pontianak hujan.
4: Iya, taduh dulu situ. Gak apa-apa lah. Kapan juga hujannya di sini juga, di sana juga.
0: Minta doa orang Pontianak lo.
4: Iya, tapi kan anu doakan aja di sini
0: hujan. Amin.
4: Ya, aku juga di sana aku doakan juga.
0: Amin, rabbal alamin.
4: Ya, itu aja ya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu aja di keluarga di sana.
0: Amin. Bang. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Dikin ya yang ada di Samarinda Kaltim ya. Langsung badu. Ya Allah ya Karim. 52 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Udah hendak minum dulu stumat. Kita satu lagu dulu deh untuk break dulu. Ada nih Kardila, Cinta Pertama.

lewat telepon ya. Yang gak sempat keputar, ada 3 lagu yang masih belum keputar, insya Allah ada 3 putar nanti di Jazz Music habis ini. Yang tidak bisa dengerin, terutama yang di TikTok ya, kalau yang gak bisa dengerin karena kita sudah off live-nya, itu bisa dengerin kita melalui RR Digital ya. Bisa download langsung di App Store atau di Play Store RR Digitalnya. Dan di sana, kalau ada aplikasi RR Digital, Anda bisa mendengarkan RR dimanapun dan kapanpun ya. Mau RR mana aja, boleh ya. Seperti Bang Daya tadi kan dengerin dari daerah Tambilahan Riau, dengerinnya RR Banjarmasin. Kayak Mbak Rika juga dari Jember, dengerinnya RR Banjarmasin. Dan kawan-kawan juga yang ada di Malaysia tadi juga ya, ada juga yang dari Jakarta, bisa dengerin kita lewat RRI Digital ya. TikTok juga boleh sih sebenarnya. Selanjutnya pamit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penutup kita, Rindu Senin Dunia dari Spoon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuang lah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus, karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus, karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
4: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 51 menit pas pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Perjumpaan kita di Banjarmasin malam bersama Aditya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.

Dan rangkaian siaran sepanjang hari ini Minggu 6 September 2026. Dari program Masuk RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, bagi Anda yang saat ini sudah melaksanakan ibadah sholat subuh atau masih mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 1 dan seterusnya dibacakan oleh M. Yahya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan reformasi dan inspirasi. Sifat Mahmudah darinya Dagmi. Pendengar membawa kita di menit ke-34 tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Menyapa Anda di Banjarmasin pagi dengan satu informasi, di mana pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi Bayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah Kota Banjarmasin. Pada Minggu 6 September 2026, kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi kota dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diikuti sebanyak 500 peserta. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 untuk pagi hingga malam nanti dapat Anda ikuti melalui RRI.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Woi, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
9: Oh no.
8: Pakai etika dong naik motor.
10: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
11: Oh no.
12: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
13: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh, no.
14: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
15: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Persatukan informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar yang kesempatan pagi hari ini? Semoga pagi hari ini penuh dengan keberkahan ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di kesempatan pagi hari ini juga kita berkat dari Allah Subhanahu wa taala juga dipertemukan kembali dalam program acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Senin 7 September 2026. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811 5111410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin yang tentunya pagi hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua dengan tema kemurahan alam. Dan langsung saja kita sapa narasumber pagi ini, Profesor Dr. Haji Sukarni MAG. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, tinggi. Alhamdulillah juga cuacanya kayaknya baik aja pagi ini.
1: Ada hujan.
0: Ada hujan, tinggi. Baik Ustaz, tinggi. Temanya kemurahan alam Ustaz ya?
1: Betul sekali.
0: Baik, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, Ustaz silakan untuk memberikan pengantar tema pagi ya. Ini. Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita sehat-sehat dan kita sudah sampai ke penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini tanggal 25, bertepatan dengan tanggal 7 September 2026. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kemurahan alam ya. Jadi kita ini hidup bersahabat dengan alam ya. Jadi ada lagu Ebet GAD kan, bersahabat dengan alam ya. Ya memang tidak boleh tidak kita hidup di dunia, dan dunia ini adalah alam semesta yang menjadi daya dukung terhadap kehidupan kita. Tanpa dunia ini ya kita tidak ada ya. Jadi oleh karena itu kita harus memahami dengan arif bagaimana relasi kita dengan alam semesta selama ini, dan apa yang kemudian akan terjadi ketika relasi itu dibangun secara keliru. Nah, di dalam ajaran agama, agama Islam terutama, bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai daya dukung, sebagai fasilitas bagi kehidupan kita. Mungkin kita jarang berpikir misalnya berapa nilai oksigen yang kita hirup setiap hari ya, secara gratis yang disediakan oleh Allah di permukaan bumi ini secara melimpah. Tinggal kita memelihara supaya oksigennya tidak bercampur dengan asap, gimana caranya gitu kan. Nah, kita jangan membakar sembarangan, kita harus memelihara sumber-sumber air, memelihara tanaman hijau yang ikut serta membersihkan oksigen yang kita hirup. Nilai dari oksigen itu akan kelihatan nanti ketika orang berada di rumah sakit, masuk rumah sakit satu hari 3 tabung, satu tabung mungkin harganya sampai 500 ribu kan, berarti 1.500.000 sehari 24 jam, kali 30, wah 30 kali 1.500.000 ya, hitung sendiri itu menjadi 45 juta. Nah itulah alam yang disediakan oleh Allah. Jadi kita bersahabat dengan alam, kita bersaudara dengan alam semesta ini. Dulu orang membagi alam itu 3 saja, air, udara, api. Tapi kalau kita tanyakan kepada guru-guru IPA di sekolah ya, tentu alam itu ada fisika, ada biologi, ada kimia ya. Ya kalau dulu mungkin orang belum belajar fisika, kimia, biologi, orang tahunya pokoknya alam itu udara, air, api ya. Bahkan ada semacam mistik ya, bahwa di dalam diri manusia itu ada api katanya, ada air, dan ada udara. Kenapa ada api? Oh, api itu ternyata simbol dari setan. Ada juga yang mengatakan, coba katanya pegang tanganmu di tengah kegelapan malam, pasti terasa panas. Wah, itu katanya ada apinya. Itu sebenarnya suhu tubuh yang secara otomatis memberikan reaksi terhadap suhu yang berada di luar diri kita. Jadi kalau di luar diri kita panas, tengah hari matahari terik, ya kita sentuh badan kita dingin, ya karena dia memberikan reaksi yang seimbang. Kalau di tengah malam pada saat hujan deras, gelap, dingin, nah pasti badan kita sentuh panas, ya itu bukan api itu, tapi ya orang dulu begitulah, ada api, ada udara, ada air katanya. Yang manapun yang kita pakai, baik api, udara, air, kimia, fisika, biologi, itu adalah sahabat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu sebagai rekan kita, sesaudara kita. Maka kita harus memberikan penghormatan kepada alam, ya. Tentu penghormatan bukan berarti kita menyembah alam, bukan. Tapi artinya kita memperlakukan dia sebagai saudara kita. Nah, maka oleh karena itu dulu misalnya, bahkan sampai sekarang, orang menyebut bumi itu sebagai ibu. Jadi kalau kita sebut ibu pertiwi, itu artinya bumi. Nah, di mana dia lahir? Dulu tempat tanggal lahir. Tapi kalau orang Bahari menyebutnya tumpah darah. Di mana darah kita ditumpahkan pada saat kita melahirkan? Bumi yang mengandung, menyerap. Jadi kalau kita bicara bumi misalnya, kimia bumi misalnya, atau fisika bumi, ya, atau mungkin juga kita bisa bicara tentang biologi bumi. Dia begitu murah, begitu ramah, ya, untuk memelihara kita. Al-Quran menyebutnya minha khalaqnakum wa fiha nu'aidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Manusia, kamu itu kata Allah dikeluarkan dari bumi, kemudian nanti dikubur masuk ke bumi lagi, dan dari bumi itu nanti engkau juga akan dibangkitkan lagi. Jadi bumi menjadi pelayan kita. Maka kalau kita ceroboh terhadap bumi, nah, kita akan menerima nanti dampak balasan dari bumi itu dalam bentuk berbagai bencana. Nah, oleh karena itu bukan hanya peri kemakhlukan, tetapi bukan hanya peri kemanusiaan, tapi dalam agama Islam itu peri kemakhlukan. Jadi sungai, gunung, hutan, ya, bumi, tanaman, binatang, dan lain-lain, itu adalah sahabat-sahabat kita yang harus kita pelihara. Apalagi kalau kita di Banjarmasin ini misalnya hidup di lahan secara geografis yang disebut dengan 1000 sungai. Ya walaupun sungainya tidak sampai 100, ya, tapi disebut 1000 itu karena untuk menunjukkan banyak, ya. Nah, kita harus menghormati sungai kita. Tentu bukan menyembah sungai, tetapi bagaimana kita memelihara sungai. Jangan membuang sampah sembarangan, nah, sehingga dengan demikian sungai juga akan memberikan manfaat yang lestari bagi daya dukung kehidupan kita masing-masing. Saya kira itu penjelasan singkat kita tentang tema pada subuh hari ini, bahwa alam begitu diciptakan Allah begitu murah. Bahkan kalau masih mengatakan murah itu masih bayar gitu kan. Tapi ini alam sudah gratis gitu menciptakan.
0: Disediakan semua.
1: Pray semua itu, ya. Kita tidak, oksigen tidak bayar kecuali di rumah sakit.
0: Di rumah sakit bayar, ya, Prof. Ya.
1: Iya. Baik. Jadi kita harus memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, iya. Saya kira
0: artinya
1: itu pengantar.
0: Ada dampak kita. Ada dampak apa, ya? Take and give-nya gitu, ya.
1: Ada law of attraction namanya, ya.
0: Iya. Dampaknya apa yang kita buat, itu yang akan nanti kita
1: itu
0: terima.
1: Itu yang akan kita terima, betul sekali.
0: Baik. Iya. Silakan pendengar, kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mut kuliah subuh, Dinda ketemu lagi.
0: Baik. Silakan Bunda Hani.
2: Terima kasih, sehat selalu Dinda. Iya. Semangat menjalankan aktivitasnya. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ibu.
2: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Menjalankan kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat selalu.
1: Amin.
2: Pak Ustaz. Ya, ini kasihan, ini saya punya cucu itu di Kalimantan. Mereka sakit kasihan itu, saya bilang sabar saja karena sudah begitu. Kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tidak menginginkan kejadian seperti itu ya Pak Ustaz. Tetapi seharusnya itu, kita ini manusia. Apa akibatnya itu kita juga yang rasakan Pak Ustaz ya. Mengapa kita tidak melakukan sesuatu itu, kita berpikir apa akibatnya nanti ini, apa sebabnya ini, bagaimana ini jangan sampai terjadi. Jadi itu seperti itu bencana apapun ya Ustaz, saya melihat ini ulah dari manusianya saja Pak Ustaz. Karena Allah sudah gerah dengan aktivitasnya kita ini umat muslim, tidak di hutan, tidak di mana, tidak di air, tidak di gunung, tidak di mana. Itu sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan. Dan jangan kita rusakkan. Karena murkanya Allah diberikan kita lagi bencana dari manusianya juga. Seperti itu ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan bencana-bencana ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini sebagai manusia bertobat, bertobatlah. Jangan bukan apa yang kita lakukan, kita harus berpikir lah Ustaz ya. Ya ini kedua. Di zaman sekarang ini Pak Ustaz, ini bagaimana ini? Saya ini bukan saya sombong Pak Ustaz. Karena saya berniat baik, silaturahim yang baik. Agar kita itu mengenal sifat dan tingkah laku sesama muslim. Tapi mereka tidak paham, akan-akan mereka menginginkan apa yang mereka mau. Sedangkan kita bukan seperti keinginan kita. Niat kita silaturahim, tapi ya kita ini namanya manusia harus tetap sabar dan bertakwa kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari semua itu ya Pak Ustaz.
1: Amin.
2: Bagaimana ini? Apa saya ini yang tindakan saya Pak Ustaz? Saya tidak menanggapi apa yang diucapkan pada teman-teman kepada sesama muslim. Tentu saya tidak tahu dia agama Islam atau non-muslim. Tapi saya kan harus tahu kita komunikasi apa maunya dia dan apa mau saya. Tapi saya tidak paham seperti itu. Saya menjauhi dan saya menghindari. Saya bertawakan, saya bersifar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua.
1: Amin, amin.
2: Dan agar orang yang tidak disadarkan dalam agama Islam sadar. Seperti itu Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Buat Dinda, maaf, bangsa ini mudah-mudahan Allah memberikan kita ini kesadaran.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia.
3: Baik, Pak Muas, sehat Pak Muas?
4: Alhamdulillah, kucing.
3: Bagus sudah, berarti prop kemarin ke beliau agak sedikit ini.
1: Oh
3: ya.
4: Ini sudah ada kau ditantang nih Ustaz lah. Mohon izin menurut ulun lah, ini kehendak kita. Jadi kita aja yang berkuat-kuat pondasi gitu nah. Ada kawan ini kehendak Allah sebagaimana ya, dalam cerita itu.
3: Silakan Pak Muaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ulun tertarik tadi pian membawakan ayat Toha ayat 55. Di sini Rasulullah beliau menjadikan doa untuk si mayit pada saat memasukkan mayit ke dalam lahat. Jadi di sana ada 3 lemparan tanah di saat menimbun jenazah. Lemparan pertama beliau sambil membaca minha khalaqnakum. Lemparan yang pertama, darinya tanah itulah kami ciptakan kamu. Lemparan yang kedua sambil membaca wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Lalu yang berikutnya lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Toha ayat 55. Berikutnya ulun mengutip anup orang Bahari, setelah ujar Sidin, manusia ini kejadiannya dari bahannya itu daripada tanah, daripada air, daripada api, daripada angin. Nah, jadi mohon izin, ada sebuah riwayat bahwa kalau beliau luka sedikit atau banyak, beliau mengambil tanah, tapi mungkin tanah di Mekah, di negara Arab itu mungkin beda dengan tanah kita, Ustaz. Tanah kita mungkin harus disterilkan dulu. Jadi diambil di

0: dari pamuas tadi ujar orang tua. Itu biasanya bila di situ dikubur jar. Nah, di situ tanahnya asal diambil untuk kejadian manusia, bujur kah Ustaz kira-kira. Nah, ini
1: ya, baik. Nenek. Nah, ini terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi nih ya, 08115114 10. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Bapak?
2: Kan Bapak, tapi Mas Wawan.
1: Oh ya, Mas Wawan. Oke, Mas Wawan di Pamukan. Silahkan bersama ya, Profesor.
2: Kita lagi di Jodong.
1: Oh ya, oke. Silahkan bersama ini Profesor Bapak Soekarni.
2: Katanya Allah terima di dalam Al-Quran. Musibah apa saja yang kamu terima itu dari buah tangan kami sendiri. Artinya musibah apa saja yang kita terima itu dari dosa kita. Itu kok kayak tanah longsor akibat dosa kita. Karena pasti pasti ketika hujan banjir kan akhirnya tanah longsor.
1: Oke, itu aja. Baik. Prof, ini yeah, ada beberapa tadi Nenek Rohinah gimana ya?
3: Yeah, atau bisa kita ini pahami itu beliau mengatakan kalau kita dikubur di suatu wilayah maka hakikatnya kata beliau dari situlah kita
1: dari
3: diciptakan.
1: Dari situlah diciptakan gitu ya. Yeah, yeah. Baik, Prof.
3: Kata orang Bahari
1: ini. Ini ada Bunda Hani, Prof ya, ada Pak Muas,
3: ada
1: Ibu Rohinah, Nenek Rohinah, Pak Wawan dari Pak
3: Mas Wawan.
1: Mas Wawan. Silakan, Prof.
3: Ya, baik. Ya, jadi dari Ibu Hani, ya, cerita keluarga yang sakit, cerita silaturahmi yang mungkin sesekali tidak menyenangkan, ya itu itulah namanya bumbu-bumbu kehidupan. Ya. Jadi artinya hidup, jadi yang namanya hidup sehat itu sebenarnya bukan tidak sakit sebenarnya. Jadi dalam bahasa Arab misalnya ada kata-kata sehat itu dari kata sahih. Sahih itu kan artinya benar. Jadi maksudnya orang sakit itu tidak berarti tidak sehat. Nah, cuma selama ini kita melakukan satu perbandingan secara kontras antara sehat dan sakit. Kalau sehat tidak sakit, kalau sakit tidak sehat. Nah, padahal soal sakit itu kan soal daya dukung fisik kita. Nah, ya kalau sudah umur 60 ya sudah tidak bisa lagi kan makan kacang jarok kan.
1: Langsung konten kena kredit lagi.
3: Giginya hilang kan. Nah, atau misalnya tidak bisa lagi makan wajik kan, makan dodol ya. Itu memang sudah secara alamiah bahwa daya dukung fisik kita itu semakin lama semakin menurun ya. Nah, jadi itulah sakit nanti kan. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah pada saat kita sakit kita sabar. Sabar itu artinya kita memahami betul bahwa daya dukung kehidupan itu terbatas dan kita berusaha untuk sehat. Nah, karena berobat itu adalah salah satu dari sunnah Nabi ya. Nah, jadi tidak boleh juga kita kalau sakit pokoknya pasrah aja jar. Apa yang terjadi semakin sakit ya. Jadi kata Nabi tadawau, berobatlah. Fa innalikulli da'in dawa. Bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ilal maut kecuali kematian dan menua ya. Nah, jadi oleh karena itu yang penting adalah kita berobat kalau sakit.
1: Ada juga Prof, sudah katanya menjaga kesehatan tapi tetap sakit, berarti kadarullah ya.
3: Iya, itu ya? Itu memang fisik kita itu kan fisik diciptakan sudah, secara terbatas dari alam ya. Kita diciptakan dari alam, kita makan protein, makan karbohidrat kan, vitamin. Makan vitamin ya. Jadi fisik kita. Jadi fisik kita tuh bersumber dari alam. Jadi kalau kita makan buah lalu kita terlihat cantik, ya kita lihat buahnya kan akhirnya buruk kan, maka kecantikan kita juga akhirnya hilang.
1: Luntur juga,
3: luntur juga ya, Prof, ya. Sebagaimana buah yang juga akan lapuk dan sebagainya. Iya. Ya. Kita makan sayur dengan sayur, lalu nutrisi kulit kita bagus, tapi kita lihat sayur kalau kita diamkan beberapa hari busuk juga, ya nanti kulit kita busuk juga akhirnya.
1: Sama dengan pohon ya, Prof, ya,
3: sama
1: pohon juga bisa lapuk, ya, ya.
3: Akhirnya lapuk juga, akhirnya mati juga. Jadi jangan berhayal bahwa kita itu misalnya akan hebat dan akan sehat selamanya, ya jangan ya. Konon katanya Nabi Musa itu pernah berdoa, ya Allah minta umur sangat panjang. Lalu Allah bertanya, hai Musa, kalau kau diberi umur yang panjang, apa kamu siap? Nah, baru

0: Gak usah berpikir, benar juga rupanya, kalau umurnya misalnya kan 200 tahun, temannya kan gak ada lagi.
1: Iya.
0: Nah, siapa kawan? Ada si kawan lagi. Kekanakan kan ada mau mengawani kan, tuha benar.
1: Jadi
0: artinya ya kita minta kepada Allah itu ya, ke rahmat, meminta kasih sayang. Terserah Allah mengasih berapa umur kita yang diberikan. Ya.
1: Syukuri aja ya.
0: Disyukuri saja. Yang... Kemudian dari Pak Mu'az, ya itu... Saya kira tradisi yang berkembang di masyarakat, orang kalau meninggal dunia lalu ada nanti yang mengepal tanah, ya. Ada yang membacakan nanti bacaannya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada juga yang membaca idza anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, tentu itu semua adalah tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat, yang dalil-dalilnya secara sahih mungkin perlu dibuktikan ya, apakah memang ada atau tidak. Kemudian dari Ibu Nini Rohina, nah ya. Saya kira itu juga merupakan apa ya, ilmu orang bahari lah. Nah, saya kira itu untuk menegaskan bahwa kita jangan kan dampak dari anggapan seperti yang disampaikan oleh Nini Rohina ini orang berkubur di kampung. Nah, ini sebenarnya artinya kalau kita tuh lahirnya di Barabai. Ya nanti sebenarnya ketika kita dikubur,
1: Bebulik
0: ke sana, karena disitulah kita diciptakan.
1: Tumpah darahnya di situ.
0: Iya, ya. Tentu ini kan anggaplah kita katakan semacam apa ya? Ya tidak ada dasar yang bisa kita buktikan ya. Sebenarnya ya. Artinya kalau kita lahir di Barabai, genal di Barabai, dan pada waktu itu kita ibu kita melahirkan kita di sana, ya memang betul kita berarti kan. Secara kimiawi kita minum banyu yang dari Barabai.
1: Iya.
0: Pada saat kecil ibu kita minum di sana. Tapi apakah nanti misalnya kalau kita meninggal harus ke Barabai lagi? Itu tergantung kepada yang hidup saya kira.
1: Dan mungkin ada wasiat juga mungkin ya, nah, minta tanamkan di sana.
0: Ini satu persoalan yang juga kadang-kadang disalahpahami.
1: Ya. Oh seperti itu ya.
0: Masyarakat itu memahami wasiat itu adalah pesan dari almarhum.
1: Ya. Betul.
0: Nah, kadang-kadang pesannya ini cukup meripotkan.
1: Iya.
0: Nah, misalnya
1: bawakan ke sana.
0: Bawa ke sana.
1: Tanamkan di higa-higa.
0: Tanam di higa, ya, di bawah pohon rambutan. Tanam di bawah pohon durian misalnya.
1: Iya. Nah, artinya di sini logika harus dipakai gitu
0: dipakai.
1: Ya, Prof.
0: Nah, sebenarnya yang namanya wasiat itu adalah terkait dengan harta peninggalan. Nah, jadi wasiat itu adalah suatu ajaran di mana harta warisan itu dibagikan. Boleh diberikan kepada bukan ahli waris tapi maksimal sepertiga. Kan ada kasus misalnya gini, orang punya anak dua. Nah, dua anak ini sudah mandiri, sudah bisa hidup dengan baik, dan kemudian tempat tinggalnya jauh dari orang tua ya, karena misalnya pekerjaan dan lain-lain. Iya, kan
1: betul.
0: Lalu akhirnya orang tua ini dipelihara oleh seseorang, ada orang lain yang mungkin pihak keluarga jauh ya, atau mungkin orang lain sebenarnya yang membantu di rumah. Nah, ketika si orang tua ini meninggal, nah kan kasihan kalau yang maharagu di masa tua tadi tidak dapat apa-apa. Nah, di situ Islam memberikan rekomendasi boleh memberikan harta warisannya itu kepada orang tadi walaupun bukan ahli waris,
1: iya.
0: Tapi maksimal sepertiga saja.
1: Iya.
0: Itu namanya wasiat ya.
1: Yang menjaga tadi ya.
0: Yang menjaga
1: ya.
0: Tadi.
1: Bukan itu... wasiat untuk dikuburkan.
0: Oh, bukan. Dimakamkan. Yang dimakamkan di bawah pohon durian tadi bukan.
1: Rambutan.
0: Bukan ya. Nah itu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini wasiat sidin ya. Sidin harus bawa kubur di kampung. Ya. Ya kalau misalnya tidak merepotkan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai merepotkan. Lalu misalnya tidak ditunaikan itu tidak apa-apa, tidak ada hukum di situ yang terkait dengan soal wasiat. Nah, itu masalahnya ya.
1: Artinya wasiat ini adalah terkait dengan soal harta.
0: Harta, betul.
1: Pembagian
0: betul,
1: ya, Prof.
0: Betul, betul.
1: Bukan
0: betul.
1: Wasiat
0: bukan
1: untuk penanaman.
0: Penanaman di bawah pohon durian tadi ya.
1: Bukan. Nah, oke. Okay.
0: Kemudian dari Mas Wawan. Nah, beliau menyitir sebenarnya ya Zaharal Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas dalam surah Ar-Rum. Bahwa berbagai bencana itu disebabkan oleh tangan manusia. Jadi maksudnya begini, bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, lalu kita disuruh untuk memelihara, dan kalau kita tidak pelihara, maka alam itu tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, dia akan menimbulkan bencana. Jadi itu sebenarnya hukum alam yang diciptakan oleh Allah yang kita sebut dengan sunnatullah, ya. Yang disebut juga dengan takdir, ya. Artinya kebodohan kita itu memang kita kadang-kadang tidak bisa memahami kok kenapa akibat saya ini bencana, kan? Misalnya orang banyak terserang ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut, ya. Itu kan akibat dari apa? Kebakaran dan karhutla. Sebagainya, karhutla. Karhutla akibat dari apa? Akibat dari El Nino, kan, akibat dari panas yang lebih ekstrim daripada biasanya. Betul. Lalu orang bertanya, kok panas ekstrim akibat saya? Ya tentu bukan saya dalam pengertian pribadi, tapi manusia secara komunal, secara berjamaah. Kalau kita baca terkait dengan soal global warming, kan, bahwa pemanasan. Kenapa terjadi pemanasan suhu bumi ini meningkat di seluruh bumi ini? Itu kan karena akibat dari era industrialisasi, kan. Nah, ketika era pertanian manual selesai, kemudian muncul era industrialisasi, diciptakan mesin dengan bahan bakar dari batu bara dan bahan bakar dari biofosil, itu akan mengeluarkan gas.
1: Nah, naik ke atas, ya,
0: naik ke atas. Kemudian di atas itu setelah dilihat ternyata ada lapisan-lapisan yang sangat tebal yang menyebabkan matahari cahayanya masuk ke bumi yang mestinya dari bumi keluar lagi keluar, dia tidak bisa keluar, terperangkap di dalam sebuah lingkaran yang disebut dengan efek rumah kaca. Itulah yang menyebabkan suhu bumi secara global itu memanas dan itu menyebabkan kemudian cuaca kita tidak terlalu teratur lagi. Kalau dulu saya masih ingat, pokoknya di sini kalau sudah September
1: hujan,
0: hujan, dan sudah saatnya menanam benih di kampung, ya, untuk dapat padi, ya.
1: Ada juga Prof, jar orang bahari yang tuha-tuha bahari kalau sudah gondang naik ke pagarnya.
0: Iya. Itu berarti ciri-ciri akan terjadi bencana banjir. Hujan maksudnya.
1: Hujan. Hujan. Calap ya.
0: Calap. Nah, sekarang gondangnya aja kada hidup.
1: Innalillah gondangnya. Gondangnya.
0: Kenapa tidak hidup? Karena airnya tercemar. Ya, iya. Air sungai tercemar dan sebagainya. Nah, jadi yang dimaksud dengan akibat kecerobohan manusia itu bukan pribadi, tapi sebenarnya manusia secara berjamaah yang menyebabkan ini semua terjadi.
1: Tapi bagaimana Prof kalau semisal contoh pertambangan dan lain sebagainya, nah itu kan akan berdampak juga nih ya Prof, karena saking dalamnya yang digali, artinya kan harus ada apa ya, harus ada ditutup kembali, harus ada penyegaran kembali tanah tersebut, harus ditanami. Nah tapi ada sebagian yang memang meninggalkan itu.
0: Jadi soal SDA, ya, soal sumber daya alam. Itu memang kan berdampak pada ekonomi suatu wilayah. Ya, atau suatu negara. Nah, tentu di sini eksploitasi terhadap sumber daya alam itu harus melibatkan berbagai pihak. Jadi bukan hanya ahli ekonomi, apalagi pengusaha saja misalnya. Kalau pengusaha mungkin ya motivasinya kan dia berusaha lah.
1: Tapi income yang
0: di sini harus ada ahli lingkungan hidup, ahli kesehatan, ahli agama, duduk bersama-sama untuk merundingkan kira-kira seberapa yang bisa dieksploitasi yang dampaknya itu tidak terlalu berat bagi tanggung jawab kita.
1: Menimbulkan dampak ke orang banyak juga ya, Prof, ya.
0: Kalau dulu kan manusia itu mati karena kelaparan, sekarang kan karena kekenyangan. Nah, dulu manusia mati karena keterbatasan apa namanya perdamaian, banyak perang kan. Nah, sekarang sudah damai kecuali hanya 1-2 negara kan yang berperang, ya. Nah, kalau dulu banyak orang mati karena penyakit, sekarang sudah bisa diciptakan vaksin dan sebagainya. Jadi kalau begitu sebenarnya manusia modern ini dia seperti santai duduk, tapi duduknya di atas tungku, kan. Dia akan menunggu ledakan dahsyat dari api membara yang sedang berada di bawah tempat duduknya. Itulah saya kira ibarat yang disampaikan oleh para ahli lingkungan hidup bahwa sebenarnya bumi ini hanya menunggu waktu saja untuk kemudian nanti pecah dan berhamburan, dan disitulah akan terjadi kiamat. Jadi memang cukup menegangkan kalau kita membaca analis-analis dari lingkungan hidup terkait dengan bumi kita.
1: Jadi analis itu sudah bisa membaca, Prof.
0: Sudah bisa membaca dengan para prediksi-prediksi yang sudah sangat tepat, ya.
1: artinya kembali lagi ke
0: kesadaran
1: manusianya ya, masing-masing, bagaimana ya, caranya agar ya, jangan sampai terjadi seperti jangan, itu ya,
0: paling tidak memperlambat,
1: memperlambat.
0: Gitu, kalau ya, terjadi pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Ya, tapi hanya memperlambat ya.
1: Okay,
0: mudah-mudahan kita masih hidup kan, nanti anak-anak dan cucu-cucu kita juga masih bisa menikmati dengan
1: sebaik-baiknya. Baik, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811-5111-410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Idham Sah di Sultan Adam Group. Silahkan Pak Idham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Ji, apa kabar Pak Ji?
2: Alhamdulillah, sehat-sehatan aja kita semua. Mudah-mudahan kita artinya imun kita anu kuat aja nanti.
0: Insyaallah kuat, Pak.
2: Ini yang hendak ditakutkan anu kan berita-berita di medsos itu kan bahwa bencana alam di Nepal baik banjir bandang maupun tanah longsor yang hanya di Nepal itu jadinya disebabkan oleh anu itu penduduk penganut agama Hindu di Nepal itu membakar masjid, membakar Al-Quran, kemudian mengusir kaum muslimin dari negara tersebut. Nah, ini apakah memang kah itu kah? Artinya Allah murka lalu diciptakan bencana, atau artinya yang di Nepal itu sudah kadar murah lagi lawan masyarakat yang penduduknya. Artinya saya memusuhi jalan alam itu yang pertama. Yang kedua, mohon jawab pencerahan Ustaz mengenai ini kaitan antara Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 itu dengan kemurahan alam ya. Kayaknya di situ ada apa mengenai kaitannya tuh. Mohon pencerahan lagi. Ya.
0: Apa itu? Ya, ayat berapa Pak? Ayat berapa
1: Pak Idham? Pak Idham?
2: Quran Surah Al-Mulk.
1: Quran Surah Al-Mulk.
2: Ya.
1: Ayat 2.
2: Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-ghafurur
1: rahim. Oke, baik.
2: Nah, itu kaitan dengan kemurahan alam. Kayaknya tuh alam ini sudah mulai kemurah lagi karena banyak yang
0: mulai larang
2: bertobat.
0: Iya, iya.
1: Alamnya kan kembali diskon lah, Pak.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung melalui WhatsApp kanal YouTube, Prof. Baik, dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana membalas kemurahan alam bagi para remaja yang sering pergi ke alam tetapi sering digunakan untuk berpacaran misalnya. Semestinya ada penjaga yang harus menegur mereka. Terima kasih. Oke, dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul lagi.
1: Balik lagi nenek tadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Aulia.
1: Waalaikumsalam.
3: Ulun Ustaz lah. Basiram dua kali kadang-kadang sehari. Anu melihat pindah haus tanaman ulun haus dua. Nah, jadi ulun basiram kena Ustaz lah. Ulun ini kan batutup kepala. Tapi ulun turun tuh sudah jam 8-an, Bang. Cuman asap tuh tak kurang. Jadi karena asap ini kan kalah kayaknya oleh banyu. Nah, biasanya kalau hujan datang kurang kalau asap kadang-kadang ampe. Nah, jadi Ustaz saya ulun higa-higa tuh ulun semprot juga. Supaya ulun jangan banyak manu asap tuh nah. Nggih, cuma hidung sambil tangan sebelah pang kada bermasker cuma ulun tutup lawan tangan lawan serudung tuh. Nah, jadi ini mudah-mudahan ulun ni umpat cuma nyumbang kah itu nak kan anu mananu tanaman nih kemudahan tumbuh hanya bertahan aja Ustaz saya mau betah tanam kada kawa lagi jadi bertahan mudah-mudahan hidup je semuaan amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Nah
0: inggih
3: anu mudah-mudahan jadi oksigen kita seberataan kita nak
1: inggih amin inggih.
3: Amin jadi banyu nang ulun siram makan tadi tu tak kawa ada pian kira-kira ini bukan asapnya. Inggih, makasih Ustaz. Ulun mohon maaf ya, jamadian aulia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Rohina, silahkan Prof untuk dijawab.
0: Ya. Ya, jadi Pak Haji Hamzah, yang pertama terkait dengan perilaku suatu umat ya yang iya,
1: ada
0: yang
1: di Nepal,
0: mungkin
1: ya,
0: benci dan marah dengan agama lain ya.
1: Iya.
0: Tentu ini harus hati-hati kita pahami. Tentu setiap kasus pertikaian antar umat beragama itu kan memiliki latar belakang ya. Kadang-kadang latar belakangnya itu bukan soal agama, tapi
1: pemicunya
0: soal,
1: ya, Prof,
0: pemicunya ya. Tapi bahwa antar agama itu saling bersaing itu memang fakta kan. Tapi kalau kita lihat dalam ajaran Islam ya yang kita pahami, saya tidak tahu dengan dalam ajaran agama lain mungkin sama sebenarnya, bahwa persoalan keyakinan itu adalah persoalan yang sangat subjektif pribadi kan.
1: Betul. Nah,
0: jangan pun antar umat beragama, interin umat beragama saya kan beda-beda. Ada yang misalnya subuhnya berkunut, ada yang tidak berkunut, ada juga yang kada sembahyang.
1: Banyak.
0: Iya. Ya. Nah, jadi saya kira ini harus kita pahami dalam perspektif fakta historis di lapangan, bahwa agama itu adalah suatu keyakinan yang sangat pribadi. Maka kemudian Islam mengajarkan apa yang dikenal di negara kita namanya dengan toleransi kan.
1: Betul, nah,
0: toleransi. Dan toleransi itu sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun ya, katakan hai Muhammad wahai orang-orang yang kafir, orang yang tidak seagama. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak perlu menyembah yang saya sembah. Diulangi lagi, wa la ana a'bidu ma a'badtum, aku tidak menyembah yang kalian sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah yang kusembah. Lakum dinukum waliyadin, kan? Bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi yang penting hidup bersama,
1: berdampingan.
0: Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, di situ ada orang-orang Yahudi ya, yang lebih dulu daripada Nabi. Nah, lalu Nabi kemudian dibaiat oleh mereka sebagai pemimpin, dan Nabi kemudian merumuskan apa yang kita sebut dengan Piagam Madinah, yaitu suatu peraturan yang disepakati bersama untuk saling menghormati dan bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga negara dari serangan musuh. Nah, jadi saya kira kalau terjadi macam-macam pertikaian antar umat beragama, ya itu kalau kita seorang Muslim jangan sampai tersulut kita. Justru kita mewujudkan misi atau visi daripada surah Al-Kafirun yang ada di dalam Al-Qur'an.
1: Artinya utamakan perdamaian.
0: Ya. Karena perang atas nama agama itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, dan dunia kan pernah dilewati oleh sejarah perang.
1: Betul.
0: Agama itu yang disebut dengan perang salib. Sehingga sangat lama perangnya itu, berpuluh-puluh tahun kan. Dan itu sangat banyak memakan korban.
1: Nah, kalau kaitannya dengan FKUB sendiri, Prof.
0: Ya. Ya. Nah, lalu di Indonesia itu sangat canggih Indonesia ini dalam segi menyusun kebijakan. Indonesia ini canggih, ya.
1: Canggih ya, Prof.
0: Canggih, ya. Artinya untuk menghadapi ini kan kemudian pemerintah membentuk FKUB, ya, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Nah, di situ duduklah orang-orang tokoh-tokoh agama dari berbagai agama. Dan mereka bersepakat untuk saling membantu, menolong di wilayah muamalah kan. Nah, di wilayah muamalah. Tapi kalau wilayah ibadah itu masing-masing. Nah, jadi kalaupun misalnya orang non-muslim ke masjid, ya tentu dia tidak sholat. Tapi betul, mungkin dia ikut berdiskusi.
1: Masih ya, menghargai.
0: Menghargai. Sama juga kalau misalnya umat Islam pergi ke gereja, tentu bukan untuk
1: beribadah.
0: Tapi misalnya untuk berunding, bermusyawarah tentang hal-hal yang diperlukan, bagaimana agar antar umat beragama ini saling menghargai. Ya. Nah, kemudian terkait dengan surah Al-Mulk ayat 2, ya itu bolehlah mungkin kita menafsirkan ya, itu adalah sebagai kemurahan alam. Tapi yang dimaksud dengan ayat 2 itu kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu maksudnya adalah bahwa Tuhan menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah untuk membuktikan ya siapa yang amalnya lebih baik. Maksudnya kalau kita mati, mungkin kita baru tahu bahwa yang kita lakukan itu oh ternyata baik. Ketika kita di dunia, mungkin kita menganggap remeh, apa ini jar memberi makan kucing ini gunanya. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas ya, kita kasih kepala ikan, sementara kita juga tidak bisa lagi makan kepala ikan kan, ya kita kasih kucing. Ya mungkin nanti di akhirat baru kita tahu, oh ternyata itu pahalanya besar. Nah maka Tuhan mengatakan, alladzi khalaqal mauta, kematian disebut lebih dulu, itu untuk mengujimu bagaimana kamu hidup di dunia itu menjadi orang yang terbaik. Karena nanti hanya kematian yang akan memberikan bukti bahwa apa-apa yang kita lakukan di dunia ini memiliki hasil setimpal dengan keikhlasan dan ketulusan kita ya. Bukan dengan kuantitas tapi mungkin lebih kepada kualitas. Daripada amal kita. Kemudian dari Pak Ahmad Zaini. Nah, inilah yang juga pernah kita bahas di forum ceramah subuh ini terkait dengan sikap manusia digital terhadap alam. Jadi kalau manusia digital nih misalnya pergi ke gunung. Jepret kan, set gitu kan difoto, apa yang terjadi? Itu dijadikan status. Nah, kemudian sampai ke sungai, pret, status lagi ya. Sampai ke warung juga status lagi.
1: Status
0: ya.
1: Sampai jadi, ke makanan.
0: Sampai ke makanan. Ada yang sampai tawaf di Baitullah juga pakai status juga. Itulah manusia digital ya. Nah, manusia digital. Jadi manusia digital ini dia melihat alam itu sebagai latar dari kehidupannya. Tanpa rasa kekaguman dan rasa pembelaan atau apresiasi terhadap alam. Nah, mestinya kan kalau menurut Al-Qur'an itu kan siru fil ardi panzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silakan kau berjalan di muka bumi, renungkan apa yang kau lihat itu. Nah, jadi yang dilihat itu kita renungkan sebagai sumber dari kekaguman kita kepada pencipta. Nah, tapi anak-anak muda dengan kecanggihan handphonenya jadi status. Nah, tanpa kepedulian dan apresiasi yang wajar terhadap alam semesta. Nah, itulah yang terjadi. Apalagi tadi dijadikan sebagai tempat berbuat maksiat. Nah, itu lebih kacau lagi. Sudah menghargai kada, dijadikan sebagai tempat maksiat.
1: Nggak penunggunya boleh. Di sana marah-marah nanti.
0: Akhirnya penunggunya marah-marah. Karena pepohonan habis. Kemudian
1: dibuat maksiat lagi.
0: Kemudian Nini Ruhina, saya kira beliau ini pejuang lingkungan ya.
1: Iya.
0: Ya, beliau rela untuk hidup. Di mana beliau ini? Di Banjarbaru ya?
1: Banjarbaru, Trikora.
0: Trikora ya, nanti kita ilangi ini
1: orangnya. Oh iya, Kebun Sidin lumayan luas di sana.
0: Oh iya. Beliau adalah pejuang lingkungan. Seingat saya, setiap saya ceramah pasti beliau menelpon untuk menjelaskan bahwa ada hal-hal yang beliau lakukan mungkin menurut beliau kecil, tapi sebenarnya berdampak besar bagi lingkungan seperti rajin menanam, memelihara, dan sebagainya.
1: Nah, nanti Profesor Sukarni mau anjang sana.
0: Iya, anjang sana nanti, insya Allah.
1: Anjang sana ya, kesana, baik kita,
0: insya Allah, ya.
1: Baik, Prof, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang alam. Ternyata sangat luas sekali dampaknya, akibatnya, dan juga manfaatnya ya. Artinya tergantung kembali lagi ke humannya sendiri ya, Prof, ya, untuk menjaganya. Baik, mungkin nanti next time Prof bisa kita ulas kembali dengan tema-tema yang lebih menarik karena waktu juga terbatas, Prof. Sebagai penutup, kesimpulan apa yang dapat kita petik, Prof, dari tema kita pagi ini?
0: Ya, jadi penghormatan dan apresiasi kita terhadap alam yang berbentuk upaya-upaya yang kita lakukan untuk memelihara alam itu akan muncul apabila kita merasa diberi jasa oleh alam. Ya. Tapi sepanjang perasaan kita tidak pernah diberi jasa oleh alam, maka mungkin kita tetap akan memperlakukan alam itu seperti sekarang ini. Ya, jadi kita menganggap sebagai objek, sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Tapi kalau kita memiliki pemahaman yang berbeda bahwa alam inilah yang menyebabkan kita hidup ini karena ada alam yang diciptakan oleh Allah, maka insya Allah kita akan memelihara alam ini. Dan itulah yang tadi diingatkan oleh Allah di dalam surah Taha yang juga disindir oleh Pak Mu'az, bahwa kata Allah, minha khalaqnakum, hai manusia, kau diciptakan dari tanah, wa fiha nu'idukum, dan kalau kau sudah mati, kau dikembalikan ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti dari tanah inilah juga kalian akan dibangkitkan. Jadi artinya tanah itu adalah bumi ini dengan segala tetanamannya dan binatang-binatangnya adalah saudara kita yang harus kita pelihara. Saya kira itu kesimpulan.
1: Baik. Terima kasih Prof, sehat selalu. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berbincang kembali. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Kemurahan Alam bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Profesor Dr. Haji Sukarni MAG. Semoga apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan dapat kita terapkan dan aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa lagi di program acara Kuliah Subuh, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Iya, darinya Abdul tersenyumlah. Iya, karena senyum itu sebagian menaikkan imunitas tubuh ya. Kalau kita merengut aja, kayaknya nggak enak juga dilihat, dipandang gitu ya. Kayaknya nih kalau orang kebanyakan merengut ya, manyun, artinya banyak masalah. Hempaskan saja masalahnya, mudah-mudahan yang punya masalah pagi ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang lagi siap-siap beraktivitas juga jangan lupa bahagia tersenyum ya. Ini paling tidak buat kesehatan, karena ada sebagian jurnal yang saya baca, tersenyum bahagia ini bisa menaikkan imunitas tubuh dan bisa mengembalikan daya tahan tubuh dan juga memberikan semangat di keseharian Anda. Baik, pendengar, informasi dari portal rri.co.id menyapa Anda. Pagi ini erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas di sejumlah gunung api di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memutuskan memperluas cakupan satuan tugas tanggap darurat infrastruktur ke seluruh Indonesia. Menteri Dodi memastikan jajarannya siaga menghadapi resiko bencana di berbagai daerah. Ia juga meminta jajaran Kementerian PU bergerak cepat menjaga akses dan layanan dasar masyarakat terdampak bencana. Selengkapnya silakan Anda baca melalui portal rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar ada Momonon, ya kopi hitam darinya Momonon bersama kita di menit ke-49 tepat pukul 6 pagi ini di Banjarmasin pagi. Mendengar informasi terbaru darinya Brin, di mana Brin juga terkait dengan pengembangan riset material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi tantangannya adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfa atau APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up, peningkatan skala produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal. Brin dikatakan Jelinton membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Baik, pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Warga Kalimantan memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan bersama. Kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat, jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh, jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutla, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dan pemirsa, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Banjarmasin terus meningkat. Kasus ISPA pada Juni 2026 tercatat sebanyak 6.432 kasus. Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin sukses diselenggarakan dengan melahirkan pemenang putra dan putri yang memiliki potensi besar di dunia tarik suara. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan mulai Sabtu kemarin. Sebanyak 1 ton garam disemai, OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan...
3: Upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
3: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
4: Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan baik dari BMKG dari pusat untuk penghitungan wilayah dan dari Teksmat sendiri itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat apa memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
3: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Meski disebut tak memiliki hotspot atau titik panas, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Banjarmasin terus meningkat. Kasus ISPA pada Juni 2026 tercatat sebanyak 6.432 kasus. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Ini dapat berdampak terhadap kejadian kasus ISPA yang disebabkan oleh asap.
6: Angka tersebut meningkat menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus hanya dalam 1 bulan. Sementara itu, data ISPA sepanjang Agustus 2026 masih dalam proses rekapitulasi dan dijadwalkan selesai pada 5 September mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan tingginya angka ISPA di Banjarmasin juga dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan di Banjarmasin, terutama puskesmas, tidak hanya melayani warga yang berdomisili di dalam kota, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar. Namun, tingginya kasus ISPA tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terlebih ketika Banjarmasin ikut terdampak kabut asap dari karhutla di daerah lain. Paparan asap menurutnya tetap berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
5: Spot api yang ada di wilayah daerah tetangga kita. Nah, apakah itu?

0: itu dari Kabupaten Banjar, Banjarbaru atau Batola. Ya. Apabila titik spot apinya banyak, tentunya dan situasi arah anginnya mengarah ke kota Banjarmasin, tentunya akan berdampak pada tingginya kepulan asap di kota Banjarmasin. Ya. Nah, ini dapat berdampak terhadap kejadian kasus ISPA yang disebabkan oleh asap.
1: Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin menyebut tidak ada titik panas atau hotspot di Kota Seribu Sungai. Bahkan Banjarmasin bukan merupakan wilayah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun faktanya ISPA justru paling banyak terjadi di Banjarmasin. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin, total luasan lahan terbakar lebih dari 2.000 hektar dan dipicu oleh kelalaian masyarakat. Sejumlah kebakaran bermula dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah. Api yang tidak diawasi kemudian merembet ke lahan sekitarnya dan berkembang menjadi kebakaran lahan. Ia mengklaim kebakaran lahan yang terjadi di Banjarmasin tidak sampai menjadi sumber kabut asap yang dirasakan masyarakat.
2: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Tidak ada hotspot dan luasannya sampai sekarang dari 27 kejadian itu 2,8 hektar luasan keseluruhan. Dan semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita.
1: Dalam hal ini, pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap. Perhatian lebih diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Jumbah Muhammad melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut.
4: Saya Ara, warga Kota Banjarmasin. Asap yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko ISPA. Dan saya harap perlu penanganan dan pencegahan secara serius.
5: Saya Rina, warga Kota Banjarmasin. Tentunya berharap penanganan ini segera dilakukan ya. Penanganan karhutlahnya dilakukan lebih cepat, karena kabut asap ini sangatlah mengganggu dan dikhawatirkan memicu meningkatkan kasus ISPA. Tentunya juga masyarakat lebih waspada, misalnya saja seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
6: Lintas Banua Pagi.
3: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 10 titik di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan mengalami krisis air akibat kekeringan. Menyikapi hal tersebut, BPBD Balangan bersama tim gabungan menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemudian ini bisa kita jadwalkan nanti secara berkala.
8: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Balangan memicu krisis air bersih di Kecamatan Halong. Bencana kekeringan ini berdampak pada 9 desa serta 1 puskesmas setempat. Camat Halong Ardiansyah menyampaikan dampak kemarau membuat masyarakat di 10 lokasi kawasan tersebut membutuhkan suplai air darurat. Dari total 10 lokus kekeringan, sekitar 25 titik diantaranya sangat memerlukan bantuan suplai air.
9: Oke, Jin, untuk titik-titik air bersih yang dibutuhkan oleh desa ada 9 desa dan
7: yang
9: satu
7: sedang mengalami kekeringan
9: ya, 9 desa dan 1 puskesmas oren. Jadi 10 titik terdiri dari beberapa RT.
8: Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Balangan menyalurkan bantuan air bersih yang dipusatkan di Desa Sumber Agung untuk 100 rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menegaskan prioritas distribusi diberikan kepada desa yang telah mengajukan permohonan resmi.
7: Kekeringan. Mudah-mudahan ini bisa kita jadwalkan nanti secara berkala untuk desa-desa lain yang sementara ini juga mengalami kondisi yang sama. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan pimpinan melalui Pak Sekda. Dan insya Allah Pak Sekda juga akan memberikan dukungan dengan melibatkan stakeholder-stakeholder yang bisa mendukung lebih optimal dalam rangka distribusi air bersih ini.
8: Distribusi air bersih ini juga menjadi bagian dari implementasi program inovatif Sigap Kencana Lingdes Tanah. Program tersebut mengintegrasikan kebijakan Kecamatan Tangguh Bencana dari Kemendagri dengan Desa Tangguh Bencana milik BNPB. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin melahirkan pemenang putra dan putri yang memiliki potensi besar di dunia tarik suara, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi penyanyi berbakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Saya senang sekali ya bahwa ternyata yang mewakili Korwil Banjarmasin adalah bibit-bibit muda.
11: Ajang Bintang Radio 2026 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin sukses diselenggarakan dengan melahirkan talenta-talenta muda berbakat. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari, 3-5 September 2026 tersebut menghasilkan pemenang kategori putra dan putri yang akan membawa nama RRI Banjarmasin ke tahap selanjutnya. Salah seorang dewan juri, Nuning Aprianti, yang akrab disapa Ririn, mengatakan persaingan tiga pesaing finalis pada malam puncak berlangsung cukup ketat. Menurutnya, seluruh finalis memiliki kemampuan vokal yang relatif berimbang sehingga penentuan pemenang menjadi tantangan tersendiri bagi dewan juri.
10: Saya senang sekali ya bahwa ternyata yang mewakili Korwil Banjarmasin adalah bibit-bibit muda, anak-anak masih SMA ya, di mana perjalanan mereka masih panjang dan di usia sekian mereka sudah punya potensi yang luar biasa. Dan besar harapan kami nanti salah satu atau salah duanya satu pasang ini bisa menjadi wakil regional untuk bertanding di Grand Final Nasional.
11: Sementara itu, pemenang pertama kategori Putra Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Muhammad Aujan Reski Pakhiri, mengaku mengikuti kompetisi tersebut untuk mencoba pengalaman baru sekaligus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ia menilai Bintang Radio merupakan salah satu ajang bergengsi yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi.
12: Alhamdulillah untuk hari ini, aku harap sih dengan aku ikut Bintang Radio ini, aku dapat membuktikan karya-karya lain yang dapat aku peroleh dari acara ini. Bintang Radio ini salah satu lomba yang bergengsi gitu ya. Nah, jadi ada ketertarikan khusus dari diri ini untuk mencoba hal baru gitu, Pak.
11: Di kategori putri, pemenang pertama Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Leoni Almeira Sinter, mengaku bahagia dapat meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Ia menyebut kemenangan itu menjadi motivasi untuk terus berlatih lebih keras karena tantangan pada tahapan berikutnya dipastikan semakin berat.
13: Rasanya pastinya happy banget dong karena aku akhirnya bisa mendapatkan juara saat ini. Pastinya untuk lebih berlatih lebih keras lagi karena untuk kedepannya itu lawannya pasti lebih berat lagi. Jadi saya akan berusaha untuk lebih keras lagi untuk berlatih.
11: Pihaknya berharap keberhasilan Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengembangkan bibit penyanyi muda berbakat. Para pemenang diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus mengasah kemampuan dan bersaing hingga ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan semakin merata, Ketua DPRD Kalsel sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu. Selengkapnya disampaikan Fitriana Dwi Rahma.
14: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga itu menekankan pentingnya pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok daerah. Supian Haka menegaskan, pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau merupakan hak seluruh masyarakat Benua tanpa terkecuali.
15: Di Desa Rantau Bujur Hulu, satu titik, dan nanti di Desa Rantau Bujur Tengah, satu titik. Dalam rangka sosialisasi, Pemda
16: Kesehatan.
15: Pak, kesehatan ini mengenai menyangkut masalah kotoran. Ini ada dampaknya juga di sini. Jadi kami prosesnya untuk melakukan pada masyarakat, pukul pagi memakai masker, kalau bisa anak-anak sekolah bisa mengunggul jamnya.
14: Di tengah kondisi kabut asap yang melanda sebagian wilayah Banua, Supian Haka turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan. Yang meminta warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah sebagai langkah perlindungan terhadap saluran pernapasan. Supianaka selanjutnya juga mendorong warga Desa Rantau Bujur Hulu untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, termasuk puskesmas dan posyandu. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara rutin serta langkah pencegahan sejak dini jauh lebih penting daripada menunggu penyakit datang. Fitriana Rahma melaporkan.
16: Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan meminta para pelatih untuk menyesuaikan jadwal waktu latihan bagi para atlet di tengah masih maraknya kabut asap di berbagai daerah. Langkah ini diambil agar kondisi kesehatan para atlet tetap terjaga dan proses pembinaan tetap berjalan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
17: Kepada para pelatih, kami minta untuk melakukan redesign terhadap waktu berlatih. Misalnya yang biasanya pagi hari mereka sudah bersiap, ada
18: asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat Dispora Kalimantan Selatan meminta para pelatih agar mengatur jadwal latihan bagi para atlet. Penyesuaian waktu latihan dinilai sangat penting agar kesehatan para atlet tetap terjaga tanpa harus menghentikan program pembinaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan, Febriyadin Hafiz, mengimbau kepada seluruh atlet agar tetap menjaga daya tahan tubuh di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Penyesuaian waktu latihan yang pas menjadi kunci utama agar pembinaan atlet bisa terus berjalan dan aman.
17: Kami selalu berpesan kepada para atlet, tetap perhatikan sehat, tetap memperhatikan sehat. Kemudian kepada para pelatih, kami minta untuk melakukan redesign terhadap waktu berlatih. Misalnya yang biasanya pagi hari mereka sudah bersiap, ada dilakukan adjustment, dilakukan setelah kabut itu menipis, atau mungkin dilakukan pada saat siang menjelang sore ketika udara relatif bersih dibandingkan pagi hari dan sore hari menjelang maghrib yang selama ini mereka jadikan sebagai waktu ideal berlatih.
18: Dispora menambahkan, penyesuaian jadwal latihan bisa dilakukan dengan menggeser jam latihan pada saat kabut asap sudah mulai menipis. Latihan bisa dipindah ke siang atau sore hari saat kondisi udara jauh lebih bersih dibanding waktu biasanya. Dengan penyesuaian jadwal ini, para atlet diharapkan bisa terhindar dari berbagai bahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Dispora Kalimantan Selatan menegaskan akan terus memantau dan mengawasi perkembangan latihan bagi para atlet di tiap cabang olahraga. Robi Angga melaporkan.
16: Komentar Pro
3: 1. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik kabut asap meluas, ISPA mengancam. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
19: Selamat pagi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Pada bulan Juli, angkanya mencapai 6.841 kasus. Sementara data Agustus sampai sekarang masih dalam rekapitulasi. Namun kenaikan yang terjadi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sudah memberikan sinyal yang jelas. Banjarmasin memang tidak menjadi wilayah utama kebakaran hutan dan lahan. Bahkan BPBD kota menyebutkan tidak ada hotspot di dalam kota. Lalu mengapa kabut asap tetap menyelimuti Banjarmasin dan kasus ISPA justru melambung tinggi? Disinilah kita perlu melihat masalah ini secara lebih luas. Karhutla yang terjadi di wilayah sekitar dapat membawa dampaknya ke kota, termasuk terhadap kualitas udara yang dihirup masyarakat. Dan disinilah yang menjadi semakin serius ketika paparan asap terjadi bersama dengan meningkatnya kasus ISPA. Anak-anak, ibu hamil, para lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan jantung menjadi kelompok yang paling perlu dilindungi. Karena itulah surat edaran pemerintah kota tentang imbauan penggunaan masker perlu dijalankan secara nyata. Masker tidak hanya perlengkapan ketika kabut asap terlihat pekat, namun masker menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko paparan ketika kualitas udara semakin memburuk. Fasilitas kesehatan juga perlu siap mengantisipasi lonjakan keluhan pernapasan, dan masyarakat harus mendapat petunjuk yang jelas kapan harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Di sisi lain, penjagaan karhutla juga harus diperkuat. Kebakaran yang berawal dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah tetap menunjukkan bahwa keselamatan lingkungan berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Karena itulah penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, petugas kesehatan, dan masyarakat harus bergerak dalam satu langkah. Yang ujungnya mampu menekan kasus ISPA dan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin. Sekian komentar.
20: Lintas Benua Maju.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 7 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
20: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau arus lalu lintas ya, dari dilaporkan dari RTM saya di Telantas Polda Kalsel bersama Brigpol Jennifer. Brigpol Jennifer, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, selamat pagi, saya Brigadir Jennifer dari RTM di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Senin 7 September 2026, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di seputar kota Banjarmasin maupun Banjarbaru. Langsung saja kita ke wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4, Gatot Dalam, terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4, yang melintasi jalan Gatot menuju Kuripan maupun ke arah Kayutangi, dari Kayutangi maupun ke arah Gatot Dalam. Ada perpendekan arus dikarenakan adanya traffic light. Selanjutnya kita ke Simpang 4 Tugu Adipura Banjarbaru. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar. Kita bisa lihat di layar CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan, terpantau roda 2 maupun roda 4. Kami himbau kepada masyarakat benua, khususnya pengguna roda 2 maupun roda 4, agar tetap memakai helm SNI, baik pengemudi maupun penumpang. Untuk kendaraan roda 4 tetap memakai sabuk keselamatan atau safety belt. Kami himbau juga agar waspada kabut asap, selalu nyalakan lampu utama, jaga jarak aman kendaraan Anda, gunakan marka jalan sebagai panduan. Apabila kabut sangat tebal, berhenti di tempat yang aman. Tetap fokus, hindari penggunaan telepon genggam, jangan lupa memakai masker untuk menjaga kesehatan. Demikian himbauan dari kami, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Terima kasih, salam presisi.
2: Baik pendengar, Brigpol Jennifer melaporkan dari RTM CID Lantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: John, angkat nih. Oke. Wih, ada bimu.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi informasi dari RTM Sedit Lantas Polda Kalsel, kami terhubung kembali bersama reporter RRI Banjarmasin yang saat ini berada di lapangan, dan kita akan pantau kembali bagaimana kondisi volume arus lalu lintas di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin. Baik, kami sudah terhubung bersama Juma Muhammad. Juma, silakan informasi Anda selengkapnya.
4: Baik, pendengar, harapkan Anda berada kondisi arus lalu lintas di kawasan Veteran seperti yang berada saat ini terpantau ramai lancar dan cenderung terlihat lengang. Ini lantaran adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh dari pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Pendidikan dan Pengetahuan Dinas Pendidikan Kota, sehingga pada hari ini kondisi pantauan arus lalu lintas pun terlihat cukup lengang dari yang biasanya masyarakat seringkali beraktivitas mengantar anak sekolah, namun pada hari ini terlibat banyak pejabat PJJ sehingga beberapa ruas jalan utamanya di kawasan Jalan Veteran tempat saya berada sekarang memang terpantau cukup lengang dan ramai lancar dari kawasan yang beraktivitas di pagi hari ini. Hanya terlihat beberapa pengendara masyarakat yang pergi berangkat ke kerja terlibat di kawasan ini, baik datang dari arah Jalan Veteran ataupun sebaliknya, dan juga masyarakat yang mulai beraktivitas itu ke pasar karena memang kawasan Veteran ini terdapat juga pasar perumahan yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat untuk berbelanja sehari-harinya. Namun terdengar di kawasan ini meski terpantau cukup lengang dan juga tidak ada kepadatan yang berarti, tapi dari jajaran dinas perhubungan turut berjaga di kawasan ini bersamanya pertigaan simpang Perikan dan juga pertigaan Jalan Veteran yang tembus ke kawasan Kampung Melayu, sehingga para pengendara yang berada di kawasan ini akan mengikuti aturan dari jajaran dinas perhubungan yang berjaga untuk antisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Veteran sekarang. Pendengar, kami juga mengimbau kepada pengendara yang ikut beraktivitas di pagi hari ini agar memperhatikan surat-surat berkendaraan seperti SIM dan juga STNK, kemudian juga perlengkapan berkendara lainnya, terutama menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena memang cuaca di kawasan Kota terpantau sedikit berkabut dan cukup mendung, dan ini sejalan dengan prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi hujan dalam awal September ini dengan intensitas rendah, dan kita harapkan hujan yang turun akan mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin pada khususnya. Demikian dari kawasan Jalan Veteran di Kabupaten Kota Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, selain informasi lalu lintas kami hadirkan pagi ini, kami juga mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Senin 7 September 2026. Untuk informasi pagi ini akan disampaikan Saimul Kadri. Saimul, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Senin 9 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi berawan hingga cerah berawan, namun terdapat potensi kabut asap terpantau di wilayah sekitar Bandara Samsudinur. Kemudian kita beralih ke informasi perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan. Arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, sementara suhu udara berpotensi 24 hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban udara 39 hingga 92%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya di seluruh wilayah Kalimantan Selatan berpotensi cerah berawan. Untuk informasi perakiran gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin dan juga Tanah Bubu, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan juga Kota Baru. Waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Mul Katri, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kali update informasi arus lalu lintas. Nah, kami memantau melalui CCTV ya di wilayah Kota Banjarmasin, tepatnya di wilayah Jalan Simpang Sultan Adam Banjarmasin menuju ke Sungai Andai atau Simpang 4 Jalan Sultan Adam. Nah, kali ini arus lalu lintas pagi ini terpantau aman lancar walaupun peningkatan volume kendaraan baik itu roda 2 dan juga roda 4. Dan masih dibantu oleh Ogah ya, Pak Ogah yang mengatur arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada yang menerobos ya. Iya, tapi aman dan lancar untuk situasi arus lalu lintas pagi ini. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin melakukan perjalanan menuju ke tempat aktivitas, ini kalaupun terpantau ada kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas, mungkin Anda bisa memilih jalan lain yang mungkin sedikit ada kelonggaran ya untuk arus lalu lintas. Selanjutnya kita menuju kawasan jalan Esparman Banjarmasin di mana di muka Yutun ya atau di muka Rumah Sakit Uli, Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Pendengar, untuk arus lalu lintas pagi ini menuju arah luar ataupun dalam kota terpantau aman dan lancar ya, walaupun memang ada kepadatan kendaraan roda 2 ya. Nah, itu dua informasi arus lalu lintas yang kami pantau melalui CCTV ya di kawasan Kota Banjarmasin. Dan tentunya bagi Anda utamakan keselamatan, jangan lupa dibawa surat-surat kendaraan Anda biar aman ya dalam berkendara. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton, mengatakan